0: Radio YFM
1: 101.3
2: YFM. Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpin jingan datang baru setiap gulai bala peninga berprogram lalau penghidup. Minggu tu nya Minggu Trinity ke-8. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 ngau ayat 44 ngagai 52. Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 lalu ayat 44 ngagai 52. Jadi tu tahu daripada kita bebup nyanggup baru lambar 20 ngagai lambar 21 lambar 20 ngagai lambar 21 nyalai jatuh kena kemaco gentran Injil tu. Jesus nusui ngagai sidok jakuk sempama tibukai kuyo perintah serga tau dibanding ngolko lengok tidak tabur orang bau umayo. Nadai leko utai tip mit arinya, tanti ia udah tumbuh, ia besai ari semua babas tibukai. Ia nyadi kayu lalu burung datai ngajatuh ke dekemaco gentran Injil tu. Jesus nusui ngesidok, jakuk sempama tibukai, kuyo, perintah serga, tau dibanding ngolko lengok tidak tabur orang bau umayo. Nadai leko utai tip mit arinya, tanti ia udah tumbuh, ia besai ari semua babas tibukai. Ia nyadi kayu lalu burung datai ngagot serangan badan ia. Jesus nusui ngga sidok, siti agi jakut sempama kuyo, perintah serga tau dibanding ngau ragi tidak ambil induk siku, lalu digerabu kuyo buat 40 liter tepung. Datai ke tepungnya kembali magang. Ayat 44. Perintah serga bakal siti reta tidak lalai

dalam tanah. Orang sikuk tertemu ke ia. Ia lalu lalai ku tanya baru. Ia gagal benar hati. Nyalai ia berjalai lunyuang semua utai di dekemis ia. Udahnya ia pulai baru lalu beli tanahnya. Bakanya megak perintah serga, bakal sikuk orang pembeli tengigak batu intan. Lebuah ia tertemu ke sigit di mana, ia berjalai lalu nyuang semua utai di dekemis ia, lalu beli intannya. Bakanya megak perintah serga, bakal pukat di diulur ke dalam tasik. Tibuliah mayuh macam basa ikan. Lebuah pukatnya udah penuh, orang diberikan lalu nariat ia ke tebing. Duduk setemilih ikannya. Ia timanah disimpan dalam beledi, lalu ia tindak diguna dibuai. Pakanya megak utai di dekat nyadi, lebuah maya penghabis dunia. Melikat dekat datai, miah orang tijai, enggak orang tilurus. Lalu muai sidak ngerapi tibalat menyadi. Sidak dekat nyabak serta bergerit ngeli. Kati kita merti kutetu, pihak ke Jesus nanyak sidak. Merti pihak ke sawat sidak. Nyalai ku ya, reti kutetu, ia nyak genap ikut pengajar adat, tiudah nyadi murid perintah serga, nak salah-salah berkeurah timpu rumah, tinggambik pesaka ti baru, ngau ti lama, ari gudang ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ningo Jesus nusui ke kita lima itik sempama. Sempama pasal kelengo, sempama pasal agi, sempama pasal reto tidak lalai, sempama pasal batu intan, ngau sempama pasal pukat. Jadi tu nambah ke sempama kuda derun yang kita berdua minggu terdulu hari tu. Semua sempama tu menjadi nang bersangkut paut ngau perkara pasal perintah lah talong tau ke perintah surga. Nyalai terwaktu kemai kita berhati ke sempama pasal leka lengok. Bok jakuk orang putih, leka tu ianya mustard. Mustard. Lalu leka tu mit benar. Nyak ke buah lengok tu ndak tentu jauh ke banding ya. Bok Injil St. Matthew bagi 17 ayat 20. Jesus manding ke gaya pengharap kita. Mensia ia nyemok kenyak ngagai leka mustard megak. Tak ndak mukai-mukai salian iban banyak ianya leka nsabi. Ukai leka lengok. Bakal kebuah sempama kita tu. Orang judah dan suah nyemok kutai timit ngenok leka mustard. Tidak salin ke bubuk kudus kita, ngenok leka lengok, tak ke leka nsabi. Lalu leka mustard, nama ia dah tumbuh, ia tak mansang besar buka kayu, lalu burung dekat benar ingap buka kayunya, laban tidak makai leka mustard di celumnya. Lalu ke Jesus, penumbuh perintah latala, kurang lebih baka penumbuh leka mustard tu. Ia berengkah riutai timit, lalu mansang, nyadi tibesai. Lalu pemesai yang megak, nadai sekat. Bawa sempama tu, Jesus ngajar kita, pasal penumbuh perintah lah ta'ala, tidakak ngerembai sampai ke semua menua, ke semua bangsa, dekat digumpul, dekat masuk dalam serangkum ya. Dalam penghidup kita manusia, kita megak ngasai kutai tiap besai dan selalu berengkah di utai timit. Bunyi kejaku uracik menua Cina mada, pejalai seribu batu dan berengkah ari sesingkang kaki. Pejalai seribu batu dan berengkah ari sesingkang kaki. Kita medak penumbuh ke pemansang pengharap Kristian di berengkah di Tuhan Jesus di siku ajak. Lalu ditampung 12 siku Rasul Ya, lalu jam ke dia tu, lebih 24 bilion bala manusia di dunia tu masuk pengharap Kristian. Lalu kedua, aku mai kita berhati ke sempama pasal ragi.
Jakub sepama Jesus tu megak neladan tengah bercunta ke utai tinyadi tiap hari berpenghidup orang Judah. Maya nyak keliak. Tu ndang jalai Jesus ngajar bala peninga maya nyak. Ia berengkah ngutai tidak kelala takut dia say ke bala peninga ya. Lalu ritu ia mai sidak berarti takut ngelala perkara di dalam lagi. Jadi di mana Palestine maya nyak-menyak Ruti Pawan ndang digagak di rumah. Lalu kai dia beli di kedai bakal kemair itu. Nyalai tepung tu dah dicampur dengan ragi. Nama ia lebih dikenal dan ditaruh kari siti. Lalu dalam ia tidak taruh semalam raginya lalu ngebai atau kemari ke tepung. Dalam penemu Rajudah, pengawak ragi itu suah kena nyemak ke kuasa penyai tinggal suah orang ngerja ulah jahit. Kita mendak bahawa Matthew bagi 16 ayat 6, Jesus nangkan bala murid ia, ngai kesidak derampit ragi orang perisi ngau rasa duki. Tang kita mendak menyadi bahawa sempama itu, Jesus ngenak pengawak ragi tinggal mari ke tepung ngagai pengerembai perintah Allah Ta'ala. Batang ajar dia itu ianya pasal kuasa ragi tulis ngubah utai tidak gulai ngoyo. Roti pawon tidak digulai ngoragi, ia kering, lalu rangkai, serta tidak nyamai dempok. Ajar Jesus itu menjadi ianya penatai perintah Allah Ta'ala dekat ngubah penghidup manusia. Penatai pengharap Kristian ngubah gaya penghidup sikuk-sikuk manusia. Ada orang ti jai, ngakai orang ti mana? Pengarap Kristian mega merik basa, ngagai sedang ngangkat ke penghidup bala sidak ti Hindu, sidak ti sakit ngolemi, sidak ti dah tuai, ngol sidak ti agi nemiak. Laban mayanya, bala sidak tu meh orang kesuah benar de cipiang orang. Lalu ketiga, aku mai kita berarti kesempama pasal reta tidak lalai. Bayat 44. Di itu kita tengok pasal orang sikuk tertemu kereta pesaka atau ke harta karun kalau kita ikhmer itu tidak lalai ke dalam tanah. Ia tidak lalu ngambil utanya tang lalai ke dulu ngai kura bukai nemunya. Udanya ia lenyual reta tengkira yampu lalu ngena duitnya ia lalu beli bidang tanah tialai harta karun sudah dilalai ke ianya. Amat sempama tu baka kenyelai berkitai tam perkara berketu suah nyadi di benua Palestine maya nyak menyak menyadi maya nyak menyak orang api yang bisik bank baka kitai kemayar itu nyalai mensia suah benar numbak ke duit ngereta ti berga dalam tanah lebih lagi buah maya perang buah maya munsuah ti dekat datai. Nyalai bumno Palestine menyak-menyak suah benar orang tertemu ke duit ngau utai berga kudah tumbak kurang buat tanah. Jadi buat sempama tu batang ajar Jesus ianya pasal pemesai pengaga orangnya tinemu reta tadi. Sampai ke nyual semua utai di dikemisi ia kena meli tanah tialai retanya. Awak keretanya pulai kempu ia. Menjadi lebuh kita nemu setang lalu lah talo dalam Jesus Kristus tu patut mai kita pengaga tercukup ya sampai ke kita sedia melengkok ke semua terbukai awak boleh hidup ni tiak ke penekok ya amat tu tau ngujung ke kita melengkok ke sekedak pengerindu pengraja dunia tu tak tu dikira ke nadai pulai ke pengerugi. Nanti dibanding kau pesaka penghidup meruan, tidak beri Allah Ta'ala ke orang terindu Arab setanitiah kaya. Lalu keempat, aku mai kita berarti kesempama pasal batu intan. Ndak mukai-mukai salian bebub kudus iban ianya intan. Laban dalam jakur putih, putai kena semak kejelas itu ianya pearls. Pearls. Salian terbetul ukai intan tang mutiara. Mutiara. Mutiara ti manah tu
cukup benda berga serta balat diangkun ke manusia. Bukai mutik laban dia berga, tak laban dia megak, manah gamal pedak. Tak mutik megai, medak serta bayam mutiara pan cukup memaik penyenang hati. Nyalai utai dia diajar Jesus pasal perintah lah ta'ala dia tu, ianya lebuh kita bempu perintah lah ta'ala, kita mesti kembuan utai ti penghabis berga, bakal mutiara ti penghabis yang mana. Sempama ti penudi yang pasal pukat ti diulur. Lalu ia boleh maya ikan. Laudanya ikan lalu dibagi dengan ikan ti mana, dengan ikan ti jai. Lalu bala ti ninga, mayanya-manya merti-kerti sempama tu, laban ketuguang lagi bala ti dia nang orang berikan. Pukat tu kena Jesus nyemok ke ekklesia kita tinggundan semua macam orang. Manah ngau ti jahit, berguna ngau ti nak. Tang menyadi, munyi kebak sempama kita minggu dulu yang kemari, pengawak ti magi manusia tu ukai pengawak kita. Nyak pengawak lah tala ajak. Lumaya dekat datai nur lah tala dekat ngerjanya. Nya lain ngotu program lalu hidup kita baka keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu maik bala peninga sama dia jenuah. Serta lu sampai ngu aku ngelah tala tiap taro ngu apai kita. Ngenak sampai ke diungkup keminggu tu inyak minggu Trinity tu ke 8. Tuhan tiap pemadu berkuasa ngolah tala tiap meruan. Kami minta nuang ngiring ngudus dan merintah hati ngau tubuh kami. Dalam jalan adat nuan, ngau pengawak di terletak pesan nuan. Awak keribaruh lindung nuan, dia tu ngau kebelama-lama ya. Kami oleh meruan tetap, setau diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan, Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talas ku ajak, dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyala yang nanti kita ke bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi, awak ke Tuhan ngintu serta berkat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi dalam minggu tu dekat datai. Mumpu aku.

0: Ya peningan nyanaka kita mendeng ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Airi Sumping Jingan Siti program ti dikeluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi tu peningan kita terus begulai ngau pengelola program kami di Marudi. Kita bisi Brenda pagi tu deka mic ke kita berita ke pemaduk baru berkawal ngau program ya ke bisi dia tu di Marudi ianya Baram Regatta 2026. Selamat pagi Brenda.
1: Ya, selamat pagi Emil dan nama berita orang Kuching.
0: Berita orang Kuching tu mana? Panas gaya
1: mana ni Kuching panas itu. Panas kami.
0: Tang kami di Kuching tu tak ke pelabak aku semua peninggal pelabak aku dekat tempoh nama berita ke pemadu baru ke Dubai kita tak ke Dubai nuan pagi tu Brenda ba crossover kita ke pagi tu ba awak pengerak pagi.
1: Iya.
0: Terus ke nuan tu Brenda ni.
1: Okay. Okay, Imelda, aku harap ke ada depan nanggul lah nama tu lain tuan cerita. Hanya di bagai balap ringan selamat pagi kita semua. Kalau bagi dengan kita ke bisik meniang ke kami kalau bagi di Marudi bisik pengrami barang mereka tak ke bisik di ke Bunuh Datuk. Kalau bagi apa ungkup minggu tu. Jadi malam tadi kita bisik pengawal Ratu Baram Regatta di penyadi ke yang berhormat Dr. Datuk Penguang Manggil atau tadi ini di Mujur Datuk di dataran Marudi kena 25 hari bulan 7 2006 jam 6 lemai itu tadi. Jadi bisik pemegang bisik 12 ikut finalis dikerebut gelaran juara Ratu Baram Regatta 2006 pihak Megat Bisi pengawal malam kemuliaan tu malam tadi Imelda ya ke Bisi mantai kepersembahan tarian etnik setiap etnik persatuan hari atau bagi bakal sida persatuan Kayan Sarawak Cawangan Murdi pihak Megat Bisi persatuan Lakiput Sarawak persatuan Rurum Kelabit Sarawak pihak Megat Bisi persatuan Tuai Rumah Peluru ngau ke Bukai ke Bisi di Sembah ke kemarin hari setiap admin Sarawak tu tadi Inoda. Jadi tu lagi aku dah kongsi ke keputusan ya ke Pekit Ratu Baram Regatta 2006 tu malam tadi. Tentu Inoda kemarin Bisi Depresikuk berebut ke gelaran tu kemarin. Jadi tidak perhati kemarin semua tidak ya segi apa bakat segi baju-baju magang kumang orang kemarudik tu kemari ni ada. Okey jadi ya kemari amat mulai best catwalk ianya Yunis Erin Selain tapi juga bisik kategori best dress ianya mulai dengan Jessica Puyang Vincent udahnya ketiga atau ke tempat ketiga atau ke second runner up Ratu Baram Regatta 2006 ianya mulai ngagai Steffi anak apoi udahnya kedua atau ke first runner up ianya mulai ngagai Adeline Henry Lawai ngau juara kita apa Ratu Baram Regatta 2006 ianya mulai ngagai Yunis Henry Selain pendatai asal Ari Long Long Tenap nanti nak salah ko ini ada. Awalnya di ke berita kemudian itu dekat mesti ke ada ke pesawat semua balap hingga ianya Sarito hari ke penuti Baram Regatta ke jatuh di tekaran Marudi hanya di malam tu kita dekat pukulai ngau penyanyi terbilang kita malam atau ke konsert perpaduan di dataran Marudi ianya pukulai ngau Isai Saful api mengabisi ada kru ngau api mengabisi Ramless Water ngau tu artis ke di terbilang tu Imelda tentu yang orang nak sabar dekat meniang ke artis tu inya Mawat dekat berita kita malam tu malam perpaduan jadi kira nakanya dulu berita ke dikongsi kami di YP Mirito berkawal dengan barang mereka ke benar dia tu di Marudi ni ngopulang tu dekat asal semua palam tinggal hari Marudi hari Miri atau ke di Bintulu sama-sama kita ngatai diri berprogram barang mereka jadi laban hari tu hari ke penudi di Nauta jadi pulang dengan nombor di Kuching ya.
0: Ya, sama jadi ke pengawal Brenda. Bye-bye.
1: Ya, okey, terima kasih Brenda.
0: Ya, sama-sama Kuching,
1: bye-bye.
0: Bye-bye. Okey. Ikannya pendengar berita ya ke tau ke pengawal ya ke bisi dia tu kemari enggak mega sarito ke bisi di baik Brenda ba hari marudi tadi bawa penggerak pagi ngagi kita ya ke diau ngelingi marudi kita ya ke diau di Bintulu Miri mega ulih datang ngusung program ya ke bisi dia tu malam tu lagi au sarito mega agi bisi dia tu jadi sarito hari ke penudi barang regata 2026 dia tu peninga ya. Okey, jadi sebenarnya kita mendiang ke program nangkan ke tu lagi peninga bugulai ngau Pastor Nicholas Ningkau tukat semangat mai kita mendiang ke promo tu dulu.
2: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026, berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang semina ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

selamat bertemu baru pendengar semua ngagai program tungkat semangat kita ke minggu tu. Jadi sebedau kita berengkah dalam nyadi dalam Kristus aram samping aku. Terima kasih ya Tuhan apai kami di surga laban wan sekali gemri kami peluang oleh kami begulai dengan program tungkat semangat. Kami minta Roh Kudus nuan Tuhan nurun lalu negu hati kami. Natok kami kena kuasa tidak dari atas. Ngami kami paham kutai kepada nuan kami lebih lagi silia. Lah kemulia nama nuan, lah kemerti hati manusia moga lebih lagi tajam. Dasai ke semua bala peninga. Lalu engkeman bersemua kami. Kami nyerah ke semua tu dalam sampi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kau penglepas kami. Amin. Jadi sekali tu bala menjadi kita bertemu dalam program Tunggak Semangat tu, aku kau berjakuk pasal pengangkat pengharap tau ke revival. Jadi jakuk revival tu tau ke kebangkitan rohani itu suah benda disebut dalam gereja sekali ke pengangkat pengharap tau ke penyungkak pengharap kita orang Kristian tu tau ia nyadi berorang siku-siku. Tahu ia nyadi buat dalam gereja tak secara ngenyit bala orang pula takut pula nangi kalah talah meri bahasa lebih hari keselamat tu. Lalu menua kata itu menua ti berpegai bermacam-macam agama lalu datai ripupu raban bangsa. Jadi siti ditanya kepada ditanya kita nama reti revival tau ke pengangkat rohani itu buat menua ke ndak sebaka latar belakang ndak sebaka agama. Jadi jaku revival tu tau ke pengangkat pemansang pengharap Kristian pengangkat roh kita suah benda dedinga kita munyi kaku tadi dalam gereja sekedar orang umai itu tadi utai tikumbai revival lebih orang mayuh benda bergempur beribu-ribu iku tau ke bakarti kita ke benda pesta rohani suah benar dikumbai orang tadi, lebih orang tadi balat benar muji, ngau sembah, ngau cukup berkuasa. Tahu ke lebih orang ingat mayuh macam testimoni. Jadi itu sebagi riutai

bahwa penghidup kita manusia di dalam mati kita. Tu pengawa Allah Ta'ala lebih yang ngemaru atau kenyungkak kebaru. Ngenani, ngerak manusia, ngerak raban orang ti ngaku dari Arab ke Tuhan Yesus Kristus. Jadi lebih maya revival tu nyadi. Tu memaya orang tadi datai semak ngagai Tuhan. Lalu mayuh benarang berubah perangai, berubah jalai pengarap, berubah jalai penghidup sidak ya dalam ketera Kristian tu kai pengarap bukai. Artinya bertukar bentuk cara sidak hidup. Nanti sidak ya amat udah nerima kebangkitan rohani itu tadi. Jadi ke sekali itu lah ke kita berarti ke revival ke benar bisi aku mai kita mendak tiga itu lepak penghidup kita orang Kristian. Jadi keterubah ya revival tu berlabuh buat tiap ikut kita, buat genap ikut manusia. Sebedau Tuhan ngubah siti-siti gereja, tau ke ngangkat ke pengarap buat siti-siti gereja, tau ke siti-siti menua, ia terubah ngubah individu, tau ke genap ikut orang ti madah di Kristian. Jadi revival tu belabuh lebuh kita ngau area titi jujur, ngau area titi amat-amat ikhlas merasa hati kita di mua Allah Ta'ala. Arti kita mungkar hati kita, lengok ke hati kita, ngambil ke Tuhan merasa ya. Bab Mazmur 139 bisi madah menyitu, oh Tuhan, perasa hati aku ngambil ke nama isi utai ke dalam hati aku, isi hati aku. Jadi nanti revivalnya jadi secara individu atau secara pribadi, artinya kita ngemaru ke kaul kita, siku-siku. Tiap iku kita ukai harap ke kaul dari gereja, kita mampu secara pribadi mesti kaul ke Tuhan. Artinya secara pribadi kita berkaul ngu ya baru, angkat baru, hidup baru, pekerti ketinduk, kita tajak kita udah nemu, kita diau diri. Arti itu tadi kita mutar ngalih jauh hari utai te nagang kita berserkang ngau Tuhan, lalu mulai diri ngau hati te ikhlas, arti kita benesal ke penyalah ngau penghidup kita ke ngelengkok ke Tuhan, leban ngelengkok ke Tuhan tu tadi maya macam cara kita ngasuh kita nyau tawar nyau ndak tentu berapa harap pihak-pihak aja. Jadi kita bertaubat. Nyak siti empas revival tu. Lalu megak siti megak kita itu tadi sanggup meri ruang awak, ruang jam kita bersampi lebih lagi dari kuda. Meri ruang lagi kita maca jaku Tuhan. Lalu lebih kita sudah dihidup kebaru digerak atau ke di revive. Kita ngelak ke Roh Kudus nempok atau kenukuh perangai kita tadi. Leban orang ku udah dihidup kebaru, digerak baru, pulai ngagai Tuhan semak bakal ya keterubah nemu Tuhannya. Ukai semestinya orangnya lu ngau cara ti megah-megah madah ke pengarap diri. Tang orangnya tadi ngayan ke gaya ciri tau ke perangai Kristus buat penghidup ya nanti hari. Di rumah ia jadi lebih lagi bakal orang ke muan pengerindu, lebih lagi rindu, lebih lagi angkun ke diri sebili antara melaki bini, ya lebih lagi rindu, lebih lagi angkun, lebih lagi peduli buat pengawa, baik ke office atau di nindu dia kerja di luar ngeri dalam, ia jadi orang ke lebih lagi jujur, lebih lagi tahu dekarap. Nanti ya dalam bangsa kita, buat community, raban kita, orang dia sidak yang tadi, lebih lagi berundian kurang bukai, munyi kujaku orang putih, lebih lagi compassionate, lebih lagi ngampun orang, di orang masih silap, orang masih salah, orang kira baru, nur bulai ngu kita kerja, atau ke sama taraf ngu kita tadi, kita mudah ngampun, tak lalu nganu, tak lalu ngebom ya, tak lalu pedih hati, lepas kita bisa membuat pembaruan hati. Jadi orang ke bala kita ke runding pasal pengangkat roh tu tadi, yang ke bisa maya kita tidak ingat

ke Yakub, tiap Yakub kuda disebut kita tadi. Tang lebuh orang berarti ke dia sida yang bedok kita kini cara kita ngau orang bukai. Ti kita ama udah nerima ri Bible. Kini cara kita mela orang. Nanti nyebo menua kita, nyemenua kita nyemadak nyemajak terang, terang bisi testimoni, bisi saksi menua kita berubah mana dalam pengharap, dalam pengawo, dalam lebih lagi orang kemegai kuasa sidak ya ayan buah pengharap ayan bisik penangi kalau talo. Jadi jaku tanya ditu kepatut ditanya kita inya ketu kati hati kutu aman hidup di dalam Tuhan, aman bisik pengharap bisik iman dalam Tuhan. Tau ke aku tu bisik kena aku tu dah digagak baru, dah dikemaru ke dalam roh aku tu tadi. Okey, jadi inya keterubah. Jadi perkara kedua tu pengangkat rohani atau ke penyungkak pengharap tu tadi ulih ngering ke gereja. Jadi gereja ukai semina tak rumah, ukai semina nama bisi tanda regang dan tak kurang dipasang orang di atas pucuk perabuang rumah lalu nyok kumbai ke gereja. Jadi gereja tu tadi berjakuk pasal raban nembiak Tuhan nyok ke gereja. Orang kiarap, orang kenangi ke Tuhan. Jadi lebuah individu atau lebuah tiap ikut orang ngasai ke pengangkat roh atau ke penani roh sedak kelamau dah ndak tentu semak ngagi jalai Tuhan dia gerejanya belabuh berubah sembah sedak jadi lebih lagi ukai semina pengawak ke de kerja nanti minggu dalam gerinya isi pengangkuan ukai semina rutin lalu sampi nyau nyadi lebih lagi jujur datai ri puak hati ri lubuk hati kita bisi pengibuah ke pengawak gereja, pengawak Tuhan dak semena depeda orang nyukung. Jadi jakuk Tuhan tu tadi lalu berengkah di dikenangi, berengkah disimpan, bakar ti kita kenyimpan utai ti berga. Ukai semena utai ti didengar kita. Jakuk Tuhan kita baca di buku kudus. Jadi gereja nanti ya udah di diangkat ke baru udah bangkit dalam roh ya, tadi. Tau ke disungkak ke baru dalam roh ya, tadi. Ulih dikelai kita yang ngena penyerakup orang dalam gerejanya. Sati, bisik gempung. Nadai berpecah belah. Tajak pun ia mayuh tubuh. Tau ke mimik tubuh. Ia siti hati, siti gempung. Pengawak sedak tadi, ukai seminang ira pengawak dari impu aja. Balat di berkira kura bukai. Bala member bukai. Bala raban gereja kebukai. Lalu balat pergi dikelala ngembuan pengerindu. Lalu ndak tentu balat kok berbantah, kok berjaku ke penyalah, ngap penglemi, ngap pengurang pangan diri. Laban Jesus mpu besi madah. Orang dekat nemu bala anak murid ari pengerindu sedok ke pangan diri. Nyak kena orang ngelai tadi. Jadi lebuh orang kerap ke Tuhan uli ngampun pangan diri, uli ngampun orang bukai, uli nyukung pangan diri, diri sama diri, lalu oleh bekerja sama, oleh bergempung, gerejanya nyari gereja ti berkuasa man, nyari kesaksi, ngagai community, ngagai raban bangsa, ngagai menua, ngagai state kita, dini-dini dorak terdiam. Leban dari Bible tu ter, maga oleh ngemaru ke mission gereja. Mission gereja kau kudu tu, ukai mission rumah gereja, ukai mission perintah gereja, mission Jesus Kristus. Tujuh ya, niat ya. Ukai semina numpu kerunding, ukai semina fokus semina berdiri empu. Kita lalu berengkah, ibuah, ngelebih lagi dalam, lebih lagi rindu ngagi orang di sekeliling kita tadi. Nak kira nuan gereja nu, nuan gereja ni, nuan bangsa tu, nuan bangsa bangsa lain ukai kunya. Lalu kita hendak berasai tak kediri diri, hendak berasai selu-ilu, hendak berasai hendak dikibu, hendak berasai tajak pe kita mayuh tadi kurang, ndak berasai kelalu serantok betul betulnya, ndak berasai kelalu sakit, ndak berasai kelalu ketuai, laban bisa ibuah kepangan diri, lalu ndak berasai kelalu biak maga, ndak di peduli kurang ketuai lagi atau ke tengah umur. Jadi kita di dunia tu lebih kita dah di revive, dah diangkat baru, kita jadi kejari ngau kaki Tuhan Jesus Kristus, mai pengadang hati ngagai. Ini dinindur kita berjalai. Gereja ku udah diangkat ke dalam roh. Ukai semina boleh ditata atau ukai semina boleh disukat. Ngena pemayuh
tubuh orang kedatai ribu, ratus, puluh kai kenyang. Tau kau kai megaulih disukat ngena pemayuh pengiruh aktiviti-aktiviti kada kerja sedak ya. Teman tahu gereja tu mansang leban maya tubuh, gereja tu mansang leban maya aktiviti kai. Kini keroh sedak deh. Jadi tu disukat, disukat oleh cara penghidup orang yang amat-amat berubah. Oleh pengerindu, pengerindu kada kemuan sedak ya, oleh negu orang ngelui dari dinding gereja sedak ya. Artinya keluar. Jadi kepenudi benar, namun arti pengangkat roh atau kepenyungkak pemansang roh tu buat menua ke macam-macam agama dengan macam-macam pupu raban bangsa. Jadi maya kita diau buat komuniti ke lai orang datai di macam-macam etnik, latar belakang, nitiah ke macam-macam agama ti berbeda. Tu siti tadi lain, siti tadi kemayang cabang. Tau ke tu siti diversity ti sebagi dari penghidup kita tiap hari. Tadi tu, lepas kita bergulai berdunia ti mayu macam. Jadi kita itu orang Kristian, tau ke sebagai orang Kristian, pengangkat roh tu tadi, tau ke penyungkak pemansang roh tu, kai semena erti tadi kita menjal ke pengharap kita borak bukai. Kita nak menjal, nak mesul korang tadi. Tang kita itu tadi hidup jujur nitiah ke cara Kristus ngau pengerindu ya terang tau ke jelas di peda orang nengah kita tau kari kita. Jesus ngau bisi ngasuh kita jadi ke penampak dunia, jadi ke garam dunia. Penampak ndak ibu betalat ngau pementang. Laban dia mancar, namo ia amat mancar nadai giutai petang. Garam mega ndak mega ngangau kurang asuh Arab kiampu. Laban dia uli ngagak beda. Asai utai lain, penyamai utai lain ti garam bisi. Ndak tabar, ndak murah jai. Jadi lebih orang Kristian ngasai ke pengangkat roh atau ke penyungkak roh, pemansar roh tu ti aman-aman. Ukaya ke nunda-nunda menyikuku tadi. Dia sidak jadi orang ke bisi integriti. Lurus, tahu dekarap, bisi pementas, adil, ndak pilih kasih, lalu bisi ngembuan pemaya. Jadi kita belajar melo genap ikut orang ngena hari kita berbahasa ke sida. Nak tahu nak bisi dignity. Laban tiap ikut mensia, menskin, umang, papa pun ia ukai semina orang kaya raja, ya bisi kita mesti melo ya ngena dignity, ngena bahasa. Laban tiap ikut mensia digagak Tuhan neladan gamal yempu. Jadi kita kita berbahasa ke namanya penglepas atau ke kebebasan ngap pengharap orang bukai. Lalu kita mega mengkang jujur ngagai pengharap kita empu di dalam Kristus. Dalam menua ti diwan pupu raban bangsa Bible tu ulih nyungkak ke kita ngasuh kita salah anggap tau ke berbagi, berpilih kasih. Discriminate. Okey? Tang kita jadi orang te baka jematan. Baka orang ke ngagau jematan. Kita itu bersatu ke hari tebiang siti, ngari tebiang siti. Lak ke kita berkempit ke pemerhati, berbaik ke orang ke tusah, orang ke berpecah. Lalu kita bisi berbasa ke diri sama diri. Lebuah komuniti bangsa kita bisi nyatup pemar bakau tai ke penusah, bisi penusah leban biau balai tu Sabah, angus rumah atau ke bisi utai ke cabar kita hal-hal ekonomi, hal penghidup. Jadi orang ke aman-aman udah di revive. Revive believers tadi. Orang ke aman bisi pengangkat roh tadi. Nya orang ke dulu melau rabukai. Maka orang kaya tiba-tiba tsunami, kelaban puting beliung. Nya orang ke dulu nulung. Lalu dulu merangsang mega orang ketusah, orang ketasah. Jadi itu cara pengerindu Kristus nyadi utai ti ulih di pedak. Bok society tau ke raban bangsa. Laban siti menua ke udah kering ukai semina bok ekonomi, ukai semina memansang ekonomi, ukai semina memansang teknologi. Tang mega uliah di kemansang oleh orang ke bisi ngangkat ke ati ti jujur, bisi pengasih kurabukai
adil, lalu bisi pemaya. Jadi orang Kristen bisi peluang kena meri tu, meri menyumbang ngagai nilai-nilai tu, ngena cara penghidup ti jujur, setia, bisi integriti, lalu bisi pengerindu ngerja pengawal. Engkau lah re Bible tu tadi penyungka tau ke pemansa roh tu berengkah cara tip mit-mit bakal ngampun pengandiri ku dah ngemedis kitai berorang ku dah ngemedis kitai lu nulung orang ke besendi pendiau ngu kitai titu sah tip guna ketulung berjaku nyebut utai tip benar lu ngau titik nelap lu bersampi ngau titik tetap setia ndak sekali-sekala aja ke orang ke jadi ketuai perintah. Hanya tugas kita yang kita amat-amat udah dihidup kebaru. Udah dani dalam roh kita. Orang ke megai menua, ketua-ketua bangsa, kemerintah kita. Jadi ngonya bala peningal, nyak jaku aku ke sekali tu wakil kita sama bersampi ngau aku. Kena kita nyimpul program pasal pengangkat roh dalam gereja. Bawa penghidup individu, ngau penghidup menua. Terima kasih peningal semua, ram kita bersampi. Apai ke media serga, terima kasih ke pengerindu Nuan Tindak Kalau Puntan, dikasih ke kami. Angkat ke baru hati kami, gerak kami lak ke kami, boleh rindu ke Nuan lebih ke dalam, lalu mela Nuan lebih lagi tetap hati. Kemaru ke gereja kami, ngena gempuang hati, ti cukup ari roh tiamat nyementak, kok sati ngepangan diri. Mai pengenal pengudus, mai pengudus Nuan, lalu bisik pengerindu penyinuk kurabukai. Tolong kami jadi orang ti jujur, jadi orang Kristen ti amat setia arab ke Kristus, lalu lih mai pemaik. Mai pengadang hati ngagi orang, mai penelap, kini tunggak kami hidup berjalai dikirim ke Nuan. Berkat ke menua kami, kedegagak tau kada diri kari raban bangsa ngoraban agama ngena pemai ngena harmoni adil serta bisi bebasa ke pengendiri lak ke penghidup kami ngayan ke pengerindu Nuan Tuhan Jesus Kristus lalu ngena nama Nuan kami nyerah ke program tu lak ke program tu oleh keman semua bala peningot. Terima kasih ya, bertemu baru kita lepas tu beberapa minggu kebukaan.

Ikinya anak kak kita mending ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau siti program ti di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching ya. Menjadi pukul 9 pagi tu lagi peningan mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi ya ke ditabur terus hari Kota Media Angkasa Puri. Udahnya kita terus bergulai ngau pengelola program kami ya ke Bukai nangkan ke tu lagi ba Y912. Jadi kita ya ke dia di Serian udah terus mendeng ke kami ngena frekuensi 106.9 pemaga kita ya kedia di Bandaraya Kuching boleh mending ke kami ngena 101.3 FM. Kita ya kedia di luar Kuching Serian kita boleh terus mending ke kami ngena channel Astro 871 serta mega RTM klik nangkan ke tu lagi ya. Jadi ngau tu peningan mupa dulu aku terima kasih ya. Laban udah segala sejalan dengan aku ba pengelama 3 jam bertemu baru kita ba awak ke Bukai mupa dulu aku peningan selamat hari Minggu Tuhan merekat kita semua bye bye.

0: dasar projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 pagi. Bersempena kempen melawat Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 akan agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh, tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi, kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program pembinaan karakter bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018, menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri Sembilan contohnya, dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, result pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Main, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri, supaya apa yang telah dibina, ya, landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia (JAPEN) terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
6: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal, Walid Zidan pula mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara ada 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux, Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Ani Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Ani akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuen dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gostin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui di lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malaysia Mandani untuk anda. Salam Sarawakku sayang. Pastinya bertemankan Mul hanya di Geng Pagi Miri FM ketika ini untuk anda semua yang baru bangun mungkin kan. Almaklumlah di Miri cuacanya hujan daripada malam sehinggalah ke sekarang masih lagi dan rasanya banyak yang masih ngandur. Nak tergelir-gelir atas katil atas tilam yang empuk ya. Tapi siapa? Sambil ya, buka radio dengan Miri FM, okey? Dan juga kepada anda yang sedang mandu sambil mendengarkan Miri FM, hati-hati, jangan laju, bahaya tahu. Okey, untuk hari ini pertemuan kita 26 Julai 2026 bersama dengan 11 Safar 1448 Hijrah Hari Ahad. Mul dan juga rakan di studio mini nanti akan menemani anda, okey? Rakan-rakan di Baram Negata Marudi akan bersama dengan anda pada jam 9.30 minit pagi kelak. Jadi, kita nak berhibur dahulu dengan lagu. Ini dia untuk anda semua pastinya hanya di Geng Pagi Miri FM.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: Info cuaca di Miri FM.
2: Okey, tepat 9.30 minit pagi kita akan bersama dengan rakan kita daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri untuk ramalan gaji cuaca bagi kawasan Miri. Adakah hujan untuk berterusan kah? Asyik kah? Lepas tu kita tahu, kita akan bersama dengan rakan kita Lucia di talian. Selamat pagi, Lucia.
3: Selamat pagi, Dizmi.
2: Sehat?
3: Sehat, Dizmi.
2: Okey, jom kita teruskan dengan laporan. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan pada 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sejarah malam terasa.
2: Oh, maksudnya hujan sampai ke malam, Surya. Eh, Lucia.
3: Mengikut ramalan.
2: Okey, maksudnya tidur di rumah sajalah kita tak hujung minggu. Okey, terima kasih banyak-banyak, Lucia. Selamat bertugas.
3: Baik, terima kasih.
1: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri

0: S1.
1: Imun, suara kita seksi.
0: Masih lagi ya dengan bersuara begini. Tapi belakang kita orangnya sangat-sangat berisik ya.
1: Ya, berisik menguji.
2: Menguji kesamaran vokal. Dan menguji vokal kami. S1 pun suara ya.
0: Patutlah tepat-tepat si anak.
1: Ilah mak si dengar bak-bak ke mu.
0: Masih lagi kah dengan acara di sini?
2: Masih.
1: Masih. Banyak lagi acara yang akan dipertandingkan untuk pagi tu. Nah, dah berlepas 3 acara kan untuk pagi tu. Kelak kita akan kongsikan untuk detail seterusnya mu.
0: Tadi mu sempat dengar poster lah. Kita orang ada gambar bertiga.
1: Iya. Akhirnya kami orang setiap hari jumpa dengan Hafsah.
0: Belum.
2: Dah penutup apa namanya? Nya dah pembuka Arya Mul. Kami dok madahnya mesti tutup.
1: Mesti benar. Tutup.
0: Salam dengannya kelak okey.
1: Kelakkan mall, adakah penutup kelak ada tangis-tangisan gitu.
0: So dah berkampung, dah berkampung 4 hari bulatlah si nak.
1: Benar.
0: Macam ni dengan cuaca di Sia.
2: Alhamdulillah mall.
0: Air bagus
1: terang. Syaz Madah tadi isi lo mata nang benar mon terus manco depan kami untuk
0: benar untung sekali kami diramalkan sampai ke malam hujan ributan.
1: Mudah-mudahan cuaca baiklah di situ dulu.
0: Betul.
1: Senang masih tidaknya bertanding kan?
0: Banyak di acara nak banyak
1: lagi. Betul.
0: Apa nama cik program sampai ke malam kah kita untuk?
1: Sampai ke malam.
2: Malam tu malam
1: majlis penangguhan.
0: Best.
1: Sampai ke malam.
0: Jadi macam ni dengan pengunjung siap meriah masih?
1: Mun kami orang berjalan kaki, alhamdulillah. Tapi mun kami orang pakai kereta,
2: innalillah.
1: Gurau je. Tapi nak menamun malam tadi dah rasa kemeriahannya. Waktu Madah tadi sesak jalan sesak lah dari semalam lah.
0: Sebab ada kawan kami dari Miri yang Madah yang nak pergi ke Barang Merata. Kami kata silakan lah. Sekali tanya call, tanya hotel, penuh semua, habis. Jadinya membatalkan niat enak kesia teh sebab kena malam.
1: Betul. Nang betul lah mul.
0: Jadi tapi maksudnya siapa? Memang kami lah kalau dah penuh hotel lah.
1: Oh, betul mul. Ada yang memberitahu kami orang lah mul. Info toknya mana tadi malam tadinya nanggah barang mereka ratu barang mereka. Lepas dia teh habis balik dia habis ja majlisnya terus balik.
0: Kan saya dah tempat tinggal bang.
2: Saya dah mul. Tapi tentu kami naga memang agak kurang sidaknya berkemah kan Elway.
1: Betul.
2: Tahun sebelum tu kan kita naga sidaknya kami sudah berkemah pun tepi sungai sia. Tahun tu kurang sikit lah.
0: Mungkin jadi ada sanak saudara yang dari tumpah awal dah ngatur nama. Boleh pinjam rumah.
2: Dah tahu awal.
1: Tapi siapa ni tahu apa? Masa akan datang mul dengan Syaz nak mulai hotel, homestay.
2: Homestay 5 bintang.
1: Untuk majlis regata tu kan.
0: Ya,
1: ngenangan je. Amin je lah.
2: Amin.
1: LY tidur siya.
0: Kami dengar juga keadaan LY okey ke siang? Macam ada asyik okey juga.
1: Alhamdulillah, kita ada PA yang terbaik untuk Mul. Kita ada Livan, kita ada Winnie Livan, kita ada Syaz yang sentiasa memantau LY.
0: Biasalah.
1: Ada misi kami tu.
0: Bukan nak dah apa. Bila kita dah berkampung, bekerja sampai 4 hari seminggu, bulat badan kita dapat bertahan.
1: Kami orang menggagahkan diri demi untuk Baram Regata.
0: Untuk
1: hari terakhir tu lah.
0: Betul. Untuk hari terakhir.
1: Tapi jangan risau untuk semua. Ramai yang mendoakan LY dan juga untuk misi-misi kami tu. Jururawat dan juga doktor-doktor sudah tu.
2: Tapi kan Mul dan juga Elwan, alhamdulillah semua kru kita yang ada di lokasi semua berkesihatan yang
1: betul. Masih bertenaga.
2: Mendukung semua yang kita pola.
1: Betul.
0: Yang pentingnya lo, apa-apa pun kalau
1: semangat,
0: rasa
1: semangat.
0: Nak tumbang telan pel awal makan ubat.
1: Telan pel. Benar. Berjuang
2: garisan penamat.
1: Garisan penamat. Maksudnya hari tu lah last day kan. Kita berkampung di Marudi Tok Mul. Bulat lah tek kata Mul tadi Madah. Saya ada rasa sedih kan.
0: Betul.
1: Memang ada rasa sedih lah. Sebab tu adalah kenangan yang paling indah untuk tahun 2026 lah Syazo. Kalau tahun lepas kan kita sejadi. Ia pun indah juga. Sebab baru jat sampai di Marudi, orang terus suruh Madah tek balik kita orang sebelum sebelum air naik.
0: Benar. Ia adalah pengalaman mahal sebenarnya.
1: Nang mahal Mul. Saya ada

0: dapat dibeli
1: betul,
0: dah
1: betul.
0: Pengalamannya.
1: Jadi ialah antara kenikmatannya kita orang berada di Regatta Barang Regatta. Jadi sebelumnya juga mula nak ucapkan tahniahlah di JLY kita sebab pilihan hakim juri kita untuk Bintang Barang Regatta yang terbaik. Saya
0: alhamdulillah
1: betul. Telinga betul, mata betul. Betul lah nang saya.
0: Semua betul lah.
1: Semua betul betul. Seda-seda bantahan daripada pihak saya lah. So saya menonton secara live di Facebook Kemiri FM dan betul memangnya pemenang yang sebaiknya bagi saya.
2: Alhamdulillah Jok Lemul, sebab pilihan kami orang juri, kami orang dah sepakat lah kita nangga macam ni bakat sedaknya kan. Alhamdulillah yang tetamu kehormat semua berpuas hati sedek pada memang pilihan yang terbaik. Memang sedaknya pun memilih peserta yang juga dalam apa sidak pun apa tidak pun pilihan.
1: Pilihannya.
2: Alhamdulillah lah. Macam mulma datik kat kita nangga mul kan. Terbaik dalam apa dalam chatnya. Min, oh Min.
1: Min. Saya nangga bukan tidak. Walaupun sempat pergi saya nangga live ya. Jadi saya memang menyokong lah apa yang dah dipilih sebab juri pun bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng pada orang.
2: Bukan komposer, penyanyi terkenal sedaknya.
1: Betul. Jadi saya dah lah bantahan apa-apa betul. Daripada semua yang menonton ataupun yang mendengar ya semuanya.
2: Semua
1: jadi,
2: puas hati.
1: Betul. Jadi apa-apa pun untuk Barang Regatta, tahniah buat kita orang memang terbaik. Saya nangga live hati apa indah semua. Kru pun okey. Dengan kita pun MC pun terbaik.
2: Nang terbaik. Baju sedaknya
1: lipat-lipat. Benar. Tiba saya nangga. Kacak ni Jeffa.
2: Bunda balit ke lah macam ni
3: Mul. Nangga sikitaknya malam tadi. Mul, malam tadi ada sikitak nangganya pakai apa?
1: Ada juga nangga nak tinggi-tinggi kepalanya. Apa nama benda ya?
3: Iya, ya saya tahu. Ya saya tahu. Orang Hulu pun.
1: Saya tahu bulu-bulu yang tinggi-tinggi.
2: Sini
1: boleh yang rompak.
2: Nya tek mul masanya dapat benda ya tek nak nya pada nang berat ke benda tu macam nak memang pernah make
1: tapi ngam nya make nang ngam lah nya pun pemakaian mam tadi saya pun
2: betul.
1: Wow berubah 100% DJ Fast kita
3: nya nang pandai cari apa yang sesuai dengannya
1: malam tu makan ke.
3: Iya lah tek. Malam tu kita nangga DJ S1 lagi. Glamour-nya.
1: Ada juga.
2: Ada. Tapi ni ya untuk artis-artis yang glamour-glamour sedaknya tu. Malam tadi malam kebudayaan kan.
3: So ada bunga api juga malam tu.
1: Ada bunga api tadi.
3: Mecun.
1: Ada bunga api malam tadi. Jadi malam tu DJ S1.
3: Iya.
2: DJ S1. Kami orang nangga kemeriahan apa teh bunga api ya rasa macam tahun baru mul.
3: Benar.
2: Macam new year kata
3: malam
2: ada
3: tadi kami dua si dapat merapat ke stesen mul sebab penuh
2: si dapat
3: manusia.
2: Masuk mul.
3: Pusing-pusing si jumpa jalan nak masuk
2: nang
3: apa si pergi jalan
2: masuk.
3: Keluar.
2: Bayangkan kita. Nak catwalk si iboh lah nak
3: catwalk. Aja.
2: Catwalk.
3: Mula yang berkereta ya kami tiga yang jalan kaki tek dulu sampai di situ di waterfront.
2: Sejam kemudian baru si nak makai kereta ya sampai. Gialah mul tapi mun si merasa kemeriahannya
1: betul. Ini pula 2 tahun sekali untuk Barang Regatta. Jadi bila ada benda macam tu dilakukan oleh pihak apa nama itu Kerajaan Negeri Sarawak memang kita akan sama baiklah nak. Semuanya untuk rakyat juga bukan untuk orang lain.
3: Betul.
1: Yang pentingnya. Jadi kita nak berhibur dulu boleh sih?
3: Boleh.
1: Lepas tu kita cicit lagi
3: Boleh.
1: Okey, teruskan bersama dengan kami hanya di Geng Pagi.
3: Mini FM.

0: Okey, kembali lagi Miri FM dan juga kami berada juga rakan-rakan di Mini Studio Barang Perniagaan ketika ini Mul bersama dengan LY dan juga Syasa. Bergabung kita tiga lagi
1: noh. Bergabung. Orang kita tiga pun dah
2: meletup dah. Sudah meletup tapi alhamdulillah lah Mul, kita masih lagi bergabung dengan rakan-rakan kita sebenarnya kalau tanpa sidaknya tu. Si dapat kita disambung di situ Mul.
0: Benar, kita ada di Siak ada Farid, betul?
2: Kita ada Abang Man tentunya.
0: Abang Man pun ada juga di Siak.
2: Kita kuat. Ada yang kita nampak sekarang tu ada Oga Bu.
1: Oga, kami semua nunggunya ki, si mau so vibe bagus dah
2: main. Dengar lo Mul. Kita ada Zaf, Zaf,
1: kita ada Mr. Tio.
2: Mr. Tio, kita ada Abang Mail,
1: kita ada Ben. Ben.
2: Ben, sebenarnya ada Ben di situ hanya tengah mentelaah dulu.
1: Belum kami dua nak ngembaknya tadi yang mana
2: yang dulu. Hanya busy,
0: Sampai tiga jam loya dulu nak. Anak Oga itu siapa te? Zaf. Nanya berbulu-bulu ya nak. Ya nak, ada kami nak gambar ya.
2: Berbulu-bulunya. Tang bila masanya berbulu Mul. Cuma tak madah lo. Kita ada Adi juga. Kita ada Di. Kita ada Lucas kah?
1: Lucas?
0: Ay, ya ulat kah? Ulat luncas.
2: Ulat luncas. Ini setidaknya berada di luar masa tu. Tapi setidaknya ada naga kita Mul.
1: Ada setidaknya dengar kita tu Mul. Semua setidaknya di luar dapat dengar kita.
0: Jadi memang kru Mir FM yang diturunkan memang terbaik no. Daripada kita pun pilot.
1: Tidak di luar melihat-lihat kita juga.
0: Betul. Habis tu ya. Betul.
2: Kita ada rakan-rakan Pak Polis kita juga ada juga.
0: Pak Polis kita jaga kita orang muzik. Betul. Kita serebut orang juga.
2: Dan orang mana berdedah-dedah untuk mengambil sainsis.
0: Betul kan?
1: Sains apa?
2: Sains syas lah.
1: Toke panggung. Toke mini studio.
2: Toke mini studionya. Tapi yang benar lah Mul, semua rakan-rakan kerjasama daripada rakan-rakan kita tu membentuk kita sebenarnya menjadi dapat kita on air lah.
0: Benar. Saya kan pun diberikan terbaik. Betul. Kepada semua pendengar.
2: Jelas semuanya kan.
0: Kalau di minggu kita ada McQueen, Naimida dengan Pika yang bekerja keras untuk kita orang.
2: Alhamdulillah.
0: Selama apa hari dari hari Rabu nak. Rabu kami
2: dari 23
0: sampai 26 nang tidaknya tu ajak yang bekerja untuk menyambungkan kita. Saya tu beloy aja.
2: Bukan apa Temul, kami tak merhati, kami tak merhati di meja konti tu nak si Farid tak tersenyum. Dia senyumlah. Udah tak si Zaf tu tak si Oga tu yoga tu nyan juling kita.
1: Oh, padahal DJ LY tak nya duduk situ nya jadi scanner.
2: Pemerhati. Abang Man pun benar juga senyumnya, senyum manis di Abang Man kita. Mr. Tio pun juga samanya tengah busy mengolah skripnya untuk laporan.
1: So kita pun mengolah laporan juga.
2: Betul.
1: Bukan di sikit kita aja. Di Sarawak FM ada, Red China dan juga apa namanya dek Iban. Tapi yang hari tu kelak tengah hari jangan lupa YFM Iban. Mari ada cerita kenyalang di situ. Hari tu Ninja Sarawak.
0: Kelas semua kita dapat bawakan di mini studio Barang Megata.
2: Kita imagine kita berada di satu tempat marudi to. Boleh kita orang dengar kami, boleh to orang hanggar kami.
0: Betul.
2: Kami orang situ kan melalui live Facebook, live TikTok semua. FB kita.
0: Jadi DJ LY kita dah merasa makan makanan di marudi akah?
2: Ada nang
1: semua
2: dari
1: semua tempat dicubanya pun. Habis kami di maknya bertawa puatan teh. Tidak duanya Winnie madah kami tengah ki baru.
0: Almalon mah tengok badan nao.
2: Betul. Iya.
0: Saiz donok Mul.
2: Hari tu nak makan apa, esok nak makan apa, semuanya ada.
0: Ayah kami tahu kita cari siah kulit mano. Kuda jumpa kulit mano.
2: Belum ada belum ada macam tahun lepas kita
1: si
2: makan.
1: Ada. Kami rasanya saya ada berjual orang tahun
2: kami
1: lepas.
2: Kami rasa, saya ada kembang.
0: Aduh.
2: Saya ada kulit mano kembang.
0: siapa. Tapi, kita makan kulit sapi je lah. Oh.
2: Nyaman mol. Kulit sapi.
0: Jangan-jangan. Apa kita makan aju.
2: Jangan. Aduh. Ibu tapi, di ibu disuruh makan.
1: Aduh. Tapi mohon kami dua mohon pandang kita. Rasa kita sih nampak kan kami dua nampak.
0: Betul-betul.
1: Makanan tahun tu ya Allah terbaik. Nang penuh yang makanan best. Di ujung nah. Kita pilih je apa kita mau. Nang ugi, semua nyaman-nyaman. Si oh.
2: Betul. Mol. Tek kita madah. Tek nak nangga apa. Badan tek nak. Nang benar saiz lah kata orang badan. Tak bukan cerita pasal orang lain lah. Pasal kami tiga aja. Livan, kami dengan
0: Kami pun boleh juga termasuk
2: boleh lah.
1: Ada sih kita nangga video Winnie ya. Yangnya pergi ambil video orang apa taruh apa nama benda.
2: Ada. Kami semua kami on cuba.
1: Nya adalah apa modus operandinya. Nya adalah orang utama yang boleh disuspek lah.
0: Sebabnya orang asal siap. Padahal apa ni nanti orang lokal. Jadinya mesti tahu apa asap garam di tempat ya.
2: Ya dah lama ya, bersekolah di situ lah. Oh.
1: Di maknya kami orang pergi kedai donat mall. Udah makan makan lagi. Udah makan benar. Makan lagi dengan orang.
0: Mengembang lah macam donat. Oh.
2: Nasi putus tapi tapi LY tak nak. Macam-macam ya rupanya. Alhamdulillah dapat masuk semua. Masuk semua.
1: Semuanya yeah. Nyaman.
2: Tapi nang benar lah macam tak madah tena dah makan makanan di Marudik tu nak tapi yeah. Nang benar si mengecewakanmu nang alhamdulillah. Semua apa yang kami mau semua ada.
0: Okey, sebelum kita nak habiskan tok kita nak ke berita dunia, kita boleh war-war lah. Silakan tuan Wak suruh orang datang lagi ke siang.
1: Datanglah kita orang yang belum datang ya. Jangan lupa akal jam kedua kami dua LY dan tetamu mesti ada Aral Mintang insya-Allah. Bersama dengan belia.
2: Belia
1: hanya okay. Orang yang berjual di sia. Kami dua kini tu cari mangsa yang menjual aja. dapat apa? Dapatkan prize.
0: Okey, betul. Okay, jom kita dengarkan okay. Lagu ini sebelum kita ke berita dunia jam 10 pagi. Okay, jumpa lagi tahun 2. Okay. Bye. Bye.

0: RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Satu, dua, tiga,
2: Gayo! Pada mulai datang 2026.

0: sebenarnya kita tak sebenarnya ada tetamu istimewa yang si dijangka jangka. Tadi,
1: nak mama
0: pakai mama.
1: Mama ambil tok mama. Hati-hati kita.
0: Awak mama pakai mama, pakai mama. Yeah, jangan si pakai mama. Pakai tok.
1: Tok suara si didengar ni anak-anak.
0: Baru kita dengar.
1: Bukan
0: apa mama, sebab sebabnya tek kita tu berlawan suara dengan sidak si S1 dia. Group ya, S1. Dengan siapa tek si
1: Pak Jojo, Leo. Macam bunyi orang berkelahi kita bercakap.
2: Kami dengar bapa Rito.
0: Kan.
2: Kami pun mau berkelahi juga
0: jangan berkelahi. Kelahi macam ni. Mama lama si nangka kita.
2: Rigata. Mama ada.
0: Bila sampai di Marudi tu mama?
2: Kami sampai di Marudi hari Jumaat pukul 4 petang sharp. Terus berjalan kami. Si pergi ke rumah. Malam baru sampai rumah.
0: Malam baru kita sampai rumah. Jadi kita bermalam di sini.
2: Kami bermalam di kampung Naru.
0: Naru, rumah siapa?
2: Rumah aku pun cousin Mazen.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau ya. Di Merudik tak memang banyak lah.
0: Yalah, betul-betul. Alhamdulillah mama. Sebenarnya kan lama juga kita tak si berjumpa kan. Cuma jumpa di udara, kadang-kadang di WhatsApp aja.
2: Kadang-kadang Reza nunggah kami di tepi jalan. Mama, katanya.
0: Kan?
2: Kadang-kadang, Reza.
0: Tapi dari kita kenal sampai kini kan mama, kita nang maintain macam ya.
2: Alhamdulillah.
0: Apa rahsianya tok?
2: Rahsianya sentiasa senyum ceria dan ramah mesra dengan semua orang sekira tua muda.
0: Alhamdulillah ialah sebenarnya kita ialah rahsianya awet muda.
2: Reza, aku mau ingat something. Ambil mula-mula jumpa dengan Reza dulu. Reza besar tok aja.
1: Kini tu besar ni.
0: Jangan unboxing.
2: Benar. Ya, kami tandanya. Cari Reza. Kami tanya dengan Kak Soya. Kak Soya, ada dengar Kak Soya?
0: Yalah bukan apa teh sebenarnya mama sebenarnya LY tu ataupun Reza ke Riza ke semualah namanya tu sama-sama nama-nama tu nak bahagia bah umma dah teh kalau penambahan bukanlah
1: penambahan
0: orang kecil pun
1: penambahan
0: berat badan. Penambahan kilo tapi bukan kami ngano orang kami ngano diri mempun
2: kami kalau makan nambah-nambah.
0: Tapi maintain.
2: Ini pada gemuk-gemuk.
0: Alhamdulillah. Syukur rezeki.
1: Mau minta jawab petuanya teh apa?
0: Petuanya macam ni mama.
2: Petuanya. Jangan makan malam.
0: Jangan makan malam.
2: Makan tengah hari si payah makan malam. Kalau mau makan malam makan dah bread, roti. Jangan makan nasi.
0: Jangan makan
2: nasi lah nyuruh kita jadi comel.
0: Jadi comel. Jangan mau comel lah.
2: Kita dah lama kita yang solid nak. Masak comel siapa?
0: Yang dah lama solid tak benar.
2: Sehat
0: betul. Alhamdulillah mama. Benar kata mama ya kok. Dari muda lah, dari remaja, dari muda remaja, belia sebelum nikah tena.
2: Belum nikah.
0: Solid. Solid kata mama.
2: Dah nikah masih kecil. Udah ya. Ketemu lagi. Nah, setahun selepas.
0: Ya namanya udah puas kita tu kecil dan nak mau juga kita transformasi.
2: Udah puas jaga badan. Dah berlaki si payah jaga badan.
0: Aduh, jangan lah.
2: Jaga hati aja.
1: Jangan. Ia nyuruhnya lari.
2: Saya nyala lari. Jaga hati.
0: Betul.
2: Betul kita jaga hati.
0: Betul. Sebenarnya walau macam ni sekalipun kan mama bukan saya menentukan semua ya.
2: Saya sih menentukan segala-galanya.
0: Betul.
2: Yang pentingnya setia. Sayang.
1: Ya betul orang lama. Okey mama, kita merehat dulu sebab DJ Mul Sinun yang mau main lagu.
2: Okey,
1: kita tarik nafas dulu gelap
2: mama
1: kita
2: jalan. Mama mau di luar.
0: Mama mau jalan-jalan.
1: Mau jalan-jalan.
2: Mama naik bukit teh.
0: Okey.
2: Turun tangga.
0: Terima kasih mama sudi
2: singgah ke. Terima kasih kerana sudi bawa mama ke dalam konti.
0: Jangan main jenguk-jenguk aja di apa teh di pintu.
2: Kami jenguk, kami mau tahu ya, kami nanya siapa bertugas. Darinya mana Reza
0: Alhamdulillah.
2: Bye semua.
0: Okay, bye.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam saya.
0: Bye.
2: Mama.
0: Mama.
2: Okay, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih Mama.
1: Sama.
0: Okay. Okay Syaz.
1: Sebab kita duduk kami teh, ialah macam anjut sekejap kami teh nak kami chat dengan Mul. So Mul kita ambil dua pas dengan kita main lagu di sini. Kita jumpa lagi lepas lagu daripada Mul. Okay.

0: Menteri dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ah, ianya mall.
2: RTM, jenama yang dipercayai. Ya, maka adalah Syah Small dan juga NY.
1: Tadi kita ada Mama Sophia. Ha,
2: sebab kita sikat kelahi tak nak? Sikat kelahi dengan
1: kami nak test sound tu. Dah cukup.
2: Okey, sudah, terima kasih Mol. Kalau kita jumpa lagi ke Mol. Okey, dan Syaz dan LY masih lagi bersama-sama. Syaz, kita masih lagi bersama untuk geng pagi pada pagi tu. Kita digabungkan berdua. Karena selalunya Syaz dengan LEO, LY dengan Faz, dan di Marudik tu lah kita dua bersama-sama.
1: Bukan selalu kami dapat dengan hakim nombor satu.
2: Oh, nang benar kami disakat tu. Satu. Okey, alhamdulillah kita pun dah pun melabuhkan tirainya. Kita dengar apa? Siren
1: yang ada di atas jalan, bukan jalan raya.
2: Di sungai kata.
1: Sungai nunnya.
2: Ya, kata si dah
1: kita nangga. Tulisannya di sini.
2: Kita nangga si dah abang polis tok nak nya bukan jaknya di atas jalan raya kata Syaz tadi noh. Sidaknya berada di atas sungai tu.
1: Ada polis kita kelak.
2: Teringin rasa LY sebenarnya Syaz nak naik apa polis.
1: Kita pernah naik bot polis marine kah?
2: Si pernah.
1: Kami pernah.
2: Memang pernah lah.
1: Memanglah, lila demi Allah.
2: Ya, memang pernah lah.
1: Bukan sumpah juga kah?
2: Bukan LYC percaya, memang pernah lah.
1: Ada.
2: Ni awak memang pernah lah, alhamdulillah. Tapi kalau LY selalu perahu-perahu macam ni lah. Rasa kita di atas perahu. Apa tu kita nak nanya bot kan?
1: Bestnya ada ikon.
2: Ada ikon?
1: Atas atapnya pun pernah. APM pun ya.
2: Ayat si APM kita mabok lah. Kah,
1: polis marine pernah juga.
2: Si mabok kah? Si angol kah apa?
1: Sebenarnya boleh kita mabok. Tapi ada petua.
2: Ada petua?
1: Banyak kami. Kan orang suka beli apa pil mabok. Tapi kami masih ada. Kami memang ada beli. Tapi kami masih ada makan. Kami just makan gula-gula aja.
2: Makan gula-gula ya petua. Ataupun tips daripada Syaz.
1: Jangan pula. Jangan kita pegang handphone, memang kita mabuk.
2: Macam mana kah?
1: Kami sih tahu orang. Sebab kan mungkin kita pegang handphone macam tu kan, kita orang nangga kita
2: beda-beda
1: kan? Kami sih tahu lah orang yang memang ada pengalaman. Tapi macam kami Arya kan, kami di masa di Bintulu dah 2-3 kali pergi. Petua kami mau pergi ke laut, kami sih akan pegang handphone di LY. Sebab mungkin kita pegang handphone, kita akan mabuk. Sebab kita palak, kita fokus dengan sige kan, kapal kan bergoyang.
2: Benar.
1: Jadi apa kata kita, menikmatilah alam yang indah ciptaan Tuhan.
2: Janganlah main handphone di darat pun kita dah main handphone kan. Tapi kalau kita dah berada, ada peluang kita naik kapal sedaknya ataupun apa tu, bot sedaknya itu. Kapal dengan bot sama lah. Ambil lah peluangnya. Sebenarnya ambil lah peluangnya. Kata orang mendatang, nikmatilah pemandangannya kan.
1: Betul. Tapi kan Eloy, mungkin kita dah keluar dari kawasan ke perairan ke tengah nun. Line si kuat.
2: Memang sikuat lah.
1: Line yang si berapa kuat. Kita di dalam tu mungkin kuat. Tapi contoh kita pergi ke laut, limpas sikit dari nak ya, memang lainnya akan slow. Sebab kita yang pernah dapat panggilan dari sidak yang kerja di pelantau. Kapal ikan kapal. Kita sih tahu lah kan, pernah kan kita dapat panggilan, lepas itu suara sidaknya putus-putus. Lainnya si kuat, signalnya si kuat.
2: Tapi apapun ya, pengalaman berharga daripada Syaz lah. Sebabnya dah pernah naik
1: adalah 2-3 kali 4 lebih lah.
2: Mungkin lepas tu kita ada offer daripada rakan-rakan kita APM. Dari akan kan. Mau naik, mau cuba naik rasa macam ni nak naik kapal sedapnya kan. Okeylah. Ya kita, sebab kita sinonim dengan ayat tak nak.
1: Iyalah.
2: Dan anggap pun ni ada polis di atas ya. Di atas apa tu? Di atas kapal tu.
1: Memang di atas kapal, di atas sungai. Taulah mudah nama ya. Sebab si semua orang yang ada di atas sungai yang pandai berenang kata kita.
2: Benar.
1: Kami memang selalu atas ya, tetapi sebab kita alu tenggelam batu kata orang.
2: Tapi kita kan mesti akan pakai jaket keselamatan kan bila kita menaik untuk berada di apa dia di permukaan air lah.
1: Ada kami jumpa siapa dia Elwayong, kami jumpa ada kawan lah tapi kami lupa siapa. Kita tenggelam batu, jangan nek ya nyamada. Jangan dilawan, jangan kita contohlah kita rasa nak lemas, jangan terkapai-kapai macam ya, makin kita tenggelam. Jangan. At least kita relaxkan diri, cuba mengapungkan badan. Ya petua daripadanya lah. Mungkin ya di air yang tenang macam tu lah. Agak tenang lah.
2: Agak tenang
1: lah. Amunnya bergelombang, alah nak juga terkapai-kapai juga kita.
2: Tapi iyalah apa-apa pun kelak. Boleh sebenarnya kalau yang musib Andi nak berenang tu, boleh belajar berenang.
1: Benar.
2: Dah cari coach yang boleh mengajar kita lah kan.
1: Okay, nasi move on. Kami balik lho.
2: Kami rindu.
1: Fast. Saya dah lah.
2: Okey, hari Selasa kami orang akan bergabung semula. Pastinya esok kita akan hari tu lah kita akan melabuhkan tirai untuk konti kita di Marudi tu kan Syaz. Jadi untuk esok kita di dalam perjalanan untuk perjalanan kita pulang ke Miri. Dan insyaAllah pada hari Selasa ya kelak Syaz kita akan mula bertugas
1: kembali
2: hari Selasa.
1: Esok kita break mul dulu.
2: Okey,
1: esok kita break mul dulu. Tapi kami mau menyapa juga sidak yang dekat situ ya Elway. Kita dekat Titi tu kan ramai sidak. Haji Alim nang Yamada nak tap screen sakit tunjuk jadinya. Siapa relax tu?
2: Makasih.
1: Ada Azrino, Jeffrey Jo, assalamualaikum selamat pagi. Udaya Ida apa tu?
2: Indi
1: 98. Assalamualaikum morning. Waalaikumsalam. Terima kasih kita orang yang hadir tap screen
2: ya. Kita ada Ziti dan Hamid.
3: Hai
2: Ziti. Itu orang lawas tu.
1: Orang lawas. Sampai lagi. Jom kita scroll lagi.
2: Ada tujuh kala pelangi.
1: Katanya Kak Sal. Ya pun orang lama. Okey Kak Sal, mungkinnya tadi sempat nangka kita dua. Ada Mama Sofia tadi. Lekak ya, kita masih menunggu siapa tu? Hafsah.
2: Kita ada Hafsah. Kita sebenarnya ada lagi ada belia kita.
1: Belia, tapi kami dua masih
2: mungkin
1: menunggu.
2: Mungkin sesak lah. Di dalam kesesakan. Benar. Tapi siapa kita tunggu? Kita masih ada sejam lebih lagi bersama untuk kontri di Geng Pagi Syaz. Kita nak berhibur dulu Syaz.
1: Belagu dulu lah kita Syaz.
2: Okey lah.
1: Kami beri peluang kita aja pembal belagu kita di sebelah.
2: Kami ya. Belagu. Kami nak milih lagu tu lah tur monitor ketua. Tu ada kawan kita nya PM. Bolehkah kami orang dengar lagu tu? Boleh.
1: Boleh.
2: Okeylah kita dengarlah lagunya.

0: Betul. Selain ngobalan suara pabasa sebisa di bagian menua Rangau di tahun ya. Oh, jadi dia tu bala mayu lah. Lebih agak bala Rangau berakhir bagi tu penungan te pemutus sapa ke Buliah Prais ke sapa ke Pemadu Laju berakhir untuk tahun 2026 ya. Oh, jadi tahun tu bisa 45 pasukan berakhir te dibanding yang bisa nyampau ngau ya. Dibanding kalau tahun kemarin bisa 37 pasukan atau ke 37 tim ya. Tahun kalau bisa 6 ya. Dari tim apa nyampot ini tadi bisa kategori Upis Perintah ya, bisa kategori JKKK, bisa kategori campur lelaki Indo, dia juga bisa kategori Indo terbuka atau ke Women Open atau ke damai kita tim ya. Ba kategori Oman
1: apa nanti deh nana ngau
0: siapa kita
1: dia. Oh, bana Ibi Anisi Sharon ngau Hana.
0: Oh, bisa iyo ne.
1: Bana ngau Brenda.
0: Oh, bana ngau Brenda. Nah, saya kan gisi nerempu bapa lah iyo me. Jadi namanya Pak kategori Oman Open tak ke pemadok mayu ah bisa 36 tim ngayo oh. Ngelaban ATM. Jadi dia tak ya empat mu lapan paraya tu lagi dekat top five so bisa mata duit kau B2 nak ke bukanya lagi bisa adanya aja B2 aja dekat di brand ya lapan dia tu pemutus supaya daripada yang ke nak temu lapan lalu mayu lah tadi nana orang tak kesedak ke ngatur tu tidak akan berda catatan masa. Aku nak nemu lah catatan masa kita buat tu kan. Siapa kayu aja. Lepas dia timet sih dah apa nombor ke bisa ditangkit bab bib rakit kita ni. Dan aku percaya nanti nak boleh nombor lagi aku percaya ke tim RTM tu ia boleh mecah rekod pribadi. Tahunnya kemarin catatan masa kita dua penyawah 21 km berakhir catatan masa 3 jam 41 minit. Baba aku tahu untuk ia bisa laju ke, laba bisa di jementeri kafe ke hibah berkayu udah.
1: Sama.
0: Ante ala-ala ke bau ke aku nah. Datang amunya kutai penanggul ngau cabaran tahu untuk jika bisa bida tahun kemarin. Ai mai tahun tu cukup langkeng. Beberapa buah rakit bisa beleh atau terpecah. Nitiah ke report daripada Daban Bomba, ATM ngau menarapan polis ke bisa kiri yang pada orang tengah berakit begitu deh. Jadi orang tu berakit tu kes minari bagi menurut Selangau. Tidak ya bisa hari klub berakit suara kursi yang labar ala dek. Au bisiknya hari miring us lampu hari menurut rawat bisik entanan ya. Au jadi aku ngarap ke ngawak sebab kata agak diterus ke lapan asyik munyi ke ya berhormat tadi tau sipik hari pengawak ke dan sikit diatur tingkir tahun je rumah kau kaliber Selangau ya. Jadi bagi tadi sudah udah berengkeh atau ke playoff hari Rumempra dulu bukeh dengan tebuk ba Selangau Waterfront ya. Bisik ke tidak keduli itu tadi cut off time yang nanti tidak lebih dari pukul 12 kalau bukan tu yang orang tidak ya malu dia tu yang mana nanti apa lah aku terkesal mana mana tidak mah nanti ke tu yang orang nanti nanti semua dah tanya jadi dia kan sendiri lepas bisa penerbak udah dengan air muka udah nemu dini dini lupa dini no deras dini no ulek no tidak deh
2: udah banyak nanti rumah tisi tebiang deh tebiang nanti rumah cial.
0: Mayu rumah panjang. Kepai je ada nak ada boleh berbaik. Ya.
2: Nada. Kau kau nak sama baru rumah panjang.
0: Ungkap. Apa ungkap? Tanya hanya ungkapnya mayu punya kutai tadi aneh ne. Dan aku mereka tapi puji me. Lapan hari penerbak aku dah tidak ya. Ule mereka ini ke. Ule nakut sore lah tim kita. Aku ngarap ke sini dah kita ule ditan tahun tu. Kayaknya kalau tim ke Pemadu di Kerino saya kumpul si dayanya nama no, orang sepilih yang percaya saya pakai tadi orang kurang berjaga bersiap ini nanti sepilih yang tadi terputar lagi
1: lah
0: orang nyampu si dayanya lagi tau oke hanya aja mah berita debat ku kita kira ke berita mana ya mah hari kita di Selangau di tau awal kita lagi sudah nutup karena kita udah tolik udah tolak berapa kontainer penanggu dia setiap pagi nanti ibu dekat terus ngau ngambil pagi berakhir di muka bulan 8 ngau penulis kali apa pedawan bulan 10.

0: เดี๋ยวได้พี่หรอนานาได้ถ้าว่าจอมไม่ได้ไปตะเบียงแล้ว
1: คุณอยู่กวงคุณนานาไปตะเบียงนั่นแหละตุ๊กตาสุเรียนานาเนี่ย
0: ตัวยาวแม่ตุ๊กตาสุเรียจอดได้เนี่ยดี
2: อันนั้นอันนั้นลาลูเซีย
0: เอาโนมาลเกี่ยวอ่าเนี่ยบริษัทเองทำไมอ่าเนี่ยเดี๋ยวบริษัทมาเนี่ยนะแกประยุทธ์ก็ยังจะตัดสินมาสอนในเราบริษัทงานนะแกทำให้ผู้ที่บ้าเฟสทำให้อาร์เคเอ็นพีปูเคมาขอบคุณสำหรับทั้งหลายสำหรับยาไล่กับพวกเราเกี่ยวก
3: ับสิ่งต่อไปโอเคบ๊าย
1: บายบ๊ายจ้า
3: hanya pengarah kami di Selangau jam kita lusia Thomas Kasal jadi ketahuan tu eh tadi nak uliah ngau berakit yang ya tadi kena take keriput kita bekal ngau Selangau Raf Safari dah menyukai tadi ane rau agi main sudah berakit udah tu lah di muka ngau di pedawan kau tadi
1: ya, ada perawan kan.
3: Belas ngarap, ngarap ketan baru sudah boleh bak kapit ila.
1: Aku sebenarnya merau dia.
3: Ketan baru lama tahu tengkana sempat bak kapit dah. Ketan baru ila di kapit kita. Ada salah anti semua sudah miri, sudah kuci, sudah seriaman, sudah pintu lo, sudah dilimbangkan nurun. Bulan dia, begitu nurun.
1: Uji kita tahu setia. Kita tu setiam seperau kita.
3: Tahun baru kita tanya nguji namamu yang ngemujur ke jelo ati tadi berak ngaura berakit ba nama apa kampiet
4: irau ku nai
1: nang kebut bang
2: aku kawak ge mayu
4: aku tekakah ada
3: aku ke kami ke sehat-sehat tau jadi supporter aja lah. Kita ke selim menyelim ya tadi ya kita. Ngayuh ke rakyatnya.
4: Aku supporter mena.
3: Kami itu tadi kira ke ngemai air kita. Jadi aku ngakai
2: kita. Aku mentah.
1: Ngelap peluah deh tau.
3: Apa lenti ama pala kita tadi nurun deh hari ini. Yang di buah tanya deh aman. Kita tadi munyi kurang ngemujua ke jelati dekang ngau.
4: Aku gian luana.
3: Safari balik rakit deh. Nya sampai deh nama ATM pegau deh.
1: Benar ngiga semangat.
3: Dia tu lah kemuka ada muka pedawa dia nyah aku. Okey jadi terus ngah berita kita kebuka. Bekal ngah pesta daro kudah berengkah dia tu 14 untuk ke Sarito 26 hari bulan 7 hari kepenudi. Jadi hari kepenudi tu tadi pengawal demun ngau pengawal nama tarik kempen nyalek darah hari kedua lalu muak ke malam telagi mega dekat dia tu majlis penangguhan pesta daro 2026 lalu balamanya kita tai mega dekat di Perindang. Artis ke bisik di kangau sedak ke malam tu. Jadi agak kita di daro ni ingat malam tu abu gulai ke ulusi nak tadi bekal dengan pesta daro ke berengkah diatur 14 untuk ke Saritok 26 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, jadi berita kita ke penudi ke Nenya Sarawak Sarito hari Sibu Nenya Petroleum Sarawak Berhad atau Petros nampak sejarah pengudah mujur ngempun ke pengawak ngeluar ke minyak keterubah Bak Palan Adom Kecil West atau ke AKW Semak Ngemurudik lalu ngaunya tadi ngujung ke pengawak nganti lebih 5 dekad ya ngeluar ke minyak mendarat UMNO Sarawak. Jadi Premier Sarawak atau Petinggi Tan Sri Aban Johari Tu Nopeng madah ke AKW dia tu ngeluar ke kurangnya lebih 800 ton minyak sari atau ke 24,000 tuang sebulan lalu tertarik ngepun ke zaman baru bak industri minyak ngegas negeri ke diatur company di Empu Sarawak jadi pemujo tu tadi mandang ke Sarawak dia tu bak pelasar ke betul dalam pengawak ngeremai ke industri hiliran kelebih lagi dalam pengawak ngeluarkan amonia ngel hydrogen baru jadi nitih ke ya tadi pemujo tu tadi ngangkat ke Sarawak jadi pengemeran besar dalam industri minyak ngegas dikenal di kemansang ke anak Sarawak kelimpah hari ngedekap ke pemansang industri hiliran berpelasar ke pengerja asal negeri lalu Petros mengak ngeluar minyak ke setipak ngau strategi perintah Sarawak ke dekat nempah amayu hagi rega tambah hari pengerja asal negeri lalu kais minak ekspor barang mata aja. Jadi kok ya hanya tadi ditegap lagi mengena Sarawak gas roadmap ti ngemerat ke pengawak ngemansa rentayan rega gas asli ti mungko industri petrokimia metanol amonia hidrogen abaja ngau kerban kimia rega mar kelimpah hari nyedia ke mayuh hagi peluang gawak ke tinggi ya. Lebih lagi bab penata pemisik kayak rakyat Sarawak jadi bab pengami kesama mega lebih ya ke lebih ke datang dulu nama tadi perhimpunan Hari Sarawak datur di Sibu Apil Lama tadi dia yang madah ke Air Borneo dekat Kempun ke penerbangan antarabangsa Keterubah Hari Kucing ke Singapura. Lalu tu tadi nyari pemberik kedua ngagai rakyat negeri berserima dengan ngintu hari Sarawak. Jadi kuya penerbai Keterubah ke menua Singapura unya tadi UKS minat nyari ke jalan baru tanggepun ke jaman baru sistem pengangkut langit Sarawak ti lebih efisien bos mekih ngau berpasa ke perkara jemaah ilak. Jadi Air Borneo kaya nyari manifestasi komitmen perintah Sarawak dikena ngegap ke kaulut merangsang pengawal dagang ngeremai ke sektor dagang temuai serta mata mai hoki peranak pokok pemeranak pokok datai ke negeri itu jadi kelimpah harinya magak ko ya Air Borneo dekat nyadi nyedia ke mayuh lagi peluang gawak ngagai rakyat ngau komuniti dagang ngambil kuliah ngerembus market kebesar agak nyengkau melakukan produk lokal bakal buah dabai ngagai renggan antara bangsa lalu Air Borneo megak kuya nyukup ke ekosistem pengangkut moden Sarawak bergulai ngau pemansang penyangkai kapal penyambung jalan raya pada bilun ngau sistem autonomous rapid transit atau ke ART dikena numbuh ke sistem penyambung mobility akan lebih efisien meruan engau betul. Okeynya tadi ngujung ke berita kami hari Sibu bawa di jang Sarawak kita ke situ si.
4: Ya, terima kasih Anwan, Nana. Jadi tu dia dah di Sibu terus ke Kuching dulu. Jadi sebentar kita naik ke berita tu kita berpindah dulu. Ngau lagu ke dah di pilih lagu Ari Suilin ngau Nelson Nehru Anang Baco-Baco.

0: lagu Berpeduh Nyawa Suilin Gau Nelson Nehru ana ngebaco-baco lagu ke dipilih. Jadi tu berkongsi ngau kita berita ke nyadi sehari tu kalai atur ti ngemeran ke dui bahasa di Sarawak mari penglebih ngagai rakyat di benua tu kaban konsen negeri Kota Sentosa ianya Wilfred Yap Yau Sin madah ke nembiak ke landi jaku Melayu ngau English dekat mudah agi bersemekiah berenggat antarabangsa. Jadi yang harap ke atur tu boleh terus dipercayai ke ambil mantuk ngemansang ke menua tu jemahila. Ya berjaku munyinya maya pengerami nutup I Love You Sarawak General Knowledge di Kuching pagi tu tadi. Lalu yang mega madah ke perintah Sarawak dia tu bisiknya dia ke pelajar nak berbayar bak palan pelajar tinggi kena ngada ke modal mensiati ngembuan kualiti nya ngelansa pengawak ke BC diatur pagi tu tadi. Jadi tu goyang ngagai kita ke BC ngembuan pengerindu ba bidang penabur ngembuan pengelandi berjaku nda ngira jaku Melayu English serta jaku etnik. Lalu kita berumur 18 tahun jentuk ngagai 30 tahun ke ngembuan personality, ngembuan pengarah hati ketinggi serta boleh berjakuk dengan mana bawa mua kamera pihak mega kita patut ngembuan tikas pengerai ke mana serta sanggup terima latih dengan penilaian ti udah ditetap ke RTM. Kalau itu berita mana hukum kita ke dekat nyadi host TV dengan pemaca berita TV RTM Sarawak. Lalu kita tahu data dengan uji bakat atau ke audition tu kena 28 dari bulan 7 2026 gagai 30 hari bulan 7 2026 ianya 3 hari berunggu ba auditorium Piram di RTM Kuching di tu berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Anang muai peluang kandang sari dua tu tau perhati ke kita meh belajar dulu berkeni gaya intonasi bunyi hanya di pemaca berita TV ngau host TV nak sama ya maca berita TV ngau maca berita radio. Jadi hanya tadi berita atau ke patut nanti engkup kita kekak jadi host TV hingga pemacara berita TV RTM. Lalu Tok Nguyen ngagai malam anugerah carta Sapa Juara ke-9 di dekat diatur kena 1/8/2026 ba Dewan Serbaguna Selangau dia tu kita sama mendiang ke dulu promo tu.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Mitiu Mabuk. Nicole lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole. Dara Helena lagu Perahu Mit Lekang Ngau Tiun Monica Ellen.
4: Watro lagu Terabai Lekang Ngau Tiun Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka, Leka Ngau Tiwun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
0: Ya, ni bagi lagu tak ke penanyi tak ke raban hati dikerindu ke kita sampal meh datai berbelah mayuh kena 1/8/2026 rengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau sama ngemata ke paket semifinal SCSJ ke-9. Jadi tu berkawal ke penduduk dalam dewan tu ke bisik sekedar kita tadi ke ke datai mayanya ilah awak ke sama nemu nuju kita ke rekam medak tu ilah kalau 50 penduduk ungkup raban dalam dunia pemerindang Iban, 125 itik penduduk ungkup penyokong semifinalis, 20 itik penduduk ungkup sidak tik sponsor program, 10 itik penduduk ungkup urus setia bersama, 10 itik penduduk agensi tak ketuai raban bangsa, 20 penduduk hot seats, lalu 465 itik penduduknya free sitting. Jadi siapa dulu datang datai boleh penduduk. Jadi datai tumu awak ke boleh penduduk. Lalu ke entai nyemba ndak boleh kerusinya kita boleh berdiri tu kira 300 ikut boleh berdiri tak ke duduk ba lantai. Jadi sampal meh datai maya tu ilak ke demo serta mada 12 titik lagu dekat dipilih ngagerenggat ke penduduk SSJ ke 9 masuk nadai berbayar. Nya genang pegawai ke dekat diatur kena 1/8/2026. Jadi tu berkawal ngau pegawai atau ke pengerami ke dekat di intu kena 2/8 tu ilak kalai pengerami ngintu hari orang induk Sarawak 2026 dekat diatur di Kuching ditu kena 2/8 2008-2026. Jadi rambai jakuk kena gintu program itu ianya Sarawak Women in Digital Economy kena jakuk dari Menteri Pemansang Induk Dembiak Miet Gau Pengelantang Raban Bansa Datuk Seri Fatimah Abdullah yang madah ke 800 ikut orang sudah dikangau dekat datai Gau Nguluk program itu ilak. Jadi maya tu ilak maga peningat mayuah bengkah aktiviti sudah dilanggur jengkawam ngatur jurai Sarawak Women in Digital Economy kelimpah hari pengawak mandang ke pemansang hari upis Menteri itu serta mayuah bengkah agensi upis perintah ngomega balauran dagang induk. Jadi kepenudi ba pengerami itu ialah ianya nyuak ke anugerah tokoh induk Sarawak ba tujuh bengkah kategori. Nyak ngenang pengerami angin tu hari orang induk Sarawak 2026. Jadi nyak berita kepenudi keribai serta dikunci engkau kita hari kami di Kuching itu. Lalu terus ngagai bintulu ngagai Duan Tuyun terus kena tai ke berita Duan.
5: Okey, terima kasih sih. Jadi merit selamat tengah hari ngagai kita lima tenang lima enam isi bin danya nana bos bana bi ana ngawa balap ninga ke bukai ke benung bulan kita jam ke detok. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita kami hari bintulu kita berperindah dulu ngau siti lagu hari ini baduk kiruah.

0: Ya, ya tadi lagu Kenak Kita Berpindang. Jadi aku terus berkongsi ke berita kami hari Bintulu tu si. Jadi berkongsi ke pengerami kebisik diatur di Bintulu di tu ianya Pesta Layang-Layang Antarabangsa BIKF 2026 ke 19 tu berlabuh hari 22 bulan 7 tu kemarin. Lalu sari tu hari kepenuh di pengerami tu diatur. Jadi tahun tu BIKF ke 19 ngempuruk ke penyampau 154 ikut pemain gudi tok ke layang-layang antarabangsa sidak tu ari menua Jerman, New Zealand, Rusia, United Kingdom, Belgium, denyak bisi ari menua Estonia, Perancis, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Taiwan, Indonesia, ari Singapura, China, ngau Vietnam, lalu Malaysia megak nak tinggal bisi nganjung penyerta ke pemaduk mayu hanya 87 ikut hari 9 negeri ngau wilayah persekutuan Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Sabah denya hari Putrajaya, Kedah, Melaka, Perlis, Johor Bahru serta kenyadi tuai rumah Sarawak megak bisik nganjung 50 ikut penyerta ti dibagi ngagi 5 bagi benua ianya hari benua Mukah, Lawas, Serikai, Kuching, ngau Bintulu. Jadi pengawak ngatur BIKF 2026 tu megak dibantu Raban volunteer dari Universiti Putra Malaysia UPM denya sida ari Institut Kemahiran Mara IKM ngau etek tip jalai ke tanggung pengawak kebuna dalam nentu ke pengeraminya lancar sepemanjai pengerami tu diatur. Pian megak peningah ngelansa atur pengawak kebukai nyerumbak pengerami BIKF tu dia sepenyampau 70 ikut penyerta biar ari tadika pimpin tuition Cikgu Fifi ngau tadika kemas di Serata Bintulu bisik ngambil bagi bak bengkel layang-layang tik nyendia ke exposure tumu pasal seni ngau budaya layang-layang nengah kerjasama ngau Brotherhood Kite Club ngau penyerta dari Singapura tu tadi. Jadi kena 23 bulan 7 tu kemarin megak dia pengawak berbaris penyerta BIKF ke-19 tik mungkur 22 kontijen nyengkaum agensi perintah, syarikat swasta, industri, kumpulan tarian singa, kumpulan kompang ngau konvoi motosikal berkuasa tinggi berjalai berbala mayuah nengah jalai kepel dan nyak sida ABC Mansak jalan Banggalau, jalan Lo Gek Sun ngau jalan Sultan Iskandar bak penyawah 1.5 kilometer dari Hotel Kemena Plaza ngagai palan pengerami di Padang Bilun Lama Bintulu. Lalu OM Material Senior Berhad diciri kenerima anugerah semangat kontijen terbaik ngau JKR Bahagian Bintulu menang anugerah pilihan juri. Lalu prais ngagai bala sidak kemenang disuak ke manager besar Opis Pemansam Bintulu Datuk Muhammad Yaakob Kari ke sama bisik ngau ngambil bagi bab pengawak jalai pebala mayu mayanya. Lalu pengawak bukai sepemanja pengerami Tok Peningah tentu ya pentas hiburan pekit berlagu 60-an megak bisik diatur. Lalu bab pemutus pekit tu dia Puan Cindy Mina Ajun Buliah Lumur 1, Lumur 2 Puan Salmah M, ngau Lumur 3 Encik Muhammad Daniel. Udahnya kena 23 bulan 7 dia pekit belagu duet ke alai putus pemutus pemekit tu ianya Johan atau ke Lumur 1 Lee Tek Soon ngau Jaslin, Lumur 2 Rizal M ngau Genevieve, ngau Lumur 3 Wilson Ting ngau Yumi. Lalu malam pekit Battle of the Band dia Lumur 1 kumpulan Sempurai Gundai, Lumur 2 kumpulan Art of Borneo ngau Lumur 3 kumpulan Rocky Labo. Jadi malam tu peningah pekit Ratu Kebaya dekat diatur bak pentas hiburan. Jadi pia megak bisik ke ngau sama merik tau ke merik berperindang megak bak pentas hiburan yang penyanyi kemerindang ianya Marsha Milan, Lan Solo, Lisa Jin, Karen Libau, Haley Robson, Daniel Manso, Suleiman Yusuf ngau Numi Nisha. Jadi ngau pengerami keberkatut tentu ya nama Bintulu megak mai nama Bintulu ngagai komuniti antarabangsa ngau nempak peluang ekonomi ti merik pemayak ngagai sektor dagang temuai dagang miat ngau komuniti bak menua Bintulu di tok si rami kami ba Bintulu di tok si
1: mari yeah,
0: yun sekut jalai ya yeah.
1: Rami amat kita baka tahun-tahun ke udah baka tanya apa namanya apa
0: BIKF
1: BIKF ke sebedar tu BIKF ke sebedar tu segi Rami mayo lah kalau medak dah yun
0: tang tahun tu si pelabak aku pemaduk rami laban kemarik kebenar ya habis duty ku kemarik ke mai bala budak aku berjalai tang ya madah nang wayang angat hari ku ya nang awak aku ngage mall dulu udahnya dah datang ngage mall malamnya pansut kap kap mai sida ya meda hari kereta aja laban nanti malam bisik gudi ya kena LED nya kena kena LED baru ka suyang kia pedak ku jales kut kibak kanan aku lai jal
1: nanda boleh tanya ne nanda boleh ya nanti dah skut kereta dah mayu orang ni bos sebut gi deh
2: laban abat kita ke kita ke hujan banyak balak kudik banyak yun
0: nada kan nanggu mina ikon ikon namanya ikon BIKF Bintulu di to ya new jahit to yang ke King Kong ya deh kebukaan nada ngawak bayak menya aw jadi aku terus ngobrol aku baru aw laban kemarin aku madah jalan sekuat ukai mina BIKF nya aja tang ke Tegal munyi ko isi tadi bak berita tadi deh berita tengah hari berkawal ngau pekit Muay Thai ke Semak ngau nurnya tadi lalu udah diatur berengkah hari 24 ngau 25 hari bulan 7 tu tadi ianya Bintulu Amatur Muay Thai Challenge ba Naim Street Mall Bintulu jadi pekit ke diatur pengelamak dua harinya ngempuru atlet Muay Thai Amatur hari serata Sarawak serta tentu yang ngigak bakat baru lalu aku berkongsi ke bak pengeraminya dia Hendrik McLonnell Hayato hari kelab rentap Muay Thai dipilihnya di peninju pemaduk manah remaja udahnya Daniel Akil Zamri dari kelab PS Muay Thai dipilihnya di peninju pemaduk manah kanan Liana Tong Rahman dari SS Fighter Muay Thai Jim nerima peninju pemaduk manah induk dari Dwayne Kuning ngau elit peninju di pemaduk manah awaknya tadi berkawal ngau pemutus tidak kebisik ngau bak Muay Thai Amatur dari Serata Sarawak. Lalu berita kepenuh di Tok Peningah berkawal ngau Pesta Tumbina. Ha, rami belama kami Bintulu di Tok. Kena tujuh ngau lapan hari bulan lapan tu dia Taman Tumbina Bintulu dekat ngatur Pesta Tumbina 2026 berserimbai ngau ulang tahun Tumbina ke 35 tahun. Jadi aku ngelansak sekedar program tu ianya bisik Tumbina Network, Tumbina Nature Walk, Jungle Trekking, Pekit Tanda Kreatif, Denyak Bansal Pemandang, Bisik Menggak Bansal Berjual, Ngau hanya sekedar hari program ke bisik diatur. Jadi ngagai bala peningah, minggu baru, minggu sitik tak gitu ilah. Nangkan ke minggu tu ilah, dia Pesta Tumbina dekat diatur. Jadi sama-sama datang ke Bintulu itu, ngerami kami Bintulu itu, kami Bintulu sige sporting kami Bintulu itu, mayu pengerami. Oh, nyata tadi sih, ngujung pemerintah kami hari Bintulu sih.
1: Ya, terima kasih Yun. Hanya dia awak kenal masa jam kita itu, jampan yang serekat terus ngegai Nuan di Limbang Tengah.
2: Okay, terima kasih sih. Jadi sebenarnya aku mai kita ninggal ke sitik lagu dulu.

0: saya selama hari me Franklin. Jadi terima kasih yang pengawal program kita isi di kuci yang ibin Sri Aman, Nana di Sibu, Yun Bintulu ngau Double B di Miri. Nah tinggal megak ngai balap ninggal kita. Kepesin tinggal kita bawa ninjau Sarawak pekeke sekali itu. Jadi sekali itu 26 bulan Julai tahun 2026. Jadi minggu tu minggu nudi kita bawa bulan Julai. Tak kena kumpai kita dalam bulan Iban yang tadi bulan belenggang Reban. Yang bulan Maya Iban ngerangkai ke Reban Umai Bukit tadi. Jadi ngajak kita gerai megang. Jadi dari itu aku dekat mic kita serta bola peningan hingga ke kunci berita serta sekedar aktiviti buat menua utara kita di Sarawak itu di Limbang Anggau Delawas abang frekuensi FM 104.9 MHz Limbang. Jadi di Limbang keterbaya aku dekat kunci ke berita ianya CANFF nyungka dagang temuai negap ke ekonomi Limbang. Di Limbang majak ngenegap ke penduduk ya nyadi batang pintu penama temuai ke Sarawak dengan pengawak ngatur bermacam pengerami apa pelasar ke konsep Culture Adventure Nature Food and Festival CANFF. Di sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kadar Menua Sarawak Dato' Abdul Rahman Ismail Madah. Program pemanjai tahun dikharap boleh nambah ke penatai temuai serta nyongka ekonomi menua tu. Jadi antara batang pengerami ianya Pesta Makai Tahun Kedayaan berangkat hari 31 Julai hingga 2 Ogos lalu ditangkan dengan Pesta Limbang, Pesta Main Asal Komuniti Tagal, Pesta Berdudun dengan Lumak Kerbau, yang megah bisi datur ke Hari Nembia, ke Hari Belia, Hari Bermotor Limbang, tarik tali antarabangsa hingga pengerami Tahun Baru 2027. Jadi perintah mega udah ngagih ke agih belanja RTP sepenyampau RM250,000 adik kena ngangkat mana peringkat guna di kampung mengatai adik kena nyedia kediri napi pesta babu badudun ngau lumba kerbau. Jadi pemansang infrastruktur baka SSLR Jalan Besar Trans Borneo ngau Jalan Besar Menua Pesisir Utara mega adik harap uliah nambah ke agih arus temuai ke Limbang. Jadi yang megak ngelalau tetiap genturung beliau ngatur habis nadai seitik nadai seitik program nintian tahun dikena ngelaku ke budaya produk menuatu serta nyongka ekonomi komuniti. Jadi ya, tadi berita keterbah. Jadi berita kita etik kedua ya, senentang transformation nanam padi merangsang pengelikun pemakai Sarawak. Jadi pengalaman siang mengubah pengawak nanam padi dari cara tradisional ngidup ke diri ngagai model komersial berpelasar ke teknologi modern dikarap ke uliah nambah ke pemansut optimum mengenak tanah serta ngenegap ke penglikun pemakai Sarawak. Di Kaban Kursia Negeri Batu Danau, Dato' Paulus Palu Gombang Madah, inisiatif ti bertuai ke upis bertanam bertupi ngemuan julu adeka ngemansang ke sektor bertanam padi ngau cara moden serta sistematik agi seraya mega muka peluang ekonomi ngagai pengempu tanah ti bisik kawal. Jadi yang madah munyinya buat sesi libat urus ngau dialog pemansang nanam padi payau bergulai ngau peranak kampung terima. Jadi niti aku ya, sesi itu berguna amat dikena ngulih ke penemu ngau nyawut ragu serta nentu ke setiap projek dipejalai ke ngau terang inklusif serta bisik kerjasama komuniti. Jadi yang megak nyemetak amadah ke pemujur nambah ketikas pengelandia ngati kediri SSL padi negeri itu berpanggai bak suku ngau kerjasama pengempu tanah dalam ngemujur ke inisiatif perintah. Jadi ya tadi duit bengkak berita. Jadi sekedar aktiviti terdekat nyadi ungkup minggu tu ilah. Ianya dekat nanti dekat natai ianya pengerami makai tahun baru Limbang Kedayaan 2026. Jadi mensia mayu hadi minta datai ngulu pengerami makai tahun Kedayaan Limbang IFKACL 2026 tirka berengkah 31 Julai ngagai 2 Ogos 2026 di Kampung Noran Limbang. Jadi pengerami makai tahun Kedayaan Limbang ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti kedayaan ati dintu nyadi ke kelai. Merik terima kasih ya pengudah musim ngetau. Jadi dia tu pengerami tu udah nyadi apalan nur komuniti kedayaan bertemu dari selampur Pulau Borneo dalam pengawak ngetan keadat main asal ngau pesaka ke diturun dari serak ngagai serak. Jadi kelimpah hari ngedegap ke semangat atau kesemangat berserakup serta ngelaku ke Limbang jadi palan dagang temuai budaya. Jadi sepamanyai 3 hari pengawak tu diatur bermacam pengawak nanti ngerinduk kati udah diatur ngamai ke uliah di perindang uliah merindang bala temuai tidak tain. Nanti kena 31 Julai bersama engkau malam baiyoh tekan malam bebala mayuah. Mensia mayuah dekat di Perindang engkau pekit alai kapo, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta mega persembahan main asal. Nanti menang ke seni engkau main asal kenyalai komuniti Kedayan. Jadi pengraminya di terus ke kena 1 Ogos engkau malam main asal tibisi pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, ngemandang ke main asal engkau persembahan artis temuai. Jadi perkara ke pemandu di Kerindu ianya kena 2 Ogos engkau pengrami berjadi ke IFKACL 2026 ke dekat Medak, pekit junjung Kedayan. Pengrami berjadi ke simbolik IFKACL 2026 persembahan budaya, demonstration main asal kuit, anugerah contoh ruang bilik serta demonstration nyedia pemakai asal serta cabut tiket bernasib megak ndak tinggal. Ada kelimpah ngasai ke bermacam pengawak merindang, pemerindang ngau pekit, bala temuai megak dekat berpeluang, ngelala ngau sili lagi budaya komuniti Kedayan nengah pengawak mandang ke pemakai asal, ngau main pesaka asal. Kelimpah ring ngerapit ke kawal ngau komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah, wilayah Persatuan Labuan, ngau Brunei Darussalam. Jadi anda mahu peluang megak ngegai sebagai hari pengenami budaya tiap bercorak tu, anda tay mai diri sebilia engkau malah kebahan belayan ngegai kampung Noran Limbang kena 31 bulan Julai ngegai 2 Ogos lalu sama engkau kami di tu di Limbang itu ngintu pengenami makai tahun Kedayan Limbang 2026. Jadi maka kita dimiri menyanyi cerita tadi dimiri bintulu pemegak besi Persatuan Kedayan asal aku tahu megak sama rata kita ni yun. Oh. Jadi penerang sili atau bertanya ngagai Nordin abak lumur 09856 3545 tekah Hafiz abak lumur 0138236036. Ya tadi siti cara kita ngawal tekah ngerapit ke kawal kita ngawal sa bukai. Okey kenapa kita mana aja tamayo bangsa atau ke suku sakat kita di Limbang di tok mega. Oh. Jadi perkara ti kepenudi ti dekat kongsi kaku ianya jum PK B40. Jadi mensia mayuah lebih lagi gaya raban B40 di lalau nyata program PK B40 nerima servis merasa pengerai ngau merik lalau ngau ndak berbayar. Jadi program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke penyedar mensia mayuah pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit ndak berampit maka kemik manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, ngau kanser. Jadi dengan program itu, peserta bisik peluang berperasa pengerai, nerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal ngau nyaga pengerai ti ulih mantu ngangkat ke kualiti penghidup. Jadi nanti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko complication penyakit serta ngemendar ke pengawal berobat berengkah tumu lagi. Jadi berindik adanya mensia mayuah kepatut dilalau anang muai peluang bambil ulih hari perengkah guna ke bisik disediakan. Jadi anang nanti diri sakit datai berperasa nemu status pengerai diri lalu ngambil singkang keterubah menuju penghidup nanti berpengerai lagi. Jadi sijual ke PK B40 untuk klinik pengerai indai dengan anak Mid Limbang di Perambu nitiah ke hari bulan sudah tetap ke ianya 21.08.2026. Jadi menyukai kita nasal dudi nadai reti jadi ngarep kita sama bela bertati ke pengerai diri nyaga pengerai diri ngambil ke kita boleh penghidup besar hari ngau pengelantai ngau pengendok. Jadi nak kata dulu berita teka aktiviti ke dikunci ke hari Limbang jadi boleh baru ngeduan sih di Kuching.
1: Ya, terima kasih ke beritanya Ana. Jadi itu terus gagal tapa di Sri Aman.
2: Okey, terima kasih Isi sebedau berkongsi berita ngau kita. Siti lagu hari Daniel Petrus ngau Deni Umpiang, Engkiniang.

Ya selamat ngalih hari ke semua kita yang bisa mendiang ke kami agi mengkang ninga ke program Ninjau Sarawak. Jadi sekali itu berita-berita yang kena berkongsi ke YFM Seri Aman. Sebenarnya ngelansak atau lagi berita-berita yang berkawal dengan program-program ti udah nyadi tau ke di benung nyadi di bagi menua Seri Aman sekali kena udah nyadi dibagi menua Betung. Jadi keterubah itu di genturung peniau mangut Saribas Pawah bagi menua Betung berengkai hari 24 hari bulan 7 atau tadi nyentuk ngagai Sarito 26 hari bulan 7 2026 benung diatur penggerami kedikumbai Pesta Buntal pihak Megarigata Saribas 2026. Jadi program itu kemarin program itu dipenyadi ke kemarin Sapit Premier Sarawak Timbuka Kaban Konsen Negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugahambas Badewan Seri Saribas Mangut Sepawah Betuang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugahambas lebuh berjadi ke program tok kemarin Pesta Buntal Regata Saribas 2026 Pengerami Buntal tok kuya Pesta Buntal Ukai Semina alai ngetan ke Pusaka Budaya Menua yang megak uliah ngemansang ke perkara dagang temuai ekonomi pihak megak penegut penyerakup komuniti di bagi menua Betuang. Identiti menua tok kuya tidak pandang kemaya pengerami itu udah mujur mata penatai temuai ari menua luar ngujuang ke pemujur pengawak dagang berjual ke macam barang nyerumak program tok nyungkap penatai pemisik sidak di menua tok kosapi premier muka nambah pemansang sesebengkah menua senentang perkara infrastruktur serta perengka tambah patut disokong ke program-program tik bakatok tiudah ngelaku ke produk-produk menua tok gerecah ke aktiviti ekonomi piam ke potensial menua Saribas dipegai bagi menua Betuang. Lalu piam mengaku ya Pesta Buntal Urigata Saribas to sebagai dari platform perintah menua to nyerakup ke Mesir Manyuah serta serta merangsang aktiviti ekonomi kelimpah kena ngelaku ke menua to ngagai menua luar. Jadi menua kita Sarawak tegap ngelamak to tegal pengaya pesaka budaya piam ke semangat rindu serta berbahasa ke pangandire dipatut ditan diteguat ke kena ngemansang kaki industri dagang temuai berpelasar ke komuniti. Lalu kuya megak madah perintah dekat meruan nyukung program-program timri empas besai beketuk ngagai genap perkara pemansang menua kelebih agak tinyungkap penatai pemisik komuniti serta menua Seri Basto. Lalu program bek-

Ngerami menjadi ke program untuk kemarin di golok megak sapit menteri pengelantang komuniti Sarawak di megak kaban konsen negeri N35 Seribas yang berhormat Datuk Ricky alias Muhammad Razis Hitam pihak megak kaban Parlimen P24 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu pihak megak yang berusaha Residen Bagi Menua Seriak Bagi Menua Betuang Residen Bagi Menua Betuang Datuk Richard Michael Abu Nawas pihak megak DO Peliliah Menua Betuang Tuan Laga Kuih, pemesai-pemesai opis perintah biar mengatakan tuai-tuai raban bangsa serta Menteri Mayuah Ari Manuato. Lagi mengkang di perjalai ke Pesta Buntal biar mengatakan Regata Seribas Mangut 2026 lalu nyerombak program itu kelimpah hari Regata Seribas diatur mengatakan program pemerindahan atas banggau main asal biar mengatakan aktiviti komuniti berjual ke macam barang utai dempak biar mengatakan barang-barang yang kedata dari menua itu biar bukan macam pekit yang ke narit hati Mensia Mayuah diatur nyentuk kelemah itu lagi. Jadi ungkup Regata Seribas Mangut 2026 berebut ke Raja Sungai Regata Seribas Mangut 2026 dekat diatur lemah itu lagi kiraya ngali hari itu lagi semak ada penanggul bah arus air kita di Seribas dia semak ada yang tu banget berumbak dekat diatur ngalih hari itu lagi. Lalu tu antara tim-tim yang kengau berbuat ke Raja Sungai Regata Seribas Mangut 2026 jadi sidak kemujur tu lagi dekat mai pulai mata duit RM15,000. Jadi senarai tau ke rintai nama tim-tim rumah perahu Regata Seribas Mangut 2026 berbuat ke Raja Sungai Regata Seribas Mangut 2026 ianya Barakuda GP Bin Laden pihak megak Raban Nur Gemilang Kopang pihak megak Raban Putri Dang Isah Raban Sinaran Burung Garuda Raban Todak Berjaya Raban Tim Komeng Raban Tra Seribas ngau Raban Tim Komeng 2 9 bengkah Raban dekat berebut ke siapa bagi nyadi Raja Sungai Regata Seribas Mangut 2026. Bisa juga diatur di debat berengkah hari 24 nyentuh ke Sarito 26 hari bulan 7 2026. Ianya program kedai komai karnival berbasikal Seribas 2026. Jadi diatur berengkah hari 24 tu tadi nyentuh 26 hari bulan 7 bak debat Seribas dipegai megak dibagi Menua Betuang. Program tu ngempung komuniti berbasikal Seribas berkimpian ke gaya hidup berpengerai lalu nyerombak program tu aktiviti-aktiviti bakar Seribas International MTB Jambori kali ketujuh diatur pihak megak Seribas Fun Run Senam Cergas Zumba pihak megak Pekit Karaoke lalu pihak megak Pekit kedai kumbai Gubahan Nanas lalu bisa megak diatur pengawak merek nanas ngau nak berbayar maya tu. Jadi itu program tau ke aktiviti-aktiviti kedai atur berserimbai ngau karnival berbasikal Seribas 2026 diatur 24 sana nyentuh ke Sarito 26 hari bulan 7 2026 di debat Seribas dipegai bagi Menua Betuang. Jadi berita ke penudi itu berkawal megak ngau program yang kebisik diatur di bagi Menua Seri Aman kemarin 25 hari bulan 7 2026 diatur program kerikombai hari bersama pelanggan Majlis Daerah Seri Aman Opis Peliliah Menua Seri Aman 25 hari bulan 7 diatur kemarin hari 6 berengkah hari 7 pagi nyentuh ngagai 4 ngali hari kemarin bak mini stadium di Seri Aman. Jadi mayu macam ukai semina sidak di Opis Peliliah Seri Aman MDSA ajak ngau dalam program tu bisa megak opis-opis bukai belak ngau ngemujur ke program tu bakal opis dagang dalam menua pihak megak kos penghidup bagi Menua Seri Aman pihak megak opis kedikumai pejabat pembangunan negeri Seri Aman ICUJPM pihak megak opis pengerai bagi Menua Seri Aman lalu bisik megak sama belanggau ianya opis kedikumai jabatan akaunten negara bagi Menua Seri Aman opis bomba ngau penyelamat Malaysia pihak megak opis pengintu pelantang Mensia Mayuah bagi Menua Seri Aman pihak megak sekedar hari palan-palan andor nampung pelajar bekas Sentek Sarawak Skills Seri Aman pihak megak Get Mara Seri Aman pihak megak bisi ngatur mayuh macam kaunter andor berjalai ke andor
ngenata

0: Baik servis yang bisa disedia ke opis-opis tertadik, bakal opis pelilih Sri Aman mesti muka kontak, kena berbayar ke cukai, pihak megang agak lisien berjalan ke pengawal dagang lisien nupi udua, pihak megang alai ndor berbayar ke compound, bisa megang alai ndor berpinta ke bantu dari perintah di berjalan ke opis pelilih Sri Aman. Jadi opis dagang dalam menua ngau kos penghidup bagi menua Sri Aman kemarin bisa megang ngatur counter endor, bisa megang ngatur jualan rahmah diatur sehari kemarin 8 nyentuh ngagai 5 lemai bak mini stadium Sri Aman. Pihak megang konter endor bertanya ke sistem kerikumai sistem kawalan diesel bersubsidi ngau sistem kawalan petrol bersubsidi KSKDS ngau SKPS. Lalu pihak megang upis ya ke dekumai upis pembangunan negeri bagi menua Sri Aman ICU JPM bisa ngatur counter nur update penerang kita ya ke bisa boleh ikasih ngau register sekalinya minta ikasih ari upis to. Jadi upis kedai kumbai upis pengerai bagi menua Sri Aman bisa ngaga program berperasa pengerai ngau nak berbayar sarinya. Pihak mega jabatan akuntan negara bisa muka counter nur merasa sekalinya kita ya kebisi ngau dalam program tu bisi merasa diri nyangka bisi uang duit kedikumai uang tidak dituntut pihak mega utai kedikumai e-vendor diatur upis accountant negara. Jadi upis bomba ngau penyelamat Malaysia menyatuk kemarin mega bisi muka counter kelimpah ngatur pengawal mandang ke barang serta penerang menyatuk kemarin. Jadi kaunter dibuka sidak ya kena ngatur penerang ya ke pekawal ngau e-premis ngau bisa mega ngatur taklimat ungkup program bomba community. Jadinya berita ke penudi di perkongsi kakuisi dalam program Ninjau Sarawak ke sekali itu.
1: Okay. Terima kasih tapa ke beritanya. Jadi kena kita menggal program kita Ninja Sarawak tu udah tu lagi kita bergelai bak lagu peminta antara stesen tu lagu kena merindang kita lagu Ari Delia Mira sambut meh salam engau pesan aku.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ya, dia tu kita dah tahu bah, lagu permintaan Trust Station. Ni kita sebuah dia lagi dia. Kita Ana tapa ni mana? Oi, oi.
2: Oi. Eh, kena salam ke tuan?
1: Au.
2: Itu yang aku berkunti di tu ya.
1: Oh, pia.
3: Capua kami di diri tu, isi.
1: Ya, capua maya orang eh.
3: Jadi lawan dia tu benuang ke benuang dia tu nyap paket piala kayu 15 iko induk tu lagi. Udah
1: tu oh, lagi. Rindu mana dah lawannya induk.
3: Ya me tapan nak mari ko bisi. Mat dak.
1: Ni?
2: Orang rawah pelopak ko ke ko.
3: Oh, kai kena ge. Lawan ke induk tu tadi nanti dipraktik ke pagi pagi kemarin tu semua cirebu umum magang ke orang biar. Ya. Cukup steady sida.
2: Ana jumbo umum barang sida beliau.
4: Senior.
3: Ya, kami sebuat nanti nyemak seminggu sidak ke induk kena nak berapinya. Paham-paham eh?
4: Delengan.
1: Delengan. Dengar tak apa.
3: Bukan nyamai kayu-kayu hanya.
2: Seri betul-betul yang terbenda puan yang mah.
3: Oh, kaya kena lagi. Utai lelah minta berapi. Oh.
1: Perindu benda nabi.
4: Rasa nak ngeluai dengan sengai. Wah lah.
3: Kami di mini
2: konti
3: tu
2: ulah
3: pedak
2: tu depan
3: yang
2: dah
1: deh.
2: Oh.
1: Ah. Untung mak kita. Biar kasihan nama. Ananya rawah aja nanti abi. Kenyit kami itu kena nemu.
2: Lupa kau biar pandang aja depan lauk dia apa kau.
3: Oh, nadai bana udah aku pansut dulu ya.
2: Oh. Buyu ana.
1: Okay, bi. Tu terus ngin wan di miri dulu ngeput ke program kita.
3: Di miri itu nanti bisa harus telepon lah bang kami bermini studio nanti nanti aku baik Yun
2: ni orang mesti telepon bi ah Yun pun ada telepon
1: nanti bisa telepon Yun nanti kasih Yun
2: sila tinggal Yun baru mesti telepon
3: aku ngau isi kak
1: boleh okay
3: aku telepon isi
1: no nyangkut telepon aku nyangkut telepon sama tahu nih aku dito nih. Okay, tengah awak dulu aku dito nabi. Okay, jadi kita kerja telefon dengan konti WFM kat beranda kau habis kini di miring kau kena hanya berkeni kau pemutus lubuk perahu sehari itu tahu yeah. Telefon dia tu berlumur 082-258-634 atau ke 082-258-633 duit arus telefon dibuka agak-agak kita tu bisa orang telefon tu be sawat no be
3: oh.
1: Ya di deh.
3: Halo,
1: hello. Nada ya bi, lagi bi. Nanti ada berkijab baru lagi ko tanya bi. Tu, iya. Nah, kunci baru.
3: Okey, halo. Selamat tengah hari.
5: Halo. Selamat tengah hari.
3: Siapa baru telefon?
1: Hello, siapa tu? Ni deh. Hello.
2: Baru
1: ada ada orang. Oh, ada orang. Ada orang. Kau aku engkau bisa.
3: Ada baik kau si.
1: Engkau bisa menanggulnya. Bes kali ke bea. Oh, nanti ada lagi. Ngui ke Facebook gak? Nunggu es kerja. Hello. Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Cari dari Cibu.
1: Sari dari Cibu.
4: Cali.
1: Cali. Au.
2: Au. Telepon Cali. Hari radio.
6: Cali dari Cibu tu.
3: Ah, bisi ke Marudik non Cali. Nadai.
6: Nadai boleh aku kian aku kerja. Nadai boleh kian aku kerja aku.
3: Nama nak minta cuti. Nadai orang kerja hari Minggu ah. Ya, kami tu ajak.
6: Nadai boleh cuti aku kerja aku tu. Nadai cuti aku kerja rela. Nadai boleh cuti aku. Aku nak aku cuti.
3: Sigi gua.
6: Aku kerja rela aku. Aku kerja perintah, aku nak boleh cuti, buat aku nak suruh pulih sah.
2: Oh, kita kerja perintah.
3: Awak perintah ni.
6: Nyam aku nak boleh cuti, aku hati buat aku nak suruh aku berjalan, aku kekiap berjalan.
1: Ada apa pengawasan itu, Cali?
6: Tadi aku berundang, berbelah pasal berjalan, aku berjalan kaki.
1: misik pasar mato.
6: Malam aku kerja dengan muto, aku jadi muto, aku ngok kawan aku Melayu ya.
1: Okay, Cali, nama lagu nama lagu pinta ngok pesan no Cali.
6: Pesan tu kirim ku sudah mari kuria, sudah jamin kita kongsi dia puwe dia buat tu mai kongsi dia. Ngaji sudah bungkuang dia. Ngaji sudah mau dia basung dia puwe kenawi tu mai kongsi. Dari sudah mari aku kucing din. Ngaji saya hijau mari aku din dia sudah ada. Ngaji kak aku ngaji anak mari aku dia semenanjung dia kerja sekat semenanjung ngobininya. Ngaji sudah pas rupa ngaji sudah nunyian. Ngaji sudah yung ngaji sudah win. Ngaji kita enam pintu ke BJ. Selama berjalan ke hari Minggu kita ke semua.
1: Sewaju Minggu
6: ni kan. Lagu lagi. BJ lagu nama pasal lagi lagu. Lagu lah lama ni mana hanya BJ.
1: B masa lagi.
6: Lagu lagi pasal William Mawing ni mana lagi lagu lama ni.
1: Lagu
6: okay,
1: okay,
6: bye.
1: Okay, bye. Selamat hujung minggu. Hanya tadi
3: Charlie.
1: Okay, Siti Siti lagi kangen tu Abi lagi tua macam okay.
3: Halo, selamat tengah hari.
5: Halo, selamat tengah hari. Julai hari ini nggak bawa hujan dalat.
3: Oh, Julai. Nama berita orang dalat.
5: Mana panas.
3: Panas nih. Nada nurun marudi kita udah dalat.
5: Buang angka nada eh pelabu aku.
3: Kenapa? Karena ke marudi cerita. Nya hari ke penuh deh.
2: Sebagai selangau.
3: Nya jaga. Ya.
5: Okey.
3: Okey ke marudi. Uliya mana mawat lagu tadi na.
5: Tamat ya. Awak awak kendak ya.
3: Ya. Harus ke pesan mat.
5: Okay. Tentu tuju kaku agak sedap. Yuni di Sebuyau, Sungai Indah dia. Agak Sasmiwa di Sebuyau. Lalu agak Henry di Sebuyau, sedap Sebili ya. Lalu sedap Rimbu di Ladang dia. Ya. Sedap Nduk Sai, Nduk Mit. Ngau sedap Kabukai di bawah itu. Lalu nak tinggal kaku agak semua balaku di Kuciang dia, di Semeriang. Ngau di Sembahan. Sedap Liah, sedap Rata, sedap Pringki, sida Ali, sida Dimbab, ngambil sida air berjalan pengawal ke mana. Baka kalau bawah celum bawah burak, anda boleh sebut nama tak? Ini ke Ninga Magang, ngambil ke pesan Magang, semua yang kena-kena sebut. So, kena Magang banyak. Lalu nak tinggal kita ngambil 6 pintu juga. Minta kita main ke lagu... Nggak semayang ngambil nuan, hari Andrew, Ricky and... Ricky Anderson. Boleh?
3: Boleh.
5: Kena merindang bala kita semua.
3: Nanti nyemak nadai lagunya deh. Lagu nama kak. Lagu kebukai kini.
1: Ni tadi, Julai. Lagi dia.
3: Oh, nak kacau. Okay, nama isi laban kami di mini studio tu. Di music tu tadi. Sangat-sangat
1: terhad. Nadai ngawa gabi. Nebah ni kebisik aja sama gabi. Tu agi berkejap ke telefon ke tu. Ama mayor rekap je aku dengan Nabi.
3: Terus kan kasih. Nak kacau ni.
1: Okay, sao bi?
3: Halo, selamat tengah hari.
5: Halo, selamat tengah hari.
3: Siapa tu?
5: Halo, tu jalan ni kafe.
3: Jalan ni.
5: Kafe. Hari kapit.
1: Jalani hari kapit. Nama
3: minta jawab ni apa mu yo au.
4: Itu saja.
5: Bergemar ni.
1: Bergemar. Dia tu teranggi ke?
5: Teranggi.
1: Lalu terus ngau pesan nan au, ngau lagu peminta nan.
5: Pesan tu dituju aku ngai lelaki di menawa pintu lo, tahu? Awak kira pintu lo pas habis apa ke tinga radio tahu? Bahulu selabit nanti berkapiat mereka balapu balik ya, bahulu balik ya. Harus kau kapiat nih.
7: Oh DJ. Kau ngau lalu ngau gay kita enam pintu dia DJ Jadi sama kita lagi pengawa sama dia lagi hujung minggu meh.
1: Okay, so hujung minggu.
3: Belum manis sih, masih pengawaan.
1: Tu, bi, bi nyerina nih ngoro belakangnya, neta dulu. Okay, bi tunggu ngaga Facebook WFM terus bedau aku mulai ke ngagen wan hari bulan pegari meri selamat hujung minggu kaya gayari di Semerahan panas sedak jam kreatif kaya. Minta tebah ke lagu hari Loudness Empire penyayau tua kita merindang rimpung kau semua bala peninga YFM. Lalu tu hari Syasha Amanda selamat ngelih hari selamat ujung minggu. Minta tebah ke lagu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi kena merindang bala kaban Facebook bakal Mak Peng Eni Tinggi Emilia Sam Juni Ben Serina Sendai denyak mayo gi kaban ni kebukai ke bisik di tag about Facebook YFM tinda boleh dibaca kotok. Jadi hari David Aluak mega bising natai ke pesan kau minta tebah ke lagu madah ke diri abah simpang semunjan bala ringgin minta tebah lagu hari Remjana pulai ke sarang dituju ngagai bala menyadi bala kaban petunggal ya bala kaban ya ke jauh bala ipar ke semak atau ke jauh pesannya salam saya salam manis hari David Aluak tak ke Abah Wan. Jadi tu Siti Agi pesan dari Maria Geman Genam selamat tengah hari minta tebah ke lagu terima kasih pengajar Ari Julius Kana kena merindang bala pengajar ke benda belalak ujung minggu kelebih lagi pengajar bawa SMK Nangadab Kenawin engau SK Batu Lukyang Kenawin nya Ari peringat bawa Facebook YFM Iban B.
3: Okey, jadi pulang gaya miri baru. Jadi atau ke bising natai ke pesan Facebook rasmi Miri FM tu hari Ellie Spencer marah ke selamat hari selamat kali hari selamat berjalan ke Puawa menuju setuai aku ya setuai ke Maya Ageng Dobi tadi ne. Yang marah ke panas bakus pauh di tu. Udahnya tu hari Lina Bugis yang marah ke selamat tengah hari. Pemegah nuju dengan semua bala peninga. Ketiga tu ini hari di Asan yang ada keselamat berjalan ke pengawak megah DJ ngau kita enam pintu YFM Kucing Sri Aman Sibu Bintulu Miri ngau limpang ngali hari tu DJ stay koyan ninga hari Bintulu jadi ke situ tu hari Boniface Ipe tu dah tadi ni si
1: bedau bi.
3: Oh benar ni. Okey, auto hari Boniface EP hari selepian bakal tengah hari tu minta putar ke lagu hari Remjana bisik mai berpuluh semua dikena melindang orang ke ngelala aku atau yang biar nak Allah disebut nama jadi ni hari Boniface EP jadi ke Siti tu hari Flora Ladun ni majak terbatu aku tu isi. Ke situ tu hari Flora Ladum selamat tengah hari serta selamat menjalai ke pengawak ngagai enam pintu DJ tu hari Miri tadi Flora Ladum olehnya kali Stanley Henry selamat tengah hari DJ boleh minta lagu hari Ramres Water kena berinang kami buat menua marudik itu tentu ya kita di marudik benua bisi rami atau ke pakir kayu itu tadi ok. Okey, jadi kita terus menasi lagu ni. Jadi kita menasi lagu lagu peminta Ari Stanley Henry tu tadi minta nebah ke lagu Ari Ramless Water. Si kiamat 8 malam tu lagi Ramless Water akan menina kita malam penangguhan tu ke konsert perpaduan malam tu lagi kita terus menasi lagu Ari Ramless Water. Ai ai ai.

0: lagu Ari Ramles Walter tadi. Si, ya, rancak lagu sedap.
1: Oh, capuh lagi kita dia rancak lagi lagu tebah bi.
0: Iya, ni nak
1: kaki kesilai macam lagi. Okay, bi, dah hari rias tua, jadi tu terus ngagai sidak disibu Nana. Ni Nana.
2: Ni awak Nana tu. Ni lapar ni, ni lupa Nana ni.
3: Nah, lupa.
4: Eh, udah.
1: Selamat pagi. Malam hari tena.
3: Malam hari. Okay, kita kongsing hal siapa ni? Sira bintulu meh.
1: Okay, terima kasih.
3: Okay, agak balap ringan kerjakan nanti kepesan dengan harus telefon 0843532244 harus telefon kami di kontir itu neh. Agak kita tidak telefon meh lagi nyor kamu kita. Agak nuantu yon kena lagi macam pesan gitu yon.
5: Okay, makasih na. Jadi aku terus macam pesan meh ke bisik di kena tay ke peningan kita dengan Facebook RTM Bintulu induk kenawi tu tadi udah pelabak ku neh. Selamat tengari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Jadi mana gaya hari kami di kenawi ku ya, lalu yang minta lagu dituju ke ngagai semua peninga ke penum ku kita yang ngau bala kaban Facebook ke bisik di tag hari tu amayuh tu nalah disebut ku ditok. Bisik sedak maca komen tu pelabak ku. Ngau megak nuju kita enam pintu ku ya. Lau peminat YFM Iban ngarap ke kita semua terperindang. Terima kasih DJ ku ya. Hanya hari induk kenawit Syasha Amanda udah tadi na. Iba Vincent minat nyapa udahnya Dayan juga. Selamat ngali hari ku ya. Minta sebarang lagu dari Stella Philip dikenak merindang diri sepilih ngau balap ninga ke bisik mendiang ke radio jam ke diatuk. Selamat ujung minggu ku ya. Wah, kemudat tu berpusing-pusing tu nak. Nya mah dia semat ngiga komen tu nak. James hanya udah tadi kini. James hanya bedau.
1: Bedau yen.
5: Tak lagu dari Stanley Pua. Pengingat lama kena Amrina dirimpu ngau bala kaban Facebook. Nama berita kita kaban ku ya. Terima kasih DJ Panas semua hari kami di kenawet itu ku ya. Danya di Asan sama berjalan ke pengawak ku ya. Ngau minta tebah ke lagu hari Rick Anderson Bunga Pinan ketengah-tengah yang merindang bala peringa ngau megak bala kabar Facebook ke di tag yang bak dituk megak ngau pesan selamat berjalan ke pengawak ngau salam hujung minggu nyak tadi nah pesan bak page rasmi RTM Bintulu bak live kita si kangau kini
3: nah dah yang kau sedap nyedah keselangau kan maka-maka yang
5: au
3: pada aku mendak pengamir di Selangau deh ganti tim. Namanya dekat nama pemutus TMC ATMC Bowl gini ya. Ya. Okey kita yang uji nya Kang Auto deh besek tian. Halo.
6: Halo. Oke Wan tak kau yang nang
3: terus enggak pesan ke Wan.
6: Sudah aku pesan kan buka tujuh kita lima pintu. Nanti orang terluas di sini nanti dah lulus. Orang tetek dengan Selangau tadi harap untuk kami mendak raminya sama kayak Lebenda selamat nyangkung mendak rami di Merudi kami ini mendak tanya yang aku santau sejung muka ngangkai tidak ajak kalian aji semua kapan Facebook semua ngangkai ini Indo Riau di semua tu di muka kapan Kristen, Kristen Steven, Semunyan, kapan Pantun, Mia di Makia Tersang, Jessica Eton, Bal di Kampung Tengah, A dengan B, Ipal ke Bapak Menigan, Sebilik, di Sungai Api yang Tergapung Tawi, di Kapol Sabang, Semunyan, Angkai Awi yang Sawal juga, Alap ke Sininya. Selamat hari Minggu, Angkai semua kita. Aku nanti minta lagu, soal lagu saja. Hanya aja.
3: Okey, Abak Wan. Okey, Wan ke Abak Wan tu tadi?
5: Abak Wan. Abak Wan. Abak Wan. Okey.
3: Sabaru tu, Yan.
7: Hello.
8: Hello.
7: Hello.
3: Siapa tu?
7: Siapa tu?
8: Ina Sunang.
7: Ina Sunang.
5: Hari ni? Hari ni tu? Hari ni tu?
8: Hari sibuk.
3: Hari sibuk.
5: Hari sibuk. Nama pesan?
8: Macam kita indah tempat bulan nak ma. Belum ada.
3: Awal.
8: Jadi pesan lawak ngelak tanya ngelari bukan dia bakal ke desa lu pesan ngelak tidak indah yang wapai ku ngelak nak ngelucuk ku dan tabai din jalai pakan dan tabai din baru mama nak kelutuan lu pesan kepala madai ku ga bakal ke de bentulu din tidak tumai tidak ingai dia ada kucing din nime de sereman kau madai ku sikuk digap mega de sereman ke engkau di serikai dia agak tidak laut juga engkau balai madik kau lagi bak tengah rusak nilun serikai ke ngarap tidak bisa ninggal magama tengah itu di je ngarap tidak bisa ninggal ya makan tidak ya di je udah
5: oke terima kasih selamat jumpa minggu
3: okay, bye. Tadi Inai Sunang
5: Hari Sibu.
3: Hari Sibu. Okey, kita yang nak pesan hari Lina Bugis selamat tengah hari DJ kuasa sebab jalan ke pengawal Ogen Wandi Konti hari Johor hujan kami ditu. Minta terbaik lagu hari Deli Amira sambut salam. Enggak pesannya salu sambut salam enggak pesannya kena merinang enggak silat rumah di Nangau Ulin Sungai Poi Kenawin Indo Kenawin Dawa Tengguling Mary Ubonatin Sindonedi menantu ngucuk ya di Sibujaya anak ya ke benuang di kapal di tok ku ya enggak usah sebeli di Johor dia lalu pian megano Jun Wan DJ ku nya aja terima kasih ya. Oke okay, Iba Vincent tu tadi udah bedang.
5: Baca aja
3: hari ini. Pacot. Hari sih Sibujaya tu.
2: Untungnya ke
3: baru atai hari gereja tu dia minta putar ke lagu ngapa lalu aku kena merindam balau ne balau cuk ngapa balam nantu piam gagai saya suruh Amanda di Sibu bunga cempaka di lima meri ubah mati yang dimiri Ibra Ahmad Akib di Petaling Jaya Selangor piam gagai balau isan ya di Merutai Tawau isan ya di Bintulu isan ya di Miri ngarap ke semua terperindah meh bakal ke tengah rito terima kasih ya DJ ama mayuh balau isan ya. Oke okay, kena kita terus berpindang tu Yon setiap lagu lepas aku ada lagu Delia Merah ngau lagu lapang-lapang lalu atau terminda saya ngau lagu Josephine Jalin aku ke tengah hari ngali hari itu setiap lagu
5: lapan
2: dia
5: nak
2: tau lagu mana lah
5: lagu hari kena Josephine Jalin kenapa era sisi dah tikau kisin saya
3: lalu bisa kawan kawan bisa semata kena rampi anak sakitnya ke silip seminggu ke pama pama silip seminggu
2: cuti amatnya
3: okay, lagu hari Josephine Jalin anak ngelebu aku

0: Oke, okay, ane yang ngelebu aku. Amal awal aku tadi ane nyeleng-nyeleng deh tuh ane yang ngelebu aku. Nama lagi deh tuh ane yang lagi deh.
1: Anang-anang.
2: Anang-anang yang kau makai.
1: Jonya tapa. Bisa nak lagunya kini?
3: Ila tapa lagunya.
1: Oke, terima kasih Ana. Ayo, nak terus ngagai. Kami di Kucing itu berkunci kau. Sri aman.
3: Lawa ni tapa. Okay.
1: Nak nyawut si dah Sri aman tu.
2: Agi nelan. Okay.
1: Nelan nama, nama tempo.
0: Mata telan.
2: Nang yuwarna yuwar.
1: Engkau makai
2: meh. Nelan yuwar. Okay, balap ninga ke dekat bertelepon 083-3254-36 Menatai kapasan di Facebook dulu isi. Hari Mary Jamba, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Minta sebarang lagu ditujuh ngagai biak ajiak di ladang Sri Mas Inai Cien ba ladang melemas. Biak megang ngagai semua ya ke ngelala ba tuai rumah Claren ba suai. Lalu ke nomor dua tu Jessica Itan, selamat ngalih hari mambam gaya hari kami di bau. Dia minta lagu Manggai Ka Ati ditujuk ngagai sidak serumah sidak semadek bala indai biak anak menantu biak mega ngagai ke ngelala grup aram bepantun kelebih agi ngagai kita 6 stesen selamat berjalan ke pengawal. Lalu ke Siti Torita Philip, selamat jumpa minggu ditujuk ngagai kawan Facebook ya ke ngelala Luli Genayang Landuh Ganing di Sibu ngau semua kita live hari hari kapit tu mendak kita live ko Rita Philip. Lalu to Alice Spencer, selamat berjalan ke pengawal panas kami bak pakus bawah minta lagu hari Maxwell Burak Luna di kena merindang menyadik ya apa kibin ba epidemiri entimo min ba nangan lup rimbas kami serumah di seberang like kami tu diau sidak tu diau ko ya selamat berjalan ke pengawal. Ya kenglala Arab Kelantang dalam semua pengawal ngajak ko pesan selamat belalak ba ujung minggu. Okey, ngambil kangau ke sekali tu sih. Halo, selamat ngali hari. Halo. Okey, yang kena mau juara. Harus telefon ke Destia 083-3254-36 083-3254-36. Maca Siti dah pesan tu isi. Hari Fiona Ina Inana hari Taman Sri Jaya Sri Aman orang itu minta pasang ke lagu Krokodil Pantai ku ya hari Melissa Francis ditujuh ngagai
3: kenapa ya lapan nama Ibian pun bayar pantai
2: kena merindang anak wai dek nah kena merindang dari sebeli ya ini ko ya kediau Barumah Panjai Kobal Batu Jalan Lidung Betung ya ko sedap nyana kediau Demi Ridin bala kawan Facebook, kawan yang kenglala ya, harap ke Teperindang, nya aja hari aku, selamat berjalan ke pengawal. Ko Fiona, Ina, Ina, Na. Okey.
1: Okay.
2: Ah, jangan kangau tu sih.
1: Oh, okay, okay. Oh.
2: Halo, selamat kali hari.
4: Halo.
2: Halo. Siapa tu? Ya,
4: Stanley tu.
2: Stanley, hari ini Stanley?
4: Hari Kapit.
2: Mau ditahu Kapit?
4: Hari mana hari itu? Panas gunung mana? Panas dia tu.
2: Di ini bakal pihak dia, bak pasar?
4: Bak pasar, tu nak jauh dari pasar, bak import dia tu.
2: Oh, nama take dah beli di pasar hari itu?
4: Oh, mayu. Nanti tu nak kerja ke jual mayu, melapan utam. Terlalu mahal betul serikan semua semua semuanya dia tu.
2: Oh, bakal aku tak ada meh, nelan di warja lah.
4: Ya, ada.
2: Okey, terus ke Stanley.
4: Aku tu kan minta lagu hari nama tu, berai ngenan hari stand, hari stand. Hari Andres tengah lah ya.
2: Okay.
4: Minta nak main lagunya lagi. Jadi satu, udah tujuh pengajar belanja aku di Sungai Majau Kenawin. Nak tinggal punggang ke balanek aku di Johor din. Lepas dari perubahan. Ya, dia di Johor din. Awalnya ada DJ. Tentu ya.
2: Ya, jana.
4: Okey,
2: sama-sama. Stanley dari Kapit ni tadi. Walaupun ni ngabuk kai ke dekat telefon, ngatai ke pesan rindu hati 083-3254-36. Ampai bisik tu si.
1: Ampai bisik?
2: Ampai. Apin.
1: Apin. Dah bisik? Benau?
2: Bedau.
1: Okey, kagak kami dulu meh neh. Nanti Robi okay. lagi no madah ke?
2: Okey.
1: Ah, gini nyawat ke tua. Oh. Okay, okay, tu
2: salah.
1: Tu gue yang ngagai Facebook kami YFM kita kerekap telefon telefon dulu mengagai apa lagi nyawat kita kami doai tu hari Wan Sadir Wan Sadir selama ngelih hari hari kampung Kepayang Semunjan tu gue minta tebah ke lagu hari Embu Joy rindu bidingan salam ujo minggu dituju yang ngagai bala anak ya baka Carrie Esther Fablin Casey bemaga bala kenglala ya ba kampung Senah Sadir Padawan ke harap ke gerai-gerai selalunya ari Wan Sadir jadi tu ari Lenggu Nai-Nai selamat ngalih hari selamat berjalan ke pengawal panas gairi kami di Selangor sehari tu jadi minta tebah ke lagu, sebarang lagu kena merindang bala ke ngelala ngau pedinga YFM lalu tu Ari Lily Anthony selamat ngalih hari ngagai kita 6 pintu ke selamat berjalan ke pengawal serta selamat hujung minggu minta tebah ke lagu Ari Winnie Albert Bisik Ganti Nuan kena merindang bala pedinga YFM kelebih lagi nuju Mamba Eng Jack Badaisa Rashid Kaban Entry Stang Gaulia Anchor nya aja terima kasih hanya Ari Lily Anthony lalu tu Ari James Pengiran selamat ngalih hari selamat berjalan ke pengawak agak hari di Sibu Mambam kaya minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati lagu Ari Wat Rock Kedai Emerindang Sida Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jupas Lagum Doni Lim Stamos Davis Taylor Eric Jang Daniel Induk Kenawit Polimas yang harap ke semua kita terperindang serta tucum-tucum meh selalunya hari peninga kebisi kena take pesan buat Facebook YFM udah bisa orang ngangau agai nuan tu apa?
2: Bedau nadai
1: nadai
2: nadai
1: nanti kita ke bertelepon ngagai kami duai tapa ke berandau ngagai tapa bertelepon kami di Kuching itu 082258634 tak ke 082258633 medak bakal ada orang je tapa ngagai orang berandau ngagai tua tapa okay, terus merindang bala peninggal mana tak bawa ke bala kebuka yang pet ke lagi deh.
2: Ya.
1: Yeah. Okay. Oh. Tu lagu ke bisi dipinta peninggal kita James Pengiran harap ke bulan ngau kita meh lagu Ari What Rock Kaban Sampai Mati.
2: Sampai Mati.

0: Kapan sampai mati nanti ko berarti ke ninga mana-mana tu ni apa? Nyawanya nyaka bakal nyawa nuan.
1: Nyawa apa? Terima kasih asyik. Terima kasih asyik.
0: Sengau itu ngit lagi.
2: Harus kan lagu udah tau.
0: Nyak mengkaku.
1: Kaya-kaya-kaya. Nako mempunyino-nyino hati.
2: Lekaru-lekaru.
0: Tanpa. Mau orang nak puji kenyak nama gagal.
2: Kores pamam eh. Kores pamam.
1: Saban. Kaban sampai mati. Okey, udah menyak. Ujung ya pamam.
3: Jangan lagu jadi jah kau.
1: Oh ilah benar.
2: Puisi.
3: Ayat tadi.
0: Ilah kerana ni gay berutang ni na.
2: Oh ilah ingat kau.
0: Ingat Dion. Semayo kami tu minta tu apa
1: kata dia? Dion. Anak kenyak cicayun.
2: Lagi terus.
0: Okay, jawab. Tu awak kita terus ke program terus bergelanggau Sharon. Di Bintulu. Noyon.
4: Di Bintulu.
0: Siapa bayi Noyon? Tahu
4: terentang nade tali puni kan na.
0: Nade tali puni. Pawan
2: ke?
4: Nade tali pawan. Kak nak sibu baru.
2: Isi ngamai kuasa ke we isi.
0: Sibu.
2: Iya. Ya isi mai kau.
0: Lapan nuan udah
2: tu. Nuan.
0: Siapa bayi Noyon?
4: Awak. Sibu baru meh kapan ngulih ke telepon dah.
0: Sibu
2: dua kurang sak telepon.
1: Tak ko begino limbang dah.
2: Amat kerti kena
5: dah. Kena tinggal. Amat dua kali nun kena tinggal handa.
2: Sigi kena kami sigi kena apa sepuan itu gara kita.
5: Sigi kena pro kita
2: telepon. Beramai-ramai kita ya.
3: Dua dom.
2: Nanti lama yuma kita ya.
0: Dah tinggal nyawa nana udah deh.
3: Agak-agak kita ke dekat telefon guys. Ngata kalau pesan aku minta kita 084-353-224. Okey, kita yang nate pesan dengan Facebook. So aku mau udah baca tu ne. Ari. Fedelin Leo. Hai DJ Nana, selamat hujung minggu. Panas minum ada limbang. Tuk kami minta putar ke lagu Tebak Ansiban. Okey, pedih apa Tebak Ansiban. Kena merina balap dengan Radio YFM ke tengah hari tu. Terima kasih DJ Nana. Aku ya Jonas tu lah yang tertari udah.
0: Betul.
3: Baca aku aja atau lah kan?
2: Baca aja.
3: Selamat lemah DJ ya, Nana. Request lagu Sanggup Arigoen. Kena merindang semua bala DJ YFM Iban. Semua bala staf Jabat Pendidikan Daerah Selangau. Timelan PPD Sektor Perancangan Daerah Muka Kapit Song. Kena pengetua Stendi Rasputin Gawong Jackson Abid Asas Ranyau.

0: Sí. Marcos Bonaventure nga Nick na kami ka machato. Nick aja menyalaban ni SL juang. Nick lang. Ha. Kaku nyebo nya Nick sanukai ge jalaban N I C K S L nya kuna nu nyebo nya Nick saja lah.
1: Nick XL.
0: Okay. SS okay X.
1: Okay. Okay tigo.
2: Apa saya? Kumana sensitif ni kalau tanya XXXL, kan? Sekarang ni biar.
1: Teruskan.
0: Kapan udah hari Sendi Andra? Selamat tengah hari di Jalan Asmab Jalan ke pengamen tak putar ke lagu What Rock
2: Kamu Sendi Andra.
0: Ya, nanti punya kita baca kuaja.
2: Udah nya.
0: Pakai orang ada baca aja.
2: Tak okey ke? Engkau tu mayu tu, nak baca aku kunya, lek kunya.
0: Okey, jadi tadi saya kuda bagian kau tu tadi. Nyaja mayu nanti orang tuai pengtua yang tindu aksi dah.
2: Sino pak? Orang benung mengarah perahu, orang benung belum bawa perahu.
3: Orang berkata orang dia tu, nya
4: benung kiri orang. Nya sudah bidin.
0: Okey, yon boleh baru genuan.
5: Okey, terima kasih Nana. Aku macam pesan di Facebook tu. Dobis selamat. Selamat berjalan ke pengawak. Aku minta putar ke sebarang lagu. Panas belah batu kami di SK Nanga Segenuk Ulu Ibawa. Panas ya Adin. Mary Ubon Martin minat nyapa. Udahnya Junedi Layang. Selamat ngaliari. Salam tuju ngagai bala kaban ke detect yang megat di Facebook tu. Minta lagu Ari Ika Saiful dikenak merindang semua kaban di Semalaju. Aku ya. Di kungweng agak TikTok tu hari Ricky di Kampung Lusup minta lagu Bunga Pinang hari Ricky Anderson udahnya Roslin minta sebarang lagu dunia Ayun minta lagu Meligai Pengerindu hanya tinggal kita ke benua medak kita live di live TikTok hanya tadi Nana Nade kangau ne
0: Nade tindu
5: tin Nade kangau berperindah enggak kita musuhnya
0: pasang je dia
5: pasang lagu aw, lagu ke dia minta pendengar kita di TikTok tadi lagu dari Igo Anthony Meligai Pengerindu.

0: dah say lagu kami dua nana.
1: Rindu dengar.
2: Hanya
1: buat lagu. Nya
3: muka kena kuat dengan lagu.
2: Kena kuat dua.
1: Okay, jam kita tu kurang 15 minit lagi. Pelabak aku, Hana, Tapang, kanya uleh berkongsi.
2: Nama tu berkongsi tu tak apa.
4: Kongsi pesan.
3: Mana tahu?
2: Kongsi pesan. Kan, nanti kongsi tadi nolak dulu ke tadi. Kongsi pemakai tahu.
5: Kongsi nama.
4: Makan lagi.
2: Kongsi pemakai, be.
3: Makan lagi.
2: Pemakai lagi dengan kuang kami lagi, be.
5: Oh, aneh rau sekali. Pemakai itu. Kelebih lagi kita mengasapnya.
2: Kamu asal-asal dekat jeluak lagi. Yamnya lagi.
1: Jam 4 kan ada jamnya. Dengan tin wana.
2: Namanya. Kongsi kumian lah. Kongsi
1: kumian lah. Kongsi kumian. Ini buat
2: tau, me. Jadi ngatur tak
1: punya. Oh jadi ya.
2: Lama nak kita benda jam kita yang bisa lebih kurang 11 minit lagi. Aku macam nama sedang tu mamai amat tu. Oh jadi itu hari Cecilia Fernandez, Frederick Ryan, ini tadi Clara Rose tadi. Jadi cinta tadi minta lagu hari Florence High kawan teratua. Lalu pihak megah, terima kasih kepada cinta kepada sini kita. Baga Sarina, Senai Janeng tadi, berapa kudah disebut nama tadi. Juni Ben, sama tengah hari tadi, minta tadi out. Sama jalan ke pengawal, Ari Miri, kami minta DJ masang lagu hari Ita Medin, Sayau Semaya Balang, Kena Merindah di Rempu, Ngau Kapan FB, serta nak tinggal Pindai, Terma Murim, Makuang Aik Jalai Lingga, Nuju. Kita DJ 6 pintu, arah kata Pindang, serta sama belalak berujung minggu. Terima kasih DJ. Hari Margaret Sapun, DJ minta lagu Bujang Kalimantan. Tadi bisi lagu Bujang Ulu Sungai tadi ne. Udah diputar ke DJ kita kebuka tadi. Jadi itu hari Ros Riau sama ngali hari DJ sama dah berjalan ke pengawal pesan tujuh ngagai anak ya. Menantu Ucok, Dimiri, Isan, Dibayan Ulu, Sunti, Mulia, Richard. Semua silap kabar kebuka, silap hidup kena wit Mary Ubun. Ngau semua ke ngelala pesan ya guys kita semua kita harap ke kita gerai serta mujur dalam semua pengawal. Terima kasih ya. Syasha Manda bisik mengat nyapa kita. Hari Mary Jalo Ujo asam hari Minggu hari Suang panas ke ya minta main ke lagu Menyadik. Itu juga ngagai Indalisa Adam Holyfield Grace Caroline Dami ngau bala kaban kebukai. Pulai hari Miri kepekan berjimat beribak ya. Aja spin jumpo Miri ubu nenek lian yang disebut Umi kami serumah ibu ini dungai di kebiau harap ke gerai magang yang lalu rindu selalu ya. Tu hari David Alu pun megah bisi nyapa kita tu abak wan tadi tu udah tu tadi nah. Tu hari Anita Nawai semua berjalan ke pengawak ke ya semari minggu. Semari minggu tu ngau Lilian. Aku nak nemu nama tetok Lilian. Okey minta tepi ke lagu hari Duna aku tetap sayau kena merindang semua kabang belayan belum nyati FB Anti Serina Indah Indun Bemiri Duni M IPD Limbang Lisha Tony Bob Mintulu lalu DJ 6 Station. Thank you DJ. Harap agak semampai gerai rindu selalu ke. Tu hari ini tinggi mega hari Jessica Itan. Hello DJ, selamat kali hari mamam gaya mua sidaya dibau ya. Awak semana lagu peminta minta tebahkan lagu penyanyi tu hari penyanyi Loudness Empire kena merendang kami semadik balai ipar balai cousin balai menantu anak menantu balai sidak ni indah biak great min PWI serta ahli grup CK ya. Grup NS lalu lebih lagi kita DJ kesayangan 6 Station buat konti dia mega out. Terima kasih ya DJ cute ya bakal ya. Ngau tiga lagi dari Johnny Johannes
4: sudah tadi. Wah, cukup jam kita.
2: Ya, kita wah. Di Hasan, ya, kemudian aku nyebut nama lagu nama si dah jatuh dah. Lucky Api, Francis Sanchez, ngau di Hasan. Ngau mau lagi balik buka itu sebenarnya. Hanya Muya tadi salam mungkin DJ Ibian DJ Nana, okay?
1: Aku kan agak kena. Lama ada ngetat kau berjaku. Nemu ku na. Ana ringan na.
2: Ada, ana nemu ringan ke toka ana uran, ana nemu ringan.
3: Mama enggak tahu. Biasa lah.
4: Kita udah pakai ke pasar konti itu.
3: Udah baru nguat dia tau.
2: Nananya ke makai ya. Cepat kita ke makai nananya lapar.
1: Lagi limbang kan nebah lagu ngujung ke program ne. Udah dari nuan tadi nana. Udah hari nuan tadi?
2: Kau?
1: Udah kah?
2: Udah.
1: Baik ngagai nyentapa.
3: Ingat gak kau? Okey, kena taksi te pesan meto Ali Malang. Selamat berjalan ke pengawal, minta main ke lagu Selekap Padi Wilson. Di kena berenang balas security ya kegawa baske nanga macan. Cuaca kami panas hari tu DJ ku ya. Ali Malang. Okey, nya ja au.
6: Okey.
3: Terima kasih.
6: Au, jago ke Pulau Dari Sri Aman deh, tak bisa.
3: Okey, selamat hujung minggu. Harap ke bisa awak buka nur kita bertemu baru, bab bulan baru kini. Nak berasain eh?
6: Ya.
3: Berasainnya.
6: Amat.
3: Sebulan pepandam. Minggu ke penuh di. Hujung minggu ke penuh di. Nah.
6: Ya.
3: Bye-bye.
6: Nah, tadi aku ke penuh di nanda bedau. Ha?
2: Kau perlu dia tahu. Awalnya kau selamat tu terus rindu pengen diri, bukan kita rindu ke dempo. Pia mereka terus kebaruh ke diri dalam tiap perkara setan kerja pengawal enggak pun lurus hati. Nanti kita kan, ya cari aku kemana mata astara mata astara mata astara masih imun di kau pedih hati cumi.
3: Pedih hati yang kerasa.
2: Tiga lautnya di ketenggau malam teranjaya. Kau mengasuh ibin berapa lama ya?
6: Okay, standby lagu dan Nana. Okay, sibun kan Nana.
4: Okay, selamat jumpa minggu guys semua balap dengan kita. Harap sudah terperindah mengawal lagu-lagu sudah diputar. Kami kena merindah kita bakal ke sore itu minta ampun ke semua kaya kami kita bisa terlebih ya kini. Jangan kita berperindah hujung minggu anak stres-stres kita. Okay, bye-bye.
6: Okay, ngeduan bing dulu Yun.
2: Terima kasih sih. Terima kasih guys semua pendengar ke dah setia bergulang kita. Ngagai kita ke bedau ngagai pesta layang-layang tu kita kebab dulu anang nak datai meh. Datai kita meda aku tu rindang. Nanti kita meda aku buat live Facebook. Meda kita aku udung nguyang ke kibak aku. Meda gudik ke terbaik. Aku kira kena mah aku meda nya live kin aku meda dikonti jalaban aku takut ke jalis kuat.
6: Yang kongkorinya lagi gayon.
2: Auli. Okey, hanya jari aku.
3: Kali tak boleh gom si tingkap di luar.
6: Pamau tai.
2: Lupa pulai yo, lupa pulai amanya lekap.
6: Lupa pulai terus. Okey, terima kasih Yun, B.
5: Okey. Oh, jadi terima kasih semua para pendengar kita. Alamak, sudah setiap bulan kami support hari pukul 12 sampai pukul 3. Hanya di sudah tu lagi kita.
3: Tapi itu bukan makai, tapi itu.
5: Oh, nanti kalau ibu lagi aku nyambung.
2: Jaga penalahan.
3: Hausan ya tadi tinggal kah?
5: Oh, sigamat. Okey. Jadi udah tu lagi kita dekat perhati ke Piala Raja Regata Batang Baram 2006 atau ke Piala Raja Lumba Perahu Batang Baram 2006 tu lagi jam 3:30. Jadi siapa ke dekat mai juara tu lagi kita tahu sama-sama bela perhati ke tahu ke kita boleh mendapat live dini-dini ada ke bisik lalaba mayu sida badito tu tadi si sama bela mayu sida ya live kena program. Nama tu program Pekit Perahu kita sehari tu. Jadi jago ke penuh di garap ke semua kelebihan orang Marudi sama-sama kita turun padang kita meda pengawal barang berkata laban sehari tu hari ke penuh di. Okay si
6: okay.
5: Baru di kucing
6: ya bye-bye. Terima kasih hingga kita sebuat jadi ya. Udah tu lagi pukul 3 dia kita dekat berlengah pulau program kami ke Bukai serta dan ingat program 34 serta nyawa Neman Badan bergulaingau semifinalis SCSJ ke 9. Hangga tu selama hujung minggu, selama belala lalu terus ngagain warna di Limbang.
2: Okey, kena ninggalkan kita bawa Ninja Sarawak lagu Pelutan Tengah Station. Kami dah bahagian kita lagu Ari Gwen, Sanggup Aku. Bye
6: bye
3: bye.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

0: Tayong nga larahman talalim ya. Okay, lebih ni tang sa pejal alam segmen tam. Ati segmen peji dahin klo PDK ha radio kayan Miri FM hati pejadahik DJ Rin. Okay, nalang kusambara sa kenap hati man DJ unyang ala ugeri itam alam segmen ngelarah guluan dahin hapan ala upah mau mata man pukun 22 menadi atang pukun telo levi. Okay, dan ni hati gatet 26 do bulan tusu duman 2026 nyati megatek do migu lahua lagu alang buka lasan tam do ni ji lagu alang kenan bobi laing lagu up mai hati ngepnu penghakai baketan sengyan kayan hati sayu levi DJ medak lagu amai alang kenan bobi laing DJ kayan ji kenep Indonesia dahi Malaysia kun hini ya. Okey, sa kenep man baketan malang kelihin redo kayan cakani. Maita malang teha kucing, ho maita malang teha serian, lundu bau itam dan paen peji kelengi. Radio kayan Miri FM ngajaloh lupak di FMG 06.G dahin FMG 0G.2 ya. Lahu menitam alang teha Miri, lahu menitam malang teha Marudi ya. Lahu menitam malang teha telang usan, lemting apa tuto asap tu bau. Itam dan kelengi radio kayan Miri FM ngajaloh lupak di FM Pitan Plu 5. Puan Tusun Hain FM Pitan Plus saya Puan Kusung. Okey, lahu menita malang teha unungai tam dan peji kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWGG 665 kHz. Okey, lahu hati menita malang hipun channel My TV Tusuji Kusung. Hati tam nak kelengi radio kaya nani ya. Lahu hati menitam sayu menita malang teh halam. Adam dale menita malang teh hawang dale. Lahu menita malang teh semenanjung Malaysia. Itam dan peji kelengi radio kaya nani ngajala radio online hati RTM klik. Matoh man pukun 22 ngadau atang pukun 6 lebih. Putung pudung daw ya lahu menita bake-bake kue alang teh peji dahik. Nyeti tam dan kelengi radio kaya ni ngejaloh live tam alang teh hapej radio kayan ya. Okey, dan ni hati daw alang pah bayai tam sang kira peji alam program Baram Regatta ya. Biar payah nak kusang na hello-hello men bake tam men DJ Livan alang teh ha mini studio Marudi. Hello Livan.
1: Dan dengar kalau alang teh Mirinan.
0: Ya, saya juga kalau tok melasu ha Miri jaka ni nota kalau alang teh Marudinan.
1: Eh lasu lan ke inilah oh matoh menjih madih tengah kerai ni tok lo gorem ke wida daun dalo alang ngaman baji belaga ke meran lasu ya.
0: Tunggu dia baru meran tok nak utol telapo lasu nan aku.
1: Telapo lasu kalau alang teh pasen meludi ini hadang menjih ma lelan dia ulasu na tang lebih ini lain lah teji acara lah anak langsung anda pindah ke ini hati acara sengilo hika hati di langsung ala piala Raja Batang Baram Regatta 2026 lagi.
0: Ina kau kelengi ke dontot doa ni liman dia lebih buluk kelengi dah ayo. Akhirnya berdebat aku dah hamla yuk di pan dek busuk tak kelengi hika langsung jadi gem aran Raja Baram nin alo.
1: Raja Batang Baram. Dahin na aman uhan yang arin te dua hakai langsung naik peji dahin tam ha radio kaya ni hati ngejeloh program Baram Regatta 2026 ni hati ha amai mantan kanselor Daniel Levo dahin lahu to kapung Louis Lenjau man uma sping belaga dahin lahu menitam di malang te ha meludik ke amin telah uhatang ini anu si salana itam te ha bahe ungei meludik ni aja telah teninang acara lang bayak loh alaviani dahin lahu mina menuhatin ake tenah nyinang kedai-kedai dalo lang teh bejuan barang teh alaji dua barang-barang mendalo tulung dalo lang teh bejuan ha meludi ini petgu Baram Regatta 2026 ni.
0: Ya, apa lo nak kepala pejauh dahin mana ya, Livan?
1: Apa jauh, apa lo pejauh mana meludi ni nih, ya, di studio RTM meludi ini. Bi apa yang telok pejauh peji dahin dawa kei telok lebih ni, telok kelengi je lagu alang kenan tak dana ringi hati lagu alang kuma. Sayulan, menitam lima radio kayaan Miri FM.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita. Okey, tam pecah peji kelarah tam. Dah Henry Dokan Mir FM lebih ni. Hati petgu baram regata 2026 malang ana ha meludi baram ini aku ute dua hakai kui alang usedia peji dah ik lebih ni. Ma oksa lebih menawaring so lebih mengku amai.
1: So lebih.
0: Okey, ani hati amai mantan kosler dene lepo man uma bawang asap ya dahin lahu harin teloke toy. Tua kampung Louis Lenjau man uma seping long bala dahin ho saya tang mengkua ni tang meludi ni kurang ngon kuah tang meludi
1: ni terangun ku ni
0: terangun ka tegur kata tu ka ataupun tek ke tegur habis nak ho
1: sik mana ku guru ayat ni wakil majlis guru besar daerah Belaga tek komplen dini jiwa aku ni tegur regata lang unak deh lakin Belaga lakin Belaga sapu lim
0: pelan-pelan
1: apa
0: awak hai kak ke tua kampung kurang kan kau hantang meludik ni telong kan lah dan lah ke bin kuat ni men asap tu ni ya men Belaga tu
1: men asap Belaga kan
0: men asap tu
1: cik tuduh miri kan deh
0: tuduh miri
1: yang larah deh
0: oh ni ke ni ha meludik ni daun ni deh
1: mana
0: ni? Jema ni dia buat tengah meludi ini. Dia nak ke uli pelalu lebih ni nak ke ataupun nak no, jema?
1: Tu nak ke kira kau deh uli hamiri sih ke pelalu belakang semua.
0: Uli hamiri.
1: Uli hamiri jenang rap, jenang gaya program. Kompak kawan u buk kawan ni.
0: Kau program mana ni nak gom? Okay, kawan ni nai nyenang regata tu ke ataupun nai sukung menangan nai sukung lakin Belaga ni ni jelang emok ke nai jelang emok
1: kawa nombor satu nai sukung program mereka
0: nai sukung program
1: jadi lebih nak sukung lakin Belaga lah kita memang Belaga apa
0: awi ku nyenang dalam dua daun ni dua daun hau dia lang dalok belawan ni dia tek panaran dalok hau nan ni dia lah tek dalam premier piala premier di ke dalok pahala lubun ji lah di tani ahman kalau lakin Belaga norepa man kalau alang teha Belaga alang umatan ji kumpulan norepa ji tim alang tu alan lah bina jarun-jarun ini deh upak alai lelan dalo masai ha ungai Belaga tu korek
1: nunangka aku pun tak jenang lah berlatih lah dalo lang di bawah pimpinan Marunuma Raja Among Marunuma sekepan aru anak ketua lakin Belaga ni tak terlalu betong mad ha dan halam gem nak umas kepan aru uma kejaman neh dihin uma kahe. Jadi kurang lebih dua tulang lah. Kayu anak ngeri.
0: Lim-lim dalok lang naya ni dia. Dah lalu tepa viral dalam media sosial dia. Ada luri anan nai geri haruk dalok dia. Anda jenang ayo haruk dah teh belum baha. Regata barang mana kurang dah kan. Jenang luri anan mudan haruk dalok dia tak ji usaha oleh peji tengayat dalok lane peji te alam barang regata ni. Okay, men kuat lim ke anun alang kenep lelan kuat jenang teh joh barang regata oleh pat teguh keluar anaya besar ni. Mereka ke amai toka pung nono kurem.
2: Dalam bahasa Malaysia setiap saya tengok aktiviti macam ni dia mengeratkan perpaduan kita lah. Saya tengok spektator yang datang tadi pun bermacam-macam rupa, macam ragam macam aktiviti mereka macam sesuatu yang positif lah untuk perpaduan dan juga untuk mengeratkan tali persaudaraan dalam keluarga, dalam masyarakat kita.
0: Kira-kira menikahkan saya tak lemak keluar anak besar ni kena dalam dang agri sayu men masyarakat masyarakat dalam jelang hangat ni dan apalah men masyarakat hawang lah otejo keluar anak besar ni
1: ada gaji keluar ni kajau sayu dakwah tanya pelong pagi ni pekerjahi ni pepesok ni jijik petandingan nanti memang tak tapi nak alam sara terdengar yang sihat lah. Yang penting lah abin telok unit ini aku di pak donet deh tek panau ini lebat lah jam kau teng. Kau kapung mau bawang matang kau kapung lo memang guru-guru unak dah cikgu pakai aku. Oh jangan inang aku ini udah call aku. Okay cikgu memang tu boleh kena. Aku seramai kena. Jadi memang lah kau unak ji round about kena. Panau ini teng kubu host.
0: Ya, so jangan anda kau nak.
1: Jadi menenang tak jam memang terima kasih dia nak berhenti senang. Tapi apa, ada kata apa pun apa. Lepang hitam kan namun sang panok di jiji dan tujuh anak datang doa ni lah harga tanya anak aku bilang ada yang mana dengar lah anak setiap jam hi baik tu dong kaya apa ni dong kenyah apa ni dong
0: kiput apa ni
1: kiput apa ni dong murik apa ni dong lalok apa ni dong iba apa ni kau hitam lima ni hitam lima cita dah baik aku bilang cita baik
0: masyarakat
1: tangan ni kau panok along dah kota peran ni tak nyem pernah kau ke nyem seolah-olah dah jam aku belum nak ni jadi tak habis tuan dah tapi nan tak habis slowly lah slowly jembang lah nan kacau je pergerak boleh kacau
0: ok awi aku apa tiah na te barang regata dari palaho ha belaga regata belaga kita nun sedap na dari pan mina te kita lang hai ni am te bite ha belaga te lang te ha belaga bisi de te nusi te hai ni no jasi te mina te dah alang penganjur tikeh dang nana piah ka ataupun dang nana nei jito kalang maring lah nono korem
1: aku minang nak rea aku pun ikut perkata belakang tiba kemudian ni lang besai harok ni lubak bot ni biasa lang beza nak terlalu habis lah kati siang dap ke aku yang terlalu te di samping dah lubak harok tak suka rakyat
0: suka rakyat
1: tapi suka rakyat ke nah duit terlalu belum nak ke ada duit terlalu bisa kaya kenyah ni terlalu orang dulu ni terlalu suka pangkahan aku nak ke duk tapi anak dah kau pun dah persispet dalam kubu dah ikut dengan lah udah ikut kan kalau misalnya ini tak orang nak tajik tuan apa nanti beza lah kedua rumah terus TTA lepau
0: lepau nak lepau itu mah deh
1: lepau tradisional itu mah nak lepau lubak kah lepau hukai kah lepau muka tinan hak jiji rumah itu pepeng mengak tetamu-tamu kehormat kah mengak hitam ini ngabang tidak terpilih kuman para pengalung pun tinan.
0: Iya, alang piate. Ha, kedulasan nanti, alang hak asap deh.
1: Anak deh, pesta pukulan nanti. Iya,
0: alang besar donan korem ya.
1: Itu bejana belakang deh. Iya. Dua leka, paham lah.
0: Dua leka. Alang hak belakang deh ke, kehum kebudayaan tamalang alang antam betula. Abin ke, hang itu kita kehum orang ulu, hang itu lah hukayan ke jakum. Iya, we ha, meludi ini ke, abin mina kehum lale, paklat nak. Hati nuti korek, am teh alang ni agri jiji keluhan dah hati menitam. Bi hati alang kayu nak lah, nana korek jasi dah kiput ke agri minus rendah, dah hitam kayaan ke agri minus rendam. No sayu lah nana, abi nanti nyenang ini si teh petading alang habe, menoh beluba harok dah beluba speed boat ni. Oke, mina dah kena penganjur pelama nak baru ngan korek.
1: Teh, rumah kuda teh kerap pakai ni tu pun dah menberem. Ketanam jam mantan ketua kampung lembang mangre arek usung ding napa ketua kampung membawa yang terne itu lenyinang pinang atau caranan
0: okey amina dahok tangan kualaan dahok tangan men belia norepa men kelunan tam kere ini ke avin mina kelok lang udah kayak ada kayak ni ke nesti kelok sang kira nungkurin tam ni gam hadui lalek lan ke bi dahak nyam kere ini mina nate hadui dah tiket lekoh dahak gam hadui lang tek tek alam uma norepa tek alam daerah ok nuni ke tehnya duit tu dahak bikin teh hadui dah titu dahak bi dun dahok tangan kua jadah tengayat gem hadui te alam daerah telo sendiri ja kebudayaan telo amte pade norepa amte moden lalek ke an dah nyinam ke menikah mai
1: mana ada aku te pentas utamanan ke pusok nanyam daw dan nyawa kena daw melong laput eh harap lo doa nak kamu nak deh usita harap kema usita kuna sama besel aing lah tengah harap nak umlo harap umlo umah kalau membahang kema kuna harap kekam mantua kapung unak deh naga lari apa harap kutu kerani naga tidur lah harap langsung umlo umah lah jadi aku ala peluang ini mi si benar sehat lah hanya
0: petangan
1: di perusahaan atau sharing kere ah hitam kalau nyam lah kalau jangan bang kalau saya membelak kalau besayanan dia beli pedong besarok nih nadi maru kalau sepatu tang nih ini bang doa nih aku hilang nih mentro kere si aku hilang harap lebat terus ini yang jangan nih men
0: menawang
1: menu men spau menokam men laka men
0: berunai pete
1: berunai ha si pete
0: Umaru
1: lang lana. Aku ya.
0: Kuri ka maru lang tay kuri.
1: Jadi ane pun tak pun sering hendak langkah lah. Jangan ketua kaum ketua masyarakat kere. Dan ini lang pos pada ane lang pos lah. Jangan diji ketua masyarakat ane Ariana. Yang mesti pasti tek tim nak tek wakil nak. Bila ketua kampung di Jumare. Belakang te terlibat di Buddha memang ada asap lekoh lah bila utara aja bisa tapi dah teh apa mak ya ala bagian ala ramai
0: ada gaji sayu dalam hal awi ha manika tau kapung ke nonok tuk pandangan kak ke teh dah belia kerani tentang kebudayaan tam ni teh kedah apaan ngendap pakai kebudayaan tam ni ataupun geri kebudayaan tam ni teh hang masyarakat dalam habe ataupun nonok men pandangan kak sendiri.
2: So bagi saya serasa memang ada itu yang bagi kita yang tua dan yang mak bapak kita perlu exposekan mereka dah dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada dan serasa dari situ mereka akan menghargai lah, kalau kita libatkan mereka dalam apa-apa aktiviti yang kita anjurkan macam reta ini satu hari itu mereka akan tidak ketinggalan.
0: Okay, mau saya kena mengguha Amin habah ni peji pesanggun dahi ke lebih ni ya Amin habah oh, ni nak ke tenyidang ni ada lok belubah alang albay Allah na ni te sukung da kumpulan ke lok men belaga ni di dahi na ginah pesuk lah ante ada dolang habel ada main dan pelahu manika atau kapung ayah mina ni tah asap ni ke pesuk ni gua kuri ke dalam nak gua dan talan lo. Okay, tam pecah kelarah tam lebih ni te dom lana mai esok ni ada hamil.
1: Jadi terima kasih nak DJ di mana? Jiko ada orang ada, bin kalau bakal dua tim tu leh. Jadi lakin belaga, jiwa anak murai. Tengka teman telah hari tu tembung ajang nanti di danan. Aku jinang. Lebih ni dua telok acara ni. Doi boleh tanya berdah dua tim ni.
0: Jangan
1: lakin lumbu satu, lumbu dua murai. Jangan murai lumbu satu, lumbu dua lakin. Kan dua telok lah. Terima kasih lah bin dah berusaha dengan gigi kere. Tambah jang emang ha. Telan lah. Siapa pun halang halang tu berlatih kere. Anak anak dah nyam jen lang main lang lang. Kayak anak. Biasa tu dah nanti mana. Biasa ada tu. Saya tu. Jadi pak mung anak mung yang kampung lupa tapi hak pun tak kere. Sedih. Jadi wanita aku pukul setiap orang doa lah. Dan aku pustah ni. Ramu mengaku setiap ken belok dah nurum tu. Kau kapung luis memang tak ada kena. Tapi mabuk kau sidang-sidang orang rapi kena. Okey, terima kasih. Anak ada jeliban, terima kasih. Terima kasih.
0: Okey, saya kena pelan mengkuala. Habis undang peci di Henry Dok and Doni. We ham Doni. Kena sita jamiran tentang pejilan. Alam radio Doni. Ham tek program ayak lah besar ni. Nasi kita tak pesuk lah. Nasi kita tak pecam dahin kelok-kelok. Alang dah kaya lah. Alang kemuman. Ada palang. Angatun hadi-hadi. Dalam dah leh. Kira dalam dah leh. Nani pah menumaru lah. Ya. Okay. Maksud kena payah mitam lim lah. Alang tak peji dahin radio kaya miri FM. Lebih ni. Ji lagu. Pegu dah mesej-mesej haruk ni. Lagu lang kenan deli ameraku. Dayung-dayung perahuku. Menitam lim hari dia kaya. Miri

Romeo alang ogri tam te pala pukun telok 40 tusu minit alavi selavi sengara menita mele malang te kelang hire dia kayan hidok te pangawan tam te jaka ni hui nak menita malang te hapasen meludi inang baram regata 2026 alavi ani ya dehin te ji petadi ngalang bayak loh alang sang ana pelekak alavi ani nusi darala ani hati piala Raja Batang Baram Regatta 2026 hati kayuh tidak terhad anurepah unlimited ani terbuka man limnya alang teknyoh dahin lahu ani ke hati anusia hakira haruk kayok kah anurepah haruk fiber ya dan minta lima alang tek lang hiri dia kayan mina alamano telo neham ludi tika mina si ketelah apa jinang belu baharuk bi teloka malam ani hati malam penangguhan dahin konser perpaduan baram regata alang matoh man pukun tusu malam na ade laho mandalo alang te juan-juan ke kahum loh kah barang-barang alang andalo juan te na nyinang kenu na barang alang andalo juan ti sukung dalo ala jidwa barang ngaban telok te giri uli hamiri tika nureha umaru man ohanin tada telok ne atang baram regata 2026 ni eki dahin laho menitam lim atino dawa ni di te kuri-kuri petading alang ana alang unak loh jihmadi hati kayuh anu repah mesai haruk telok puluh laong lake orang ke mesai haruk tidak terhad nerepah unlimited do mesai haruk tidak terhad unlimited lake laho mesai haruk 20 laong campuran 5 laong do dan 20 lake mesai haruk telok puluh laong lake mesai haruk tidak terhad do mesai haruk tidak terhad lake mesai haruk 25 laong do mesai haruk 20 laong lake alang bayak loh men adi hati mesai haruk 10 laong do oke hadin men uhanin ake i hati mesai haruk tidak terhad nurepah unlimited terbuka men pihle piala Raja Batang Baram Regatta 2026 oke mitam lima lang te kelang hiri do kayan lahu hidok topa ngapan telo te jakanim aku inginah tampaan nala batung alang mage kenapa alang melu mentalo alang te ujung ala lalun pelihai sayu gerik letak klo mengtimah-timah ingin hatang dan sayu lahu palang apa dalang an klo tuju ti minat tak balai alang uli men meludi men adi tanpa jam alan meludi teh miri ni ayo sihat tu tau ya hati nanang kawi kawi tu awi haku ke melailan kui mabuk teh alan ni miri ni men meludi ha miri norepa men miri ni meludi awi kui alamano sukun ha masuk sipang tu aku teh nanang nyeprom tu awi nak kulkoh nyenang lirin-lirin asyik jam nak nak nolong melayan ku mabuk tealan miri ini meludi ini ya biar lama nanti ke ini hai tampaan pelihai sayu te ano te alam ano telok ti dah ini dah hatang dahin sayu lahu ni atang hap meludi ni kan nurepa mengkelok alang te uli ha miri hino tu apa ngawan telok te uli lebih ani ki tampa jok larah tamlaan peji kelang hiji lagu alang kenanjol ni jengan lagu alang ku manusi te salana mentelok lim hari dia kayaan alang paan ngepji itam.

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Tips tegu dau lasu. Lubunji mengna hadui fizikal hak hawang hamin tegu dau lasu. Lubun dua, dui kahum ata. Lubun telok, mengmelok alam kelita alam pekep dahin awidang pekuripnah ekon alam kelita. Lubun pat, memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubun lima, hituk buka kipas dahin ekon jadamna batung tam ngingem. Lubun enam, pakai basung alam seluah dahinlah terang. Lubun tusu, awi temusang menamin hitup pakai tupi norepah payung jaem ga alah matandau. Lubun saya, mengala penguman alana batung tam halat nai lasu. Lubun pitan, mengdui atakmi norepah alante kefin. Lubun pulu, tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh, menghadoduh ja batung tam ningem. Nunkah tadak perah tabit daulasu. Lubun ji, perah kahung. Lubun dua, melelai. Lubun telok, pahok lasu nanyamau tek batung tam. Lubun empat, nusitang fokus. Lubun lima, ngelivak no kahung norepah dengkoma. Lubun enam, batung tam melelema norepah sengkrem. Lubun tusu, ngenep nuta. Lubun saya, strok haba. Dahin bayaloh, ata melai tegang te batung tam. Awi kelok te tada winunan menghadau tenaban hak uma prah.
0: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Panopiwe pedah te alang. Plihe sayu asen timah lalek. Kalau men radio

nak nak lagu langkau mana si Tek Salana. Dua-dua lagu nanti. Lagu nu si Tek Salana. Lagu nak man adik ke lagu alang kena rosena. Orang dah nak ni ke lagu Joli Jengan ya. Kali ini pukul 4 2 minit lebih. Mausa lebih senglarah. Mitam lima lang Tek Kelangi Radio Kayan Mir FM. Wina ngejeloh RTM Klik. Nurepa ngejeloh Facebook Live. Miri FM Jakani ya. Anu dengah mengawan keluti nambake-bake. Bara dengah mengawan keluti. Jasi tampil-pil jam dengar. We nak mentelo alang te alam kelarah telo ujung migu nuni dahin lahu amina te balai lang te ha alam pangkah hagan apa lebih do migu nuni te pangdoh panglake nore palahu te amina meeting alang an kelona ya bi alam hanuti ke angin ahitam kelarah sayu te do migu alang sayu ani ya dahin lahu amin hitam lima ngendap kuy abara okidok te jo kena narana dah utut nerepah keputusan ya keputusan belubak haru kalang anda do ni di akala random tu ana ni nerepah ano lang atang tak kui lebih ni ke nan kalang ambara ni hati languna lo kayu nerepah masih haru pulu laung doh tertutup alang lubunji aman adi hati Sri Parwana 6 lubun 2 ke Sri Parwana Pawana Haji dahi lubun telok ke Terawan Mulu ular kenyalang 5 anan ada lo adahin ana tang lubun 5 areng binatang lubun 5 dah barat lubun telok na tu alah adahin ho lang habe la ni hati masai haruk 20 laung laki terbuka lubun ji menadi ihati haruk la ingtit lubun 2 ke Sri Pawana 2 lubun telok Taming Sari N76 Merpati Sakti anan marung masai haruk 20 laung laki masai haruk 25 laung doh terbuka lubun ji menadi ihati JPKT lubun 2 lakin belaga 2 dahin lubun telok singgah tagal ji. Okey, nak aku perjalanan keputusan alang habe hitam. Kerai ni jin hak meludi ini nyenang pelubak haruk alang bayak lo ihati apih le piala raja Batang Baram Regatta 2026 hitam pecah kelarah ta melevia ni aku sempah pantelok teji lagu alang kenan Ezra Music lagu alang kuma tung tarung tiboh menitam lima reda kayaan Miri FM.

0: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Eh, minongkrong. Sayu lambarang aknani.
0: Kenuna nandu.
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tak ada nyihuk kui, masuk aran kui. Kore umun kui lah, hundak teh lubun akan.
0: Nih, mau ini masam-masam. Skamer si anandu, kami nongkom landangnya skamer kerai ni.
1: Nusi, lana ni. Ini nongkrong. Ini lubun akan ku ni. Ini beretik sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk ke ni.
0: Kurito, oh anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu aku pa. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung deh lah aku nana aku eti. Apna nana tua. Tenaji hangunan ni deh ne, padahal nana aku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehom laan utung alang kelam na. Ak nanak, baka uhanandi padek na dalong, si tadalong na nyemong. Ak meses, nusi pa, dahan yung ayak kuy. Ak telepon, nusi dahan yung ayak kuy.
0: Nah, nunun nasika, aku pa ubaray ka di skemenan. Nanupe kang pesadahok do. Tena tu habli pulis teh, tena repoti ke. Minate si adalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skamer ti ke jasi kadang ala ulisin ka ti usiha kanya silang ok mendalo nan kahum janan
1: hai nunana kurin dah hadi pekuli konap nusina te gunah na
0: ja tena itu si ka ika am jiha nusina ku jamlaan no kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Hahaha.

Okay, nana na lagu alang kena na Florence Bulan. Lagu alang kumak halam alang tapah halang ugeri telok te pala pukun 20 minit jaka ni 10 minit tolaan telah santai pala pukun pajunang kelenghi dengah lebih alang empah mauman radio kayaan Mir FM. Ya tini aku kena bara norepah ani hati marung keputusan rasmi lubak haruk halang anaha meludi pedgo baram regata 2026 halang man ade hako ubara telo halang an petading do ni ni dehin lahu halang ani ke i hati mesti haruk unlimited lake ani lubunji i hati terawan mulu benerang pat onai ke lubun 2 singgah tagal 2 lubun telok taming sari N76 merpati sakti lubun 4 Sri Pawana 4 dahin seri lubun 5 Sri Pawana 2 anan ihati kategori mesih haruk unlimited aman lake tertutup baram piala unity baram regata. Okey, alang lubun 2 ihati mesih haruk unlimited doh lubun ji ihati terawan mulu tedong melancar pitan lubun 2 ke lakin belagaji lubun telok singgah tagal ji lubun 4 laing tit 2 ke hanan aman be mesih haruk do te pala alang ke telok ihati marung mesih haruk 20 laung peklatan ni 5 do 25 laung lake terbuka lubun ji ihati seripa warna 5 lubun 2 lakin belaga ji lubun telok Sri Pawana 2 lubun 4 tarawan mulu ular kenyalang ni ya 6 dahin lubun 5 ke laing tit ji. Okey, menbeh kategori Piala Etnik Gemilang YPS mesih haruk 30 laung laki terbuka lubun ji terawan mulu ji lubun 2 Sri Marabong ji lubun telok taming sari N76 putri salju lubun 4 lakin belaga ji dahin lubun 5 Sri Pawana 2 anan mesih haruk 30 laung laki terbuka Piala Etnik Gemilang YPS menuhanal anihati acara mesih haruk unlimited laki terbuka Piala Petra Energy Berhad lubun ji hati SPT B Brunei lubun 2 lakin belaga pitan lubun telok singgah tagal telok lubun 4 Sri Merabong ji lubun 5 taming sari N76 putri salju anangke ihati mesih haruk unlimited doh tertutup lubun ji menadi ihati haruk tarawan mulu benerang 4 lubun 2 Sri Pawana telok lubun telok singgah tagal ji lubun 4 laing ti 2 dahin lubun 5 nawan 5. Okey, anan ihati kategori mesih haruk unlimited doh tertutup alang an petading alang bayak loh lebih ni dia dahin alang kenunan Piala Raja Batang Baram Regata 2026 Nusi Payante keputusan ni palakui Avin baru ha upahkan ni men adih ada mesih haruk pilih Piala Raja Batang Baram Regata 2026 biar nama nanti ke barakah mendijari na'ah jasih habarah menitam hikalang menang nerepah hikalang ala Piala Raja Batang Baram Regata 2026. Okey, ampan telah pejauh dahin dijari nalang teh konti RTM Miri telah pejauh-pejauh kelengi je lagu alang kenan joli jangan nuna dahin na apaji dahin dijari na menuh lagu anila lagu alang kumak livan doh kayan abin aku teh meludi ini ke aku berasa kena men kelok lim bake-bake halang utek peji dahik norepa halang utek peduan dahik tegur aku yang tak hablu di ini dahin yang ina hitam pesok mengeluak tak program-program alang hak behelaan menghaeh ne peji dahik ha konti lau awikum apa ke naina tua ya. Okey, saya lebih senglara Tuhan memberkati tamlim ta'alam luntua hadui lang antelok na doa ni.

0: biasa kena men Elisa Bauna lang usalin dahin basa dengan levian nan di men itam lim ya. Okey, tanam peji dalam segmen ni te jaka lang pihal ante dau jima. Okey, kerana hati tepat pukul 4.43 minit aku sengkeritam hati pejok alam segmen tam segmen bitung urip tina tam aku sengkeritam kelenghi bitung urip tanggri don Tuhan hati Pastor Yusuf ani dahin batang dahok na do ani tebara nyihu tangan alam kinah men itam lim.
1: Aninah ngaban, aninah latanan, ngaban tampak di melu ketengaran.

Sa pagsuk alamaran Yesus Kristus. Ani akui basta taman bung Yusuf pejirin hintam janghulaan alam program bitung urip alam berdiotan ampan tam pejo nukam tam sembayang lim lim tam nukam sembayang hitam te alam uma alam lepau hino to tam te nukam tam sembayang sembayang tam amai alam angalang hasurga kami naik palaika janghulaan kami menjui ka Tuhan kami ngemaran aran ka kami mahagi ka awin ika na Tuhan kami ika na Allah kami Tuhan Yesus imasi kami lebih ani kami sang kemahi dahum ni Tuhan kami sang pengalai dahum ni Tuhan imasi haulong kami alam kelangi dahum tek behadio lebih ani amai lemahang surga im ngemaang kenap kami Tuhan im menyulim kenapa kami Tuhan Yesus manaku yang di dahum palahu imasi Tuhan ukhaman ukunyemugan ya haul ya abdaha alam musang Tuhan Yesus naik mereka adab Tuhan impu bo ukunyemugan ya haul ya abdaha alam musang Tuhan Yesus naik mereka Tuhan alam arangka Tuhan Yesus Kristus kami usmayang dan barasau kenap amin amin.

Batang Katuk Tam Lebiani alam program Bitung Urip Ani ihana tebara nyihutangan alam kinatam tebara nyihutangan alam kinatam itam tekap antangan alam Tuhan itam sembasa surat Tuhan man Filipi tulanji jodoh putusu atang telok puluh Filipi tulanji jodoh putusu atang telok puluh ini hilang putam te kalau orang te Alkitab kalau buka surat Tuhan kalau kira ini aku iseng bahasa nama hitam pelihai Filipi tulanji jodoh putusu atang telok puluh tebara nyihutangan alam kinatam te Tuhan bisayunah barikam tekap mendengar sayu Kristus ati jawi kui nae nyenang ikam ka awi kui amte ikam ka dangkah kui kelangi marong tuk ikam nekring tagang alam ji blua hin alam ji kenap ikam mete meju kinakam alang alam dengah sayu tam mangkam bisau kenan bunukam ati na tada alang tula tidak marong dah sang tasa bimang ikam ati na alang urip ati pah naiman Allah awin tulana ni u an na ok manikam tawid Kristus yati nusi na ikam sangina tua teha bikam sengjam kate lahu awiniha dahin peji alam kate alang u an kam nyinang te akui kurun Paulus kera ini pah ikam kelahi marong kate ati te akui loh lahu anak surat Tuhan tambah sa alam Filipi tulanji jodoh putusu atang telok puluh tebara nyihu itam tangan alam kina itam jam surat Filipi ini Paulus kalau surat ini teguh hati alam umat jin nyanangan kelunan Filipi jasa tangan alam kina alam unak loh alam unak loh nyoh surat Tuhan telah basa lebih ni sekap tampan tagang alam kinatam telah inang joh dop tusu sayunah barikam tekap mengedengah sayu Kristus hati ya awi kui nai nyinang ikam ka awi kui amte dah ikam ka dangka kui kelang ni marung tuk ikam nekering tagang alam ji blua dahin alam ji kenap ikam mete meju kinatam alang alam dengan sayu tam Paulus nangan dah hatinan nyurap antagang alam kina. Nah, pedong-pedong tebara alam nuni pituk itam. Itam sidang tugu tek gebala, tugu tek pasdal kubuah gereja tam tangan kita pedong. Lebelah kita pedong. Paulus bara mendah Filipi tinan tugu ha amteka, tugu ha teka tekap antagang alam kina. Dengan kalau aku nangan kalau anak tak alang nai jadi su nesu men umaru su men gereja alang malai kalau biji hina kamte hina kalau sekolah tai lo gereja tai peji dah pepang saya alam koles alam universiti hilau dah alam piah kina peji hing kalau pakalai surat Tuhan sembayang abis surat Tuhan nyuh hitam tagang alam kina hitam mangtam kuma oh Nusi ketama kena jam kulaan. Nusi pasta ku jam kulaan. Naik dari sunu ni. Amin danan. Paulus tangan. Dah aku nak Filipi tini. Teguh hak teka. Teguh hak teka. Tekap antagang alam kina kena. Danan pelahu kina kui. Kalau anak tak. Kalau harin tak. Kalau saw tak lim. Pak antagang alam kina. Te Tuhan. Mang bloh-bloh nyoh Tuhan. Sayu nyoh Tuhan. Te bang nak itam nyoh Tuhan. Alang kedua, tebara nyihutang alam kina, sawatam peji na katalang sayu. Peji na katalang sayu. Surat Tuhan baratina lahu kuma, sawakam ji bulwa, dahin alam ji kenap, ikam mete meju kinakam alam Tuhan. Peji kenap na katalang sayu. Mang peji kenap na katalang jiak. Kahum tam kulunan ni, nginap ilawaran tua alam urib. Te balai nginap na sayu, awin jaran tula te balai genap nakal jiak jaran tula ketelahu bi alam kinah tamte Tuhan sautam peji kenap
nakatlang sa iyo, maghari Tuhan, magyuhari Tuhan, alam daletam, alam gereja tam, ini nak klote, kalau alam gereja alam kapandar, pangayat kelo, peji kenap, magyuhari lang sa iyo alam gereja, mangkelong kebala tua, mangkelong hadap tua yang nahadui, itam piah-piah peji kenap, nahadui sayu, magyu Tuhan, peji kenap, nakatlang sayu, alam kinatam, alam daletam, alam gereja tam. Alangkah telo petangan ji dan ji alam kinatam surat Tuhan baratinan sayutam petangan ji dan ji alam kinatam jatam am tasa jatam am tebelo jatam teburat itam tekap petangan ji dan ji alam kinah ji belua dari dalam ji kinap menjual di Tuhan alam daletam aminanan aku nangalin telo panang pahrin doa ni petangan tam jiseng ji alam kinatam telang lemah tehang tam tehi mitan lemah tam duan dah nangan dah teh piji pepang awina na kata Tuhan menitam itam tekaplan petangan jiseng ji mang tam kelong hadap mang tam kelong hate siu men Tuhan itam tajelang pada Tuhan geri hate pepang geri hate mahak Tuhan geri pangalai surat Tuhan barasa Tuhan meniha amin ana nak gunakan telo jumlaan telo panak paharin alang teknologi program lewe ini tebara nyiho tangan alam kinahani sau telo petangan ji henji mangtam belo mangtam leko ngiyo hari Tuhan mangtam melai melak kinatam tangan tam ya Tuhan amin alam Tuhan tu atedena alam Tuhan tu tesayu alam Tuhan te teurip amin Tuhan Yesus tak palung kuma ihanalan tenang nurip ji kunapa medang atang hatamai ya mujul akui amin anan telah panang paharin lebih ani medawa ni telah langkahi tebarani tangan telah nyo atuk Tuhan tangan ji dan ji alam Tuhan alang banyak lo nyo surat Tuhan telah basa lebih ani surat Filipi telah ji jodoh tusu atang telah puluh andi ya kuma tagang alam tusa sautam tagang alam tusa lan nusiha sau tuang yo Tuhan ni usiha senang tuang murid yo Tuhan ni TKT oh surat Tuhan uterang-terang baratinan adang TKT alam murid Paulus sendiri pa TKT kena sau tam puji kena paan awin TKT kena alam murid Paulus sendiri iha OKT awin anan senangan telok lim alam senang ka alam tusah ka itap antajang alam kina awin Tuhan kuma teji dau bayana itap sang telima ladungaran itam sang telima labungaran man Tuhan anan catok menitam panak pahrin nyo itam tangan alam kinatam nunutuk tam tangan alam kinatam paan nyo Johani nyo surat Tuhan terbasa ngedawani lebih ani iha nyo itam tagang alam kinatam paan tagang alam kinatam paan peji kenap nak katalang sayu peji paan meju hadulang sayu tehang tam panak pahrin petangan ji dan ji mangtam belah mangtam kelong ji dan ji temelak mangtam kelong ji hari tamlang ma temelak alam kina sautam petangan ji dan ji alam Tuhan Yesus Kristus alam bayaloh alam Johanan nyohitam tagang alam dosa lan dosa ni telang bahat telang nyahan awinanan aku nak ngelip telok panang paharin alam teklong hi program bitung uripani tangan telok alam dosa alam senang alam kate, alam lu, tolong yo Tuhan, tolong yo Tuhan, tolong lagi pita Tuhan. Amin alam Tuhan Tuhan terdena, alam Tuhan Tuhan tenelu, alam Tuhan Tuhan nasi, alam Tuhan Tuhan tena urip ngeliman. Amin anak kunangan telah panang paharin, alam teknologi program bitung uripani, tagang pan telok alam tusa, mang telok melai belo, mang telok melai ilko, nyo Tuhan. Nukap dan sembayang. Amai lemang surga, alang kelalo nyalang kami. Kami op pengalai okidok surat Tuhan, marung tebara diho kami tangan alam kina kami. Filipi telah ji jodoh tusyo tang telah puluh ni Tuhan, tepat tuk, tuk al kami nyinang, nilok tuk kami, tagang alam kina kami. Nilok tebara, alang nyiho kami tangan alam kina kami. Tuhan Yesus masih kami Tuhan, ya kami pantagang alam kina kami. Sawa pepat peji nak terang sayu Tuhan petangan ji dan ji alam kina kami
dahin tagang paan, sayo to sa, sayo tugo kami melu, sayo tugo kami kate Tuhan, kami ngina, te Tuhan Yesus Kristus. Amay lamang surga, ani kutalaw ketika Tuhan, ani semayang ketika lebih di Tuhan, te programa ni, kami akan hidahum lebih di Tuhan, kami nginap, tagang alam kina kami paan, at atang baya. Alam marang ka Yesus Kristus, laki ang alam buruk kami, kami semayang, barasukunap. Amen.

hati Klenghi bitung urip alang empesta Yusuf Anigri hati Batang Daho tebaran nyiho tangan alam kina ya. Okey, hati tepat pukul 5 nah hati menita malang Klenghi Radio Kayan ngejelok FM pitan puluh lima poin tu sudah pitan puluh saya poin kusung hitam sang pejin hendak lo baketam nyati alam teledo kenyah bima nita malang Klenghi Radio Kayan ngejelok FM G06.G dahin G0G.2 lalu menita malang Klenghi ngejelok radio online RTM klik lalu mengkelok alam pejidaik ngejelok live alam THPS Radio Kayan hitam sang pejok atang pukul 6 lebih ya. Gimpangan aku sampah panitam Klenghi G sape unaloh.

0: Nak selamat ketai tau, tau ini tau minggu, 26 tau bulan 7, 2026. Ilu pekuat ngelinga dengan Cina Tali Dio Kenyah Miru FM, pemungan nake Paulin Lenik. Pengaduk dalam jumlah telu puan ayah bilion ligit kuma projek janan Miri Marudi Mulu Long Lama MMML. Kenjadi puyan pakai petangan laa kuma transformasi ke dale baram. Ini apa jadi ca dale ya una pertumbuhan ekonomi ya mading ke dale baram. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kuma, puyan kekelo uyan janan ina jadi ca awang kuma kadok laa awang-awang pembangunan cina ketai sektor pelancongan, perkhidmatan ngan binape, pertanian moden. Ya pebadala dalam baram un dale baram unca potensi ya bio dalam ngemusit komoditi pertanian dalam cara ekspor ngan sukungan cina puyan teknologi ya moden. Ya ti isu ini tegok ya pejadi Majlis Perasmian Baram Regata 2026 ka tebingang Sungai Marudi Nyapdai. Dalam tegok inape anak demanai ngan binape dekiit atau pe golongan muda ka dale baram kan petangan apan ngepenok idalok ngan pengenjam ngan binape ngan kemahiran bagi masat gayeng dalam pembangunan ngan pelaburan ya perintah buka kuma dale baram ini bayak tau te. Dalam tegok inape alut lakin belaga pian lepek menang lubunca dalam kategori Piala Premier Sarawak terbuka teguk puyan Baram Regata 2026 ya jadi kat tebingan Marudi Nyapdai. Alut lakin belaga pian sukat ngin ulek ligit tunai dalam polo lemah ibu ligit. Dalam tegok inape, singgah tagal ca alat lubun dua ngan gin ule ayah ibu ligit ngan alut cinda taming sari alat lubun telu ngan gin ule nam ibu ligit. Dale Sarawak penjo jadi ca suntoh keharmonian kuma dale Malaysia oleh pekti cereput skor 0.7 pian ca dalam indeks keharmonian ini nai cina Jabatan Perpaduan Negara dengan Integrasi Nasional JPNIN. Reput ini ngebadak ca lubun yak suek cina Purata Nasional inana 0.70 ca. Timbalan Kepala Pengarah Perancangan JPNIN Sarawak Nurhani Zarudin Amin Husin kuma pencapaian yak tiga ini ngebadak ngena pedengah pasen peniga kelunan kadok kak dale Sarawak dalam gayak pudip pepeng ngen cakimet nak pemudip dalam kadok isek lepok kadok-kadok pengelan ngen binapa kadok isek adat asen ngen budaya. Reput ini penjo pejade dale ilu Sarawak ini jadi ca model perpaduan negara. Ya ti isu ini ka program Dialog Harmoni 2026 peringkat Sarawak. Ini nanggin tema anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik ka University Teknologi Swinburne Sarawak ka Kuching. Kio-kio dalam telu atau telu puluh usaha yak taika program ina, dalam tegok ina pe pengarah Unifor, Datuk Georgina Afia Ngau peunjaka program yak ida lepek pasar ina. Kelunan kadok ken petangan apan tenge bayak ca program saringan kesehatan yak kena pasat cina Majlis Bandar Raya Kuching Selatan MBKS ka Medan Selesa Song Keng Kai Nyapdai. MBKS badak dalam ca isiunya, puyan ina kan ida pasat pakai metek amalan udip yak tiga ngan sehat ngan magat apan sukat mengembau laa penisen kelunan kadok pasen tu kepentingan pengesanan awal ngana mengecok cin sakit penyakit. Puyan ina kan ida nading cina pukun ayah tading bam pabek pukun polok ca telu polok membam. Un kuda-kuda isi perkhidmatan ya ida pasat tegok ina, ku abaan ti saringan kesihatan ya percuma, ina nai da cek pengembau gula dalam da, cek tekanan embau da ngan indeks jisim usa BMI. Puyan ini un nak cabek ba putek ke lemah kilogram ngan percuma pakai petangan kelunan kado nai tegok puyan ina ya ida pasat ina dalam binapa ida mesti daftar ngan pelepek saringan kesehatan ya ida pasat. Puyan ini kanida ya puyan nai ida pasat ini terbuka kuma mung ketok kelunan kado ka dale ina. Kejohanan sukan sekula inana jadi capuyan yak sukat mita bakat makat mading dalam bidang sukan. Dalam binapa sukan ini jadi ca platform yak kananlan dalam metek ngana uyan adat ca usa, disiplin, maka ngana un semangat kepimpinan ke ang anak sekula. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Chiu Chun Man kuma, sukan ini sukat nak ca awang kuma anak sekula pakai ida persai dalo sukat atau abek sukat ngan makang ala cabaran yak mading ngan na sukat metek keyakinan apan sukat ida capai cita-cita ida bayak tau. Ya tisu ini teguk pejadik ca Majlis Perasmian Kejohanan Sukan Tahunan yak ke-60 pian Sekolah Kebangsaan Sen Kolomba Miri ka Stadium Pasen Biok Miri nyapdai. Teks usapannya lepekan baca kuuna pegawai khasnya Christopher Jemat Ami. Ia pebadala'a, puyan kelok mejung modal insan yak tiga ngan berkualiti, pekuak ngan aspirasi madani perlu nading cina sekula. Inana cin ketai puyan pembentukan sasiah, nilai-nilai muni ngan binapa semangat yak kelok ngan maju dalam pengudip ca-ca usah. Ina tuak dengar to ini, dengar lepek sedia kuun Muhammad Al-Hadi Samsawi Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemong kejayi ka usai tali dia kenyah Miru FM, selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat ketetahup, salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Nak selamat kata tahu, selamat tahu minggu, selamat tahu selamat tahu buat tahu ini kumamong yang ngelinga dah tali dia kenyah tahu ini ya pemong kejaya ngak DJL dengan DJ Lenik atau pada DJ Lenik yang pesalo ikam ka usia tali dia kenyah kata tahu ini tahu ini 26 tahu bulan 7 2026 ya tahu minggu ino dengar mong sengan ake yang nyelama ikam yang ngelinga ke ka usia tali dia kenyah tahu ini ya ilu bersiaran cin pukul telu pabek pukul 6 kata tahu pada kata tahu ini ya ilu bersiaran ka Facebook Live cin pukul telu kata tahu ini ada ya. Ya kau pengalai sana ke ya lu suka ngelinga ya ke ngelinga ilu ke usai tali dia kenya ke siaran radio pengalai cina pukul lemah pabek pukul 6 kata tahup ke luyak pian polo lemah puen 7 FM pian polo ayah puen 0 FM dalam bina apa ya kamu suka ngelinga ilu ke Facebook miri FM tali dia kenya cina pukul telu pabek pukul 6 kata tahup ya singgat-singgat tau dalam bina apa menawai kem sukat ngelingai lu ka aplikasi RTM Klik. Ikam sukat ngelingai lu ka ina cina pukul lemah pabek pukul 6 katai taup. Dalam ina pekam sukat ngelingai lu ka siaran saluran FaceF saluran Astro. Nakini kamu suka ngelingai lu ke siaran radio RTM saluran Astro ke channel Ayah 7 Ja, ya ini Ja dengan tiga aku mampu peminat atau apa ya kalau ngelinga datang video kenya kak siaran siaran Astro ya kak channel Ayah 7 Ja singgat-singgat tau ya tiga tahu sekarang nak kek ya ini dengar ikam ya apa mau kejahit kak usia tali dia kenya tau ini ya kaknya lama ikam rapi kem on dana on salo on agat ya tiga kak tau ini pabek tau-tau kelembam apa ya tiga tahu ya pun paket nyukung ilu paket milik ilu jadi bake jadi tuyang kem kata tau ini dalam bina pesan akik-akik kebaca isi dengan awang kumai lumung ya akik kebaca dengan awang kumai lumung kak dale miri kini ading ya dengan awang kak dale miri kata taup ini abik unujan ngan taup tenak pe taup tenak unujan kak ca dua uko ilu tenat dengan awang kak dale marudi dengan awang kak dale marudi kata taup ini ona bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena onujan kak ca dua uko ina isi dengan awang kak dale marudi ilu tena dengan awang kak dale telangusan dale dengan awang kak dale telangusan kata taup ini ona bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena onujan kak ca dua uko ini isi dengan awang kak dale telangusan ilu tena dengan awang kak dale belaga dengan awang ke dalam belaga kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko ya sana ke naisek dengan awang ya ke lepa ke kusi kumailu ka usia tali dia kenya dengan awang kat dalam miri marudi telang usan ngan binapa kat dalam belaga ya dah dengan awang ni lepa gin kumailu cina jabatan meteorologi Malaysia ya tiga tahu sana ke ya naisek dengan awang ya ke lepa kusi kumailu mong ya harap kot bepoi kem dalam ikan mengatun puyan-puyan gemna cat tau ini pabek ketai taup ini nak ya tau ini tau minggu tau ahad tau minggu tau bue ya kat jam ya tadi ngelan ini ya kek ke metit ataupun ngecut ke mengelinga ngelinga cin segmen pengelan ya kenggin kumailu tau ini ya segmen pengelan tau ini ya ngin Gina Reverend Father Damien Lalo.
1: Tuhan bersamamu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Yesus berkata kepada orang ramai, kerajaan syurga ibarat harta yang tersembunyi di dalam sebidang tanah. Seseorang telah menjumpainya, lalu menyembunyikannya semula. Setelah itu, dengan penuh sukacita, dia menjual segala yang dimilikinya, lalu membeli tanah itu. Kerajaan syurga juga umpama seorang saudagar yang mencari mutiara yang paling tinggi nilainya. Apabila dia menjumpai mutiara yang paling bernilai, dia pun menjual semua yang dimilikinya, lalu membeli mutiara itu. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Shalom dan selamat Minggu kumailomong sanganakya Kristus mala. Sanganakya dalam Injil tau ini, unbada coconto cara pengudi piluklunan ke kusun tanah ini. Secara langsung ataupun tidak langsung, piluklunan memerlukan Tuhan. Sama di lumudip ngetiga ataupun biuntiga katana Tuhan ataupun ke dalam situasi komuniti pengundi pilu, keluarga, kadang ilu perlukan Tuhan. Ilu ala contoh anak dumit, teguh ada dumit, midanida perlukan perhatian untuk kemungkinan yang akan berlaku. Cah, ida ngening tira amai weda, ida ngebaya ino dia patut, ino dia tegak, ida patuh dengan undang-undang dan peraturan. Unca pihak lah, ida bion ngening ataupun ida cara perlu perhatian ida mungkin dalam situasi yang kurang sesuai. Ida menangeka, ida respon yang negatifka. Jadi kedua-dua pihak ini memerlukan perhatian ame ngan we tanpa ida sedari. Jadi dalam pengudip kerohanian ilu kelunan Kristian, sama ada ilu unta sebayang atau biunta sebayang, tisan Tuhan ataupun tisan Tuhan, kedua-dua situasi pengudip ilu memerlukan Tuhan. Sama ada ilu percaya ataupun tidak percaya, kedua-duanya menunjukkan bahwa ilu kelunan perlukan pencipta ilu, Tuhan ilu. Jadi ini aku berwabwe naik ke dalam dunia ini, kusun tanah ini, apan ilu tisan biya sesuai, biya sukan gini lu naik pala Tuhan ke syurga. Jadi senganak ya Kristus mala tiga ilu pekemat biya tiga komelu berdasarkan pimpinan ngan berkaitan ngan undang-undang dia Tuhan lepenak dalam pengundip ilu. Adanglan ilu biun sukat isen ini tanpa ilu merujuk kepada pimpinan Roh Kudus, ilu perlu bantuan. Jadi ca bantuannya adang un dalam pengundi pilu inana berua bue, bob bue, ngantera ataupun peraturan dia lepa un dalam gereja ilu. Uban ilu adang perlu pimpinan, bantuan. Dia senganake tau ini ilu kua-kua manyipa, uban tau ini ilu un sebayang kumai dah dia kelunan lah tau dibda lebih-lebih lah ay dah dia uko ilu kubaan Tuhan Yesus ia menghormati uko ya Sen Joakim ngan Santa Ana, kue napa ilu ilu menghormati. Ida dia biodip, ida dia uko ilu ukuluto kolaki. Adanglan Tuhan kelo ilu menghormati ida. Uban inu, uban ida apa? Berhak untuk dikasihi. Kenapa ilu kelunan koban iku nganake bion ilu sentiasa muda kadang onta masa ilu tai bio dip koban ida. Sama-sama ilu renungkan inu dia tiga ilurnungkan inu ya sukan gini lo kuakua tai kak tena Tuhan ngan kimat manyi nyembah Tuhan pajung ngadan Tuhan dalam pengundi pilo Tuhan pamongenikem alhamai ya bio kuasa demi wani kemung dalam ranamai ngan anak kan berwabue. Amen.

0: Ya nyelamai kem ya pelo pemong kejai kau saya tali dia kenyang ngakini DJL ya pasaloi keempat cin pukul telu adai pabek pukul 6 katai tau. Ya kami tekak kama kita tahu ini sana ke harap ikam on salau unda nak dalam minu pa puyan-puyan ikam dalam ikam masat dalam ke pasat tahu kita tahu ini harap ikam on pagat manyi ngan agat ya sengelah dalam minu pasat tau minggu tau jak buek tau jak tiga mata ini kuma ikam ya dalam masat kam tekambi-kambi harap ikam on dana on salau on selamat abek kambi ya okok kam kelotai ya kuma ikam payak ma kamin ya harap ikam on tau jak tiga tau rehat jak tiga pemunga ngan dia pengamin dia pemanak lu ka amin. Ya tiga tahu ibu mila ilu ka usia tali dia kenya jadi tuyang jadi bake pasalo ilu kata tahu ini dalam mina pakai kenal isi meses ya naik ka usia tali dia kenya akini ya ya meses mading ya naik cin Clarence Selong amin dawa punya belian nak keti ada ini ya tiga tahu ikut my coach Clarence Selong ya meses ya naik ka ya cin Clement Cheng sa shalom. Selamat tau minggu ngan selamat beribadah. Selamat bertugas ujung minggu ku mai ko DJ Lenik ya tiga tawai request belian cina Johnny M tuyang binah kawat iko. Tiga tawai bicam-bicam Tuhan memberkati ilumong ya tiga tawai ku mai ko Clement Cheng ya lepak nak ke metit dah belian ku mai ko ada ya belian nak cina Johnny M harap iko ngelinga dah belian nak ke lepak metit ku mai ko ka uset. Ku mai lumong lah ya ngelinga tali de kenya katai taup ini. Ya, dalam bina apa ilu lepak ini akik ke pendengar lumung ngelingah dau reput atau laporan ya mading lan ni nanai laporan yang ngebayak lan na cina baram regata ya na ya cina DJ usun atau ini laporan atau pereput ya naik cina penjocin baram regata ka cina marudi to ini ya jumpa lah siok baram regata dua uman ya kenai lah nakik kalau macam ke ngelinga dahu reput ya naik cina DJ Usun ka baram regata marudi.
1: Saya pahabong wak Doni do alang baik Allah menbeh kali ya barang meregata marudi 2026 alang amato men 23 atau 26 do bulan tusu ani deh Doni hana do alang baik Allah gak tek do minggu 26 do bulan tusu men hadu ani anna jima ani deh te 23 an kali ya alang ana petadi yang hati perang haroksi terhad dahin tidak terhad tertutup dahin terbuka jadi men tak lim, tak lim dengah alang anak kami na malam deh. Wina tak menhang tak lang ikam jam dan tak gaya dengar ramai alang anak malam deh. Tak jo ratu para meregata 2026. Okey, tapi ji tak lim ramai malam deh atau gu malam ku belayaan deh nadha na ratu. Degata baram 2026 tino alang api nemo ji alang higam ratu baram regata 2026 hena Yunis Irin Laing men uma aru longatip umur 22 duman deh natino ya dengate api tibah sin hukah 5000 ringgit makauk dehen sas jadanan tua ya alimkah deng api best catwalk api telo atu rigit sas dahin makok alang api nombor dua ya nah Endlin Henry Lawai menolong makabar api paribu rigit makok dahin sas api nombor telok hina Steffi Ana Apui dan api telok ribu rigit makok dahin sas jadi man best dress hina Jessica Puyang Vincent tino ya dang te api jiribu rigit makok dahin sas anak-anak tak jauh dengah petadi yang ratu regata malam deh teniah mendaha alang menang dahin mendaha alang ijan menang tak lokah apa awana lang dang ngioh menbe bakat lang kelohipun alang na men pahalang sayulan ngioh petadi yang alangan na hinok tua awana telok te. Okey, gak ada hentam talam makdo ni do alang biak loh petadi yang parang haruk regata barang madua ni jima ani deh matos sengaran haruk ke telok pulut ong lake besi haruk tertutup alang menang ya nah pasukan anak murai singgah tagal awanan pakayuh tidak terhad unita tertutup haruk ke binarang empat men pasukan cawan mulu alang menang awanan petadi yang pilih mako ke Petra Energy pakayuh tidak terhad lelaki Kita menyenang alang menang hianah pasukan SPTB Brunei mendaleh Brunei Darussalam. Wanan itam pejing wa antik joh perang haruk telok pelulong lagi terbuka pihlek makuk etnik gemilang YPS. Alang api namo ji hianah terawan mulu satu, namo dua Sri Merabung satu, namo telok Taming Sari N 76 Putri Salju, namo empat Lakin Belaga satu, namo lima Sri Pawana 2. Barang haruk tidak terhad lagi pilih mako ke Petra Energy Berhad nama GSTP Brunei nama 2 Lakin Belaga 9 nama 3 Singgah Tagar 3 nama 4 Sri Merabung 1 nombor 5 Taming Sari and Tusuk 6 Putri Salju. Jadi gak terjauh petadi yang pilih mako Unity Baram Regata 2026 tidak terhad. Alang api nama G Hena Terawan Mulu, alang nama 2 Hena Singgah Tagal 2, nama 3 Taming Sari N 76 Putri Salju, nama 4 Sri Pawana 4, nama 5 Sri Pawana 2. Di negara Tejo, perang haruk tidak terhad menadah doh. Kayuh tidak terhad wanita. Alang nama ji terawan mulu, nama dua Lakin Belaga satu, nama telok Singgah Tagal satu. Jadi lebih ini perang haruk alang bayak loh ihanah 25 loong terbuka, 20 loong lakik terbuka, 10 loong doh terbuka. Dahin pihlek hikat lang dengapi makuk Raja Batang Baram Regata 2026 tidak terhad melawin 5 dah alang begelah juara Jarun Regata Baram Rudi Ani Anna dah alang sangti petik tak alam hati pihlek makuk Raja Batang Baram Regata 2026 ini. Jadi aku ngiuk lebih ini hajak dengna hongi baram ngelupang ayak menadah alang api bagi tak alam petadiang alang atak kai kemelan ana kelunan hinang tak alam perang haruk alam bayak loh tek doa ni heti tek 26 ada bulan tusu 2026. Okey, mentelok kelunan bangu hai jinun tek keliah tugu malam ajian penesah. Jadi baram mentelok li malang tek ha marudi malam ini asun kelohado rame alang bayak loh Anna Hamrudi Waterfront Hena Kelunan Bangu Seng Anna Pahani Tehang penyanyi-penyanyi Datam Daya Alang Pahani Tam Kelunan Bangu Nihin Tam Kelunan Sarawak Alang Tua Gek Lagu Natang Pahani Kelunan Bangu Waterfront Merudi Malam Ani Hena Ramles Water Mawat Ika Saiful The Crew Dahin Pinomal Band Nunanah dengah alang ngabayak loh menakui alang tehak mini studio Mir FM hak Waterfront Merudi dek do rame baram regata Merudi 2026 mai saya kenap teh havahani men DJ alang tehak konti Mir FM dek jaka ane akai yang mendaharin telo alangnya di hak konti saya kenap men kelok lim dehin temo peci dehin kami hak Mir FM. Aku usunukum, mai saya lebih mana kalau lem.
2: Dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Anda sehat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesehatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
0: Ya sana ke ya ilu boyok laulung daulung ngelingah dengar atau pe reput ya naicin mini studio ke Maram Regata 2026 ya ke Marudi ya ina se reput ya tading naik ya reput ya mading atau pe fresh cina Marudi kumai lumong apa dengar ilu ya biar onak Marudi nak kini ya ina se reput ya lepak gini cina DJ Usun kumai lu ka usai tali dia kenyang. dalam mina pasal nak ya ke ke pasal lo ikam lah ngan beli ane lepas ini pakai pasal lo ke usia tali dia kenya dalam ini nu papuyan lo ya dalam ini nu pai lo pegayang lo tu ini kembi kembi pi kem teh kata tahu ini harap beli ane ya ke metit ke mai lo ni jadi cepa kesukat pasal lo ikam ke usia tali dia kenya beli ane ya dena beli ane ya bimbing dan beli ane ya tiga ya kuna guy pen word count your blessing.

Ya na cha belian na itin Guy Penrod count your blessing ya cha belian rohani ya kemetit kumailu ya cha belian yang gen nama carti ya tiga ya dalam udip-udip lu pasat singet-singet tau ya dalam inu-inu papuyan lu ini ilu mudip ka usun tanah ini kadok ya ilu perlu kadok ya ilu inu hadapi atau pejuma unnya abeknya singet tau ilu ni petawa tapi un tepalainya ilu ni nange dalam tau-tau lu tapi dalam binapa lawang apa menghitung berkatmu hari-hari ya dalam ilu un ketai kehilangan dulu ya ilu malak dalam beun atau pa ilu pa un masalah ilu lo tapi dalam binapa ayo na benawai untuk bersyukur ya ini cabelian untuk menawai ilu apa ni ilu pagar bersyukur dalam setiap inu pe aspek atau pe inu yang ilu pasat dalam udip lu singgat-singgat tau. Agar haraplah belian ini sukat nak ketenangan atau pe nak denak, nak semangat atau pe nak tiga tawai kumai lumung yang ngelinga belian ini ka use tali dia kenya. Nawai kau punya blessing eh setiap singgat-singgat tau ya pecap kebaikan pecap peniga ya mai biok nak kumai lu singgat-singgat tau. Ya dalam ina pasan ake ke kusila aca dengar pasan tu kan ni aca puyan ya ida pasat cap day ya puyan a citra perarakan jadi ca kemuncak puyan citra warna 2026 ngan puyan ini na ngebada ketai kado-kado naan music belian tarian ngan binapa gelam asen atau pe busana tradisional ngan binapa kado naan persembahan main asen ya penjo ngan bada identiti dale Malaysia ini jadi cadale ya kelulan kapan atau pe kapan kuun kado naan bangsa ngan bina ku kado naan kaum ka dale ilu ini persembahan pembukaan ya metek ngan mejung keagungan Kesultanan Melayu cin ketai ca segmen mahkota di bawah langit berdaulat ya ngin cin artis Aina Abdul ngan binapa ca persembahan ya petuk cin Zepo Youngsters ngadan persembahannya gelombang Panji Berlima. Ini saya dengar pasal tu kepuyan citra warna 2026 ya lepak mepengkulunan kado dalam bidang kesenian binapa ya bidang inu menagang isi main asen adat asen ada ataupun tradisional ya tradisional kak dale ilu Malaysia ini capuyan yang tiga dalam menat ataupun promosi dale ilu Malaysia ini kuma pelancong-pelancong ataupun kuma-kuma kelunan dek cin awang dale naipala ukok ilu kini ben ilu kini kado naan bangsa kado naan budaya kado isi main asen ilu ni kak dale Malaysia ini cak keunikan lah kan keunikan ilu ya jadi warga negara Malaysia binapa warga negara kelunan yang ke dale Sarawak ini. Ini cak keunikan dan ini jadi cak kebanggaan kuma ilu. Dalam minat pasal nak ke ke matir lah belian yang lepas ini kumai lu pakai pasal lu ke usah telur dah kenyah cak belian rohani cin pengemala Tuhan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

2 minit lepas cin pukul lemah kata tahu ya dalam kurang cin 7 minit lalu ke kejai ke use tali dia kenyah. Ya dalam awang ini ya tiga tahu saya nak akek na biar tiga tahu aku mai lumung ya lepas ngelinga akek ke use tali dia kenyah. Ya tiga tahu saya nak akek tu yang sadin seken ya kimbi kimbi pika ngelinga lu tahu ini ya cin pukul telu pabe pukul 6 kata tahu ya tahu ini. Ya kena tiga tahu aku mai lumung ya tiga tahu ben pakai nyukung lu ke use tali dia kenyah singkat singkat. Tau. Ya apa ini na dari lu kejai ke usai tali dia kenyah tau ini. Ya, tiga tawai ya mai lu kejai lah katau ya keca ya pekua akala awang ini na amat na tiga biok tiga tahu aku mai lumong ya dalam binapa kau pengalai kembi-kembi peikam unna jaga agat jaga kimat jaga udip ka ang ilu serpe harap ilumong onna pagat manye dalam minum ilalam minu inu pa pamuyan ilu singkat-singkat tau ya selamat to minggu ku mai kam ya selamat to minggu ku mamong yang ngelinga dawa tali dia kenyah kata tahap ini dan dalam ku mai kam ya pekerja atau nembam ku mai kam ya te pegayang nembam ya selamat pegayang ku mai lumong ya dalam ilu persiapan lu pejumah atau ca atau kelembam on semangat on paget manyi on paget bangan dalam ilu pasat tau nembam ya tau ca tau ya penading lah dalam minggu mading ya ilu kelo pasat nembam ya tiga tahu ya sana kek ya kumaikam yang ngelinga kek cina Facebook tali dia kenyah ya kumaikam pe yang ngelinga kek ya cina siaran radio pengalai ya bina pe kamu ngelinga ilu ke RTM klik ya tiga tahu ya Tuhan berkat ilu mong ya tiga ya dan bina pe mong kumaikam kama bake-bake atau apa ya kok pegaya ngaka MCR kena bena pak mapo ake ka use tali dia kenyah dalam ake pasat gayang ge ketet tahap ini ya ka pukul 6 na ilu ka ngelinga cino YFM imban kucing ya petegok telula ka tau dia ca tepeto kelembam ake ke pesaloi ke mata ka tau ca nembam cin pukul telu babek pukul 6 kuak pengalai ka frekuensi ya kuak ya sana ke ya kita nading ilu petat cin use tali dia kenyah ketet tahap ini petegok la akik lenik bye-bye dalam bina apa akik keluar pesaloi kemelangan belian ya bayak lan ini beliannya cina Deli Amera layang lan asi Tuhan pakai pesalau ke usia tali dia kenyah ke tetat ilu ke cina usia tali dia kenyah ke tetap ini selamat tahu pesan akik petegok lah nembam akik lenik bye-bye.

Okey, selamat malam sama dengan ke YFM lalu ke peningkat di Lawas, Limbang, Ngamangga Miri serta mega peningkat ya ke sini ke ba RTM Click serta mega ba channel Astro 871. Selamat datang baru ngaga kita ke oleh ninga ke kami ba channel Astro 871. Dan Stephen ba saya masa dalam masa itu 26 bulan 7 2026. Lalu penghidup pukul 6.15 minit lemai itu lagi. Terus bergelanggu kami ba YFM dengan ke Austin Matthew Rubina.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datang, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, melatih ke industri musik Iban.
2: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan Datai Baru, setiap gulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu nya Minggu Trinity ke-8. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33. Ngau ayat 44 ngagai 52. Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33. Lalu ayat 44 ngagai 52. Jadi tu tahun pada kita bebup nyanggup baru lambar 20 ngau lambar 21. Lambar 20 ngau lambar 21. Nyalai jatuh kena kemaco gentran Injil tu. Jesus nusui ngai sidok jakuk sempama tibukai kuyo perintah serga tahu dibanding ngau leko lengok tidak tabur orang bau umayo. Nadai leko utai tib mit arinya tanti ia udah tumbuh, ia besai dari semua babas tibukai. Ia nyadi kayu lalu burung datai ngagot serangan badan ia. Jesus nusui ngga sidok, siti agi jakut sempama ku ia. Perintah serga tau dibanding ngau ragi tidiambi induk siku, lalu digerabu ku ia buat 40 liter tepung. Datai ke tepungnya kembali magang. Ayat 44, perintah serga berkesiti reta tidak lalai dalam tanah. Orang siku tertemu ke ia, nyalai ia lalu lalai kutanya baru. Ia gagal benar hati, nyalai ia berjalai lunyuang semua utai tidak kemisi ia. Udahnya ia pulai baru lalu beli tanahnya. Bakanya megak perintah serga, baka siku orang pembeli tinggi gak batu intan. Lebuah yang tertemu ke sigi di mana, ia berjalai lalu nyuang semua tai tidak misi ia, lalu beli intannya. Bakanya megak perintah serga, baka pukat di diulur ke dalam tasik. Tibuliah mayuh macam basa ikan. Lebuah pukatnya udah penuh, orang diberikan lalu nariat ia ke tebing. Duduk setemirah ikannya. Ia timanah disimpan dalam beledi, lalu ia tindak diguna dibuai. Pakanya megak utai di dekat nyadi, lebuah maya penghabis dunia. Melikat dekat datai, miah orang tijai, enggak orang tilurus. Lalu muai sidak ngeri api tibalat menyadi. Sidak dekat nyabak, serta bergerit ngelik. Kati kita berarti kutai tu, pihak ke Jesus nanyak sidak. Berarti pihak ke sawat sidak. Nyalai ku ya, reti kutai tu, ia nyak genap ikut pengajar adat, dia udah nyadi murid perintah serga, nak salah-salah berkeura timpu rumah, tinggal ambil pesaka ti baru, ngau ti lama, ari gudang yang. tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Alana, Ngala Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ningo Jesus nusui ke kita lima itik sempamo. Sempamo pasal kelengo, sempamo pasal agi, sempamo pasal reto tidak lalai, sempamo pasal batu intan, ngau sempamo pasal pukat. Jadi tu nambah ke sempamo kuda derun yang kita berdua minggu terdulu hari tu. Semua sempamo tu menjadi nang bersangkut paut ngau perkara pasal perintah lah talong tau ke perintah surga. Nyalai terwaktu kemai kita berarti ke sempamo pasal lekau lengok. Bok jakuk raput ya, lekau tu ianya mustard. Mustard. Lalu lekau tu mit pendar. Nyak ke buah lengok tu ndak tentu jauh ke banding ya. Bok inyo Saint Matthew bagi 13 ayat 20. Jesus manding ke gaya pengharap kita, mensia, ia nyemok kenyok ngagai leka mustard megak. Tak ndak mukai-mukai salian iban banyak, ianya leka nsabi. Ukai leka lengok. Bakal kebuat sempama kita tu. Ura judah dan suah nyemok kutai timit, ngenok leka mustard. Tidak salian kebuat kudus kita, ngenok leka lengok, tak ke leka nsabi. Lalu leka mustard, nama ia dah tumbuh, ia tau mansang besai beka kayu, lalu burung dekat benar ingap beka kayunya, laban ti dekat makai, leka mustard ti celumnya. Lalu ko Jesus, penumbuh perintah latala, kurang lebih beka penumbuh leka mustard tu. Ia berengkah riutai ti mit, lalu mansang nyadi ti besai. Lalu pemesai yang megak nadai sekat. Bos sempama tu, Jesus ngajar kita pasal penumbuh perintah lah talo dekat ngerembai sampai ke semua menua ke semua bangsa dekat digumpul dekat masuk dalam serangkum ya. Dalam penghidup kita manusia, kita megok ngasai kutai tiap besai dan selalu berengkah riutai timit. Bunyi kejaku uracik menua Cina mada pejalai seribu batu dan berengkah hari sesingkang kaki. Pejalai seribu batu dan berengkah hari sesingkang kaki. Kita yang mendak penumbuh ke pemansang pengharap Kristian di berengkah Rituan Jesus di siku ajak. Lalu ditampung 12 siku Rasul Ya. Lalu jam ke dia tu lebih 24 bilion bala manusia di dunia tu masuk pengharap Kristian. Lalu kedua, aku mai kita berarti ke sempama pasal ragi. Jakut sempama Jesus tu megak neladan tengah bercuntah ke utai tinyadi tiap hari buat penghidup orang judah, mayanya keliak. Tu ndang jalai Jesus ngajar, bala peninga mayanya. Ia berengkah ngutai tidak kelala takut dia sai ke bala peninga ya. Lalu ritu ia mai sidak berarti tekong lalu perkara di dalam lagi. Jadi di menua Palestine mainyak-menyak, roti pawon nang digagak di rumah. Lalu kai dia beli di kedai bakal kemai ritu. Nyalai tepung tu dah dicampur dengan ragi, nama ia lebih dikenal dan ditaruh kari siti. Lalu dalam ia tidak taruh semalam, raginya lalu ngebai, atau kemari ke tepung. Dalam penemu Rajudah, pengawak ragi itu suah kena nyemok ke kuasa penyai tinggal suah orang ngerja ulah jahit. Kita mendak bahawa Matthew bagi 16 ayat 6, Jesus nangkan bala murid ya, ngai ke sidak derampit ragi orang perisi ngau rasa duki. Tangan kita mendak menyadari bahawa sempama itu Jesus ngenok pengawak ragi tinggal mari ke tepung ngagai pengerembai perintah ala talo. Batang ajar dia tu ianya pasal kuasa ragi tulis ngubah utai tidak gulai ngoyo. Roti pawon tidak digulai ngoyo ragi, ia kering, lalu rangkai, serta hendaknya mai dempok. ajar Jesus itu menjadi ianya penatai perintah Allah Ta'ala dekat mengubah penghidup manusia. Penatai pengharap Kristian mengubah gaya penghidup siku-siku manusia. Ada orang ti jai, ngakai orang ti mana? Pengharap Kristian mega merik basa, ngagai sedang angkat ke penghidup bala sidak ti Hindu, sidak ti sakit ngolemi, sidak ti dah tuai, ngosidak ti agi nemiak. Laban mayanya, bala sidak tu meh orang kesuah benar de cipeng orang. Lalu ketiga, aku mai kita berhati kesempama pasal reta tidak lalai. Ayat 44. Di itu kita ingat seorang siku tertemu ke reta pesaka atau ke harta karun ke kita kemari itu tidak lalai ke dalam tanah. Ia tidak lalu ngambil utenya tang lalai ke dulu ngai kura bukai nemunya. Udanya ia lenyual reta tengkira yang pu lalu guna duitnya ia lalu beli bidang tanah tialai harta karun sudah delalai kuyanya. Amat sempama tu bako kenyalai bekitai tam perkara beketu suah nyadi di benua Palestin mayanya menyok. Menjadi mayanya menyok orang apian besi bank bako kitai kemayar itu. Nyalai mensia suah benar numbak ke duit ngereta di berga dalam tanah. Lebih lagi buah maya perang, buah maya munsuah di dekat datai. Nyalai bumno Palestin maya menyok suah benar orang tertemu ke duit ngau utai berga kudah tumbak kurang buat tanah. Jadi buat sempama tu batang ajar Jesus ianya pasal pemesai pengaga orangnya tinemu reta tadi. Sampai ke nyual semua utai di dikemisi ia kena meli tanah tialai retanya. Awak keretanya pulai kempu ya. Menjadi, lebuah kita nemu setengah lalu lah talo dalam Jesus Kristus, tu patut mai kita pengaga tercukup ya. Sampai ke kita sedia ngelengkok ke semua utai bukai, awak boleh hidup ni tiak ke penekok ya. Amat tu tau ngujung ke kita ngelengkok ke sekedar pengerindu ke pengeraja dunia tu, tak tahu dikira kau nadai pulai ke pengerugi. Nanti dibanding kau pesaka penghidup meruan, tidak beri Allah Ta'ala ke orang terindu Arab setanitiah kaya. Lalu keempat, aku mai kita berhati kesempama pasal batu intan. Ndak mukai-mukai salin bebub kudus iban ianya intan. Laban dalam jakura putih, utai kedah semak kejelas itu ianya pearls. Salian terbetul ukai intan tang mutiara. Mutiara di mana tu cukup benda berga serta balat diangkun ke mensia. Ukai muti laban dia berga, tak laban dia mega mana gamal pedak. Tak muti megai, medak serta bayam mutiara pan cukup memaik penyenang hati. Nyalai utai ti diajar Jesus pasal perintah Allah Ta'ala itu, ianya lebuah kita bempu perintah Allah Ta'ala, kita bisa membuat utai ti penghabis bergong, maka mutiara ti penghabis yang mana. Sempama ti penudi ianya pasal pukat ti diulur. Lalu ia boleh mayuh ikan. Laudanya ikan lalu dibagi dengan ikan ti mana, dengan ikan ti jahit. Lalu bala ti ningok, maya-nya-maya merti-kerti sempama tu laban ketuguan lagi balok ti dia nang orang berikan. Pukat tu kena Jesus nyemok ke ekklesia kita tinggundan semua macam orang. Manah ngau ti jahit, berguna ngau ti nak. Tang menyadi, munyi kebuat sempama kita minggu dulu yang kemari, pengawak ti magi mensia tu ukai pengawak kita. Nyak pengawak Allah Ta'ala ajak. Lumaya dekat datai Nur Allah Ta'ala dekat ngerja nyak. Nyak lain ngotu program lalu hidup kita bakal keminggu tu delengkok kaku napa tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu maik bala peninga sama dia jenuah. Serta lup sampi ngaku ngga Allah Ta'ala tiap taro ngapai kita. Nenak sampi ke diungkup keminggu tu inyak minggu Trinity ke-8. Tuhan ti pemandu berkuasa, ngolah tala ti meruan, kami minta nuang ngiring, ngudus tu merintah ati ngau tubuh kami. Dalam jalan adat nuan, ngau pengawak di deletak pesan nuan. Awak keribarah lindung nuan, dia tu ngau kebelama-lama ya, kami oleh meruan tetap setau diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah suku ajak dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah berkat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi dalam minggu tu dekat datai. Mumpu aku.

0: Rumah Yesus. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ke Bisiba YFM, pesan ke Terubatuk, pesan dituju ke ngagai Kabam Belayan di Durin Kiba Ngau Kanan, Kabam Belayan di Naman, Asan Kerangan, Sungai Asan, Stras, Rumah Tani, Sungai Tunuk Kapit, Rumah Wing, Sungai Mujong Kapit, Kabam Belayan di Sibu Miri Kuching Ngau Kabam Belayan Kebukai, di Ngelala Matron Roslin Garai. Metron Roslin Garai. Jadi pesan tu ada ke Roslin Garai. Roslin Garai udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang tu dekat di Senggai kena 28 hari bulan 7 2026. Ianya kena hari 2. Lalu dekat Dianjung pagi 29 hari bulan 7 2026. Jadi ni antuk dekat di Senggai bak rumah Dereti Yati Philip di Kayak, bak rumah Dereti Yati Philip Kayak di Sungai Durin. Lalu nandu isi berita baru, pesan madah ke Metron Roslin Garai. Ianya Roslin Garai udah nadai kena 25 hari bulan 7, lalu dekat di Senggai kena 28 hari bulan 7, bak rumah Dereti Yati Philip Kayak di Sungai Durin. Ni yang dekat Dianjung kena 29 hari bulan 7 2026. Ok, ni pesan pemati ke sekali itu juga pesan pemati. Kalau pesan hari entah anak landa atau ke ambuk, jadi pesan ada ke bini ya, Sudan anak rimbu, Sudan anak rimbu. Udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai Kabam Belayan di Ulu Bayur, Jerai, Kabam Belayan di Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Kerian, Batang Awik, Mukah, Merurun, Pakan, Sungai Ruan, Metung, Pelungau, Sungai Muding, Tingkat Atas Licu, Kabam Belayan di Kuching, Sibu Bintulu, ngau Kabam Belayan ke Ngelala Niang Sudan atau ke Rimbu Anak Aru. Jadi ni yang tu dekat di Senggai kena 28 hari bulan 7 2026, berumah Albert Beji, Pelasu, Ilik, Kabung. Lalu dekat Dianjung kena 29 hari bulan 7 2026. Lalu penerang ke silik, kita sudah telefon ngagai Jeffrey Sigum 011-255-30-448. Nandu isi berita pesan madah ke Sudan atau ke Rimbu Anak Aru atau ke di Kangau Indah Gidik. Udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang tu dekat di Senggai kena 28 hari bulan 7, baru meh Albert Beji, Pelasu, Ilik di Kabung. Lalu ni yang dekat Dianjung kena 29 hari bulan 7. Penerang ke silik telefon dengan Jeffrey Sigum 011-255-30-448. Pesan ke Bukai ke sekali itu ianya pesan ikut sidik natai ke bak WhatsApp kami YFM tu, pesan ngetas ulit. Pesan hari masih yang anak Juhai, jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang rekod anak bandan kena 8 hari bulan 8 nguan ulit. Lalu dekat di kertas kena 9 hari bulan 8. Lalu pengawal dekat dia tu berumah Grace Itun, Jalai Salim, Stabau di Sibu. Ini pesan ngetas ulit. Telepon dengan Ricky di dekat nombor penerang ke Silia 011-474-2569. Datuk nampu macam pesan ke Bukai, terus kena teka pesan kita bak email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp terus 013-862-8422.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerana.
1: Okey, hari macam pesan ke sekali tu hari sudau anak bulu ngau asun anak Seliman yang dipesan tu madah ke pesan tu madah ke ibu seduaya yang nyak dina anak Jamin tau ke Indai Matu udan adai kena 25 hari bulan 7 2026 yang nyak kemari lalu ni yang dina anak Jamin tau ke Indai Matu dekat di Singgai kena 27 hari bulan 7 ianya pergila lalu dekat di kubur kena 28 hari bulan 7 2026 pengawa ke Singgai ni yang tu dekat diatur bak rumah Douglas Jenueng ulu beleti sugai dekat di Singgai bak rumah Douglas Jenueng ulu beleti di sugai kini ke tunggak menua tu nadai ga dipandah tang kita ke dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagai laki merai 019-361-8018 nandu isi berita pesan tu madah ke Dina Anak Jamin tau ke Indai Matu udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 dia dekat di Singgai pergilah 27 hari bulan 7 lalu dekat

sungai. Okey, kita akan dekat nombor penerang ke siliat telefon ngagak laki merai 019-361-8018. Okey, ni pesan ke bisa diterima kami bak YFM Sarito. Nanti kita agi bisik pesan kebukai di dekat diasuh baca bak YFM oleh kena teka pesan kita bak email ngau WhatsApp kami YFM. Semayang Misa Iban pukul 7 lemai itu lagi.

Okey, tu pesan pemati kebaru diterima bak YFM di tu. Jadi pesan Ari Ayang tau Keriti Anaji pun. Jadi pesan mada ke menyedia ya, Malaysia Anaji pun, Malaysia Anaji pun tau ke Apai Sanggai. Udah nadai kena hari Minggu, Sarito, 26 hari bulan 7, 2026. Lalu ni yang dekat di Sengai, Baru Meh Junau, Meregang Pusat, kena hari 2, 27 hari bulan 7, 2026. Lalu ni yang dekat di Kubur, pagi hari 3, 29 hari bulan 7. Lalu pesan dituju ke Ngai Kabupaten Belayan di Mutun, Kabupaten Belayan Rumah Beluak, Rumah Kenareng, Rumah Batu Lapan, Rumah Mungguk Menggeris, Rumah Mungguk Prin, Serunggap, Din, Belasau, Nangga Gayau, Penunus, Ulu Teruk, Jaluh, Kusing, Bajau, Penyelaniah Kibak Ngau Kanan, serta Kabam Belayan Kebukai, di ngelalan yang Malaysia Anak Jipun. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia oleh telefon dengan Ayang 019-4679-621. Nandu isi berita pesan madah ke Malaysia Anak Jipun, Malaysia Anak Jipun tau ke Apai Sanggai. Udah nadai kena hari Minggu 26 hari bulan 7. Lalu pengawang itu ni yang tu dekat diatur Baru Meh Junau, Meregang Pusat, hari 2, 27 hari bulan 7. Lalu dekat di Kubur kena 29 hari bulan 7, 2026. Telepon dengan Ayang tau ke Riti Anak Jipun, nanti dekat nemu penerang ke Silia, ianya bernombor 019-467-9621. Ya, pesan ke baru diterima kami bak YFM pukul 7 lemah itu lagi. Kita belan ingat ke program atau ke dekat dengan ke semayang kebenaya, semayang Misa Kudus hari Minggu.

Siti memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk Siti mengingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: nama Apai, ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau Roh Nuan.
0: Lemeto kita ingin tu hari Minggu ke 17 musim selama kena 26 hari bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu kegawai misa lemeto. Menjadi orang kita yang aku dosa kita kena nyedia ke dari ngintu misteri kudus. Muat ke ngasal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa ngau ngagai kita menyali aku laban aku dia bala berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam mutai tu dah digaga aku ngau dalam mutai ti patut digaga tang ditinggal aku salahku salahku uleh penyalahku ti bala dudu nya kebuahku minta Maria tidak berkat meruan bungas semua malaikat ngau orang santai lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
2: awak kala Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
2: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
2: Mulia kala Ta'ala benur ti pemadu tinggi
1: lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas kami muci Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan, kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketegahan mulia Nuan ti besai, Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak sikut ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus. Ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
2: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala penyaga sedati andal ke Nuan. Nanti nade Nuan semua utai nak nyadi, nade utai ti kudus. Beri pengasih Nuan ti berlimpah-limpah ngagai kami. Lalu kemendar ke ngami Nuan ti jadi ketua serta pengiring kami. Kami tahu ngana utai ti lama ti agi mana. Baka dia tu berpegai teguh botai tindak nemu lenyau. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup. Lalu merintah ngonon dalam penyaraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
2: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca Aribub Raja di keterubah. Bagi 3 ayat 5 ngau ayat 7 ngagai 12. Malamnya Tuhan pegari di muas Solomon dalam mimpi. Lalu nanya ia, nama utai ti dipinta Nuan ari aku. O Tuhan Allah Ta'ala, Nuan udah ngasuh aku nganti apai aku nyadi raja. Tajak pan aku agi biak, lalu ndak nemu cara merintah. Aku begulai ngak orang kau udah dipilih Nuan nyadi nembiak Nuan. Bangsa ti mayuh tubuh ti ndak uleh diitung. Nya alai beri aku penemu dalam, kena aku merintah bala nembiak Nuan ngau lurus, serta dikena aku ngelala bagi utai ti mana ngau utai ti jai. Enti ndak bakanya bakani ko aku uleh merintah bala nembiak Nuan kemayuh tu. Tuhan gaga ati ninga Solomon mintanya. Nya alai ko ia bejaku ngau Solomon. Laban Nuan udah minta penemu dalam, kena Nuan merintah ngau lurus, lalu ndak minta direk gayu guru. Taukah minta pengaya, taukah minta musuh Nuan dibunuh. Aku dekat ngerja utai ti udah dipinta Nuan. Aku dekat merek Nuan penemu dalam ngau pemerti ati, lebih hari engge orang bukai kedulu taukah dudi ari Nuan. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.
3: Mazmur antara Saud. Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Semina nuan siko ajak ke dikingin ke aku, oh Tuhan. Aku bersemaya dekat ngasih ke jakuk nuan. Adat ti udah diberik nuan besai agik reti ba aku. Ari semua duit emas, ngau semua duit pirak di dunia tau.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Awak ke pengrindu nuan ti meruan bala maya merindang hati aku. Munyi ti udah disemaya nuan, ngagai aku kena biak nuan. Kasih ke aku, ngambil ke aku hidup. Laban aku gagah hati ke adat nuan.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Aku rindu ke pesan nuan, lebih agi ari emas. Lebih agi ari emas ti pemaduk tulen. Nyalai aku nitih ke semua ajar nuan. Aku begedik ke semua jalai ti salah.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Adat nuan enda mana. Nyalai aku dekat ngasih ke adat nuan. Lebuah cakuk nuan diterangka. Ia merek penerang. Ia merek penemu. Ngagai orang kendak nemu utai.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
5: Baca kedua. Baca ari surat Santepo ngagai orang di rum. Bagi 8 ayat 28 ngagai 30. Kita nemu dalam semua utai Allah Ta'ala yang bekerja ke penguntung orang kerindu kaya. Ke dikangau kaya nitiah ke julo atia. Laban orang kaudah dikelala Allah Ta'ala kenyau aripun. Megak diletak ia. Nyadi sebaka ngau anak ia. Ngambil ke anak ia nyadi akak tuai. Kesidak menyadik ia dalam ruang bilik ti besainya. Lalu orang kaudah diletak ia nyadi sebaka ngau anak ia. Megak dikangau kaya. Lalu orang ke dikangau ke ia megak, digagak ia lurus. Lalu orang ke digagak ia lurus, megak diberi ia mulia. Jakob Tuhan.
4: Terima kasih Allah Ta'ala.

berkat menuan apai, Tuhan kebekuasa di surga, ngau di dunia. Laban nuan udah madar ke misteria perintah nuan, ngagai bala anak mit.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Arinje Kudus nitih ke Matthew bagi 13 ayat 44 ngagai 46.
1: Mulia kenuan oh Tuhan.
0: Jesus bejaku ngagai orang mayu. Perintah surga megak bekerta ti berga ti dilalai ke dalam sebidang tanah, ti ditemu orang sikuk lalu dilamun ia baru. Nguati tegaga yang mupuk lalu nyual semua reta yang lalu meli tanahnya. Perintah surga megak bekasi ke orang dagang ke begigak ke batu mutiara ti mana. Ya tetemu ke sigi batu mutiara ti bergah mat mupuk lalu nyual semua reta yang lalu meli batu mutiaranya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Mesir mai ngau hari Minggu ke-17 musim selama. Pesan ke ulah diperhati ke kita ianya kita dipinta ngiga penemu dalam tedatai hari Allah Taala. Kedua, perintah serga meh reta ke paling ya berga tu kata berga amat. Ketiga, Allah Taala bekerja ke toka madak sedak ti maneh mentas ti rindu ke ya. Lalu keempat, au kata milih utai ke uliah di ngidup ke pejalai pengharap kita tu ti meruan belama ya. Jadi baca ke satu ngenang begini kok Solomon minta penemu dalam Allah Taala tu tadi. Lalu Allah Taala gagah amat, lalu merik ya penemu ti badah semat kena ya ngadu ke perintah mayanya. Baca kedua, Allah Taala medak sidak ti ngerja pengawak badas tu ke mana, lalu sidak ti rindu kia. Lalu baca Injil, Injil ngenang pasal perintah serga bakar reta ti berga ti lalai ke dalam sebidang tanah. Jadi tu uliah ngingat ke kita, terubah ya kita nerima Tuhan Yesus tu kan hingga pesan pasal Yesus ada orang buka hari ketekis kini tu ke hari kaban kita tu ke kita empu ngigak ya. Jadi lebih kita dah tertemu ke ya, kita ninggal utai ke dapat tu dikerja kita lalu nitih ke ya. Jadi buat pengujung ya kita namu Yesus segi aman reta ke berga ke uliah diterima tadi beri Allah Ta'ala percuma ngagai kita. Jadi buat minggu tu sama-sama kita ngingat ke pesan kuliah diperhati ke kita ianya ke satu minta ngagai Allah Ta'ala nguati kita buka penemu dalam awak kita uliah ngagak pemutus ke penghabis ya maneh dalam perjalanan pengharap kita tu. Kedua, milih ya tiap betul lalu ukai seminak betul aja tangnya kadang-kadang tusah kini tak kita nemu pemutus kita nyak segi amat hari datai hari Allah Ta'ala. Ketiga, andal ke perambu Allah Ta'ala tajaknya tahu mai penusah tu ke pemerat dalam perjalanan pengharap kita tu. Jadi awak akan mengutus sama kita ingat ngiga perintah Allah Ta'ala nya Tuhan Yesus batu tu kerta ti berga dalam perjalanan pengharap kita tu. Sama kita ngaku pengharap, aku harap kalah talah
1: apa itu pemadu berkuasa pengagak serga ngau dunia lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita ti dikandung ari Roh Kudus diada ke Maria dara bungas merinsa ramau Pontius Pilatus dirgang parai lalu dikubur ia nurun ngagai neraka baari ti ketiga yang kat baru ari pemarai ia niki ke serga lalu duduk bespia kanan Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa alinya ia dekat datai ngakim semua ti hidup ngau ti parai aku harap ke Roh Kudus gereja Katolik ti kudus saung orang sante pengampun dosa pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruang lama. Amin.
0: Semayang peminta Tuhan nanya kita berkeni ya kenanya Raja Solomon nama utai terdekat di pintanuan dari aku dalam semayang harap kita datang dengan gaya minta yang beri kita reta tidak lalai ke dalam tanah batu intan perintah surga.
2: Saud Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kepop ngau sidak bishop kegawak kepenatai perintah surga di dunia tu Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesidak ketuai kemegai perintah bak menua ti balak serantak, menua ti ditinggang penusah lapar pungkang, ngau menua ti becipi yang adat ngau rakyat. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke orang ke diberi kuasa, magi pemakai ngau pengerja pengeraja dunia. Ngambil ke sidak berjalai ke pengawak ngau lurus. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kegenap ikut kita, ngambil ke kita milih pengeraja pengarap kita, ngenalam ke pengarap diri ngau pengawak kita tiap bersembiang ke diri. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Allah Ta'ala oleh pengerindu nuan ngangau ke orang agai perintah nuan, nuan ngasuh semua utai nyadi ke pemanah sida. Kami nemu nuan mendiang ke semayang kami serta dekat ngemendar ke peminta kami dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Letaji Eukaristia berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai. Lepas dari pengerajaan Wan, kami dah menerima roti dari suak kami dengan Wan. Buah dari tanah ngau pengawak jari mensiai kanya di roti penghidup ke kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala keselamatan ya.
0: Berberkat me Wan, Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai. Lepas dari pengerajaan Wan, kami sudah menerima wain dari suak kami dengan Wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensiai kanya di airup semangat kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala keselamatan ya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiring aku ngau unggi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa.
3: Awak ke Tuhan nerima piring baik jari nuan kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemerik terima Tuhan kami bersemayang piring tidinjuk kami hari pemayuh pemerik nuan awak kenengah kuasa pengawak nimit nuan misteria pemadu kudus tu tahu ngudus ke jalai penghidup kami dia tu serta ngulu ke kami ngagai pengaga meruan dengah Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Semayang Eukaristia Tuhan ngau kita
3: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
3: kami nyerah ke yang agai Tuhan
0: haram kita meri terima kasih anggai Tuhan Allah Ta'ala kita
3: nyak sigi ngenak serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur meri terima kasih anggai nuan Tuhan apa iti kudus Allah Ta'ala tiba kuasa serta meruan laba kami nemu tu dempu mulia nuan tibangan besai nyalai nuan datai nyelamat ke kami tinggembuan tubuh tinemu mati na kuasa nuan ti Allah Ta'ala lalu indah nuan nempau ke kami jalai penyuman dari pemarai nyampu ngambil ke pun pengelabuh kami tahu jadi ke jalai pengelepas kami dengan Kristus Tuhan kami dengan ya sedar melekat nyembah nuan ti Allah Ta'ala lalu gagal bergulai dengan nuan berlama-lama ketegalnya kami sama gagal muji nuan berlama-lama.

0: Pada amat kudus tu Tuhan pun semua pengudusnya lai. Gagak kudus pemerintau kami bersemayang. Turun kerenuan bakambun pagi atas tidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngodarah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang puya tambah ke dalam pemeriksa ngau pemaraya. Ya nyengkau roti lalu meri terima kasih mecah ke ya. Lalu nyuaknya ngagai murid dan nyebut ambil tau semua kita lalu empak ya. Laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam mudah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih. Ya nyuaknya ngagai murid dan nyebut ambil tau semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah semekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengharap selamat ke kami penglepas dunia laban ulir regang ngau pengangkat Tuhan. Nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagen wan Tuhan ruti penghidup ngecalis penyelamat. Meri terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami aruh betungak mua ngan wan lalu melawan wan. Nguati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami. Dengan bagi bertubuh ngau darah Kristus tau bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bunga sedia berkat indai Allah Ta'ala ngau Joseph sedia berkat laki ya ngau sedar rasul sedia berkat ngau semua santai tu dah ngelantang ke atinuan sepemanja rebak awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus, semua mulia ngobasa nginuan, datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan, daripada pengelepas, lalu ditempau oleh ajar petara, kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami, hari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang. Engkau manah kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil keulih ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumang kami nganti pengandar tidak berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, nang di Nuan, dia tu datai ke selamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan, lalu ngau manah kemenar ke pemayak ngau penyerakup, nitih ke penekan Nuan, tidup lalu merintah ke selama lamaya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Orang kita merik tanah pemayak ngagai diri sama diri.

0: ada tu anak domba Allah Ta'ala tu meja tinanggung dosa dunia diberkat mesidak ke dekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan aku nak patut nurnuan datai tang sebut ajak-ajakku semengan aku dekat suman.
0: Semayang udah kumuinin bersemayang kita, kami udah ngempak Tuhan tubuh Kristus pengingat timuruan ke pemerintah anak nuan kemandarka kami bersemayang wa ke pemerintah terdapat Kristus sembuh ke kami ngana pengintu tanda uliah ditelah tau nguntung ke penyelamat kami dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: Allah Ta'ala tipamadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh dalam pemayak ngemulia ke Tuhan ngena penghidup kita.
1: Terima kasih kalatala.

0: Semaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Culia tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai peneka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat malam, ini untuk kami nabur ke berita RYFM. Terbatu batang berita. Projek infrastruktur dengan agensi pemansang kandang menua menyungkak sosioekonomi zon tengah Sarawak. PBB berengkang hidup ke jentera parti kena sedia napi PRN Sarawak. Pengeremai berita pelesu, manipulasi digital dengan AI nyadi pemar baru maya PRN Sarawak. Isi berita. Berjalan ke mayuh macam projek infrastruktur serta nombor ke agensi pemansang kandang menua, mujur ngelengkas ke pemansang sosioekonomi bak zon tengah Sarawak dalam kandang 6 tahun keudah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyematak madah ke pemansang tu nyerangkum projek ngagak jematan, jalai alun serta nyendia ke kuasa karan ngau air bersih di menik penguntung ngagak rakyat. Projek Timri Empas ke Tinggi bakal ngagak jematan meraka Sungai Besai ti udah ngangkat ke pemanah jalai ti bersambung ngau kandang menua pesisir serta nyungka aktiviti ekonomi. Dikena nentu ke langgur ti mungkur semua perkara perintah menua megak negap ke pemansang dengan agensi pemansang wilayah Hulu Rejang, URDA, ngau agensi pemansang Delta Rajang, RADA. Premier mansut ke Jakutuk Maya Convention Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Tengah di Sibu. Yang ada ke pemansang infrastruktur bak kandang menua pesisir bakal berlawai ngau Kuala Rajang serta kandang menua ulu bakal kapit ngau Daro. Nyadi ke bukti perintah menua keras dekat nyemaka ke tikas pemansang antara menggeri ngau menua pesisir. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB dekat berengkang hidup ke jentera parti dikena napi pengawal berpilih menua PRN Sarawak di dekat datai. Sekretari Jeneral PBB Dato' Sri Alexander Nanta Linggi madah ke konvensyen khas PBB Zon Tengah nyadi pelasar besai dikena ngempung buah penemu nagap ke pengeransing serta ngatur tusun pengawal kaban parti. Yang nyemata madah ke tiap pengari patut mai pulai mesej di terang ngambil PBB dalam gabungan parti Sarawak GPS meruan bergempung berdisiplin serta komited ngetan ke kuasa di kena rakyat. Dato' Sri Alexander masuk ke Jakutuk maya berjadi ke konvensyen khas parti PBB Zon Tengah di Stadium Tertutup Sibu sehari tu tadi. Yang ada ke perintah di tegap berguna benar kena nentu ke agenda pemansian di Sarawak oleh majak di pejalai ke pengelantang semua rakyat. Berbangunnya pengawal ngeremai ke berita pelesu, manipulasi isi digital serta kena teknologi artificial intelligence AI nyadi pemar baru ti patut diberi perhati maya pengawal berpilih menua Sarawak PRN. Sekretari Jeneral Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Dato' Sri Alexander Nanta Linggi madah ke pemansang teknologi komunikasi ke dia tu ngujung ke penerang tindak amat mudah benar di Kerembai. Tegalnya ia ngelalau mansia mayuh ngambil kena mudah percaya ngau sebarang penerang bak media ramah dan mansia dulu pengamat sebedang ngerembai ke perkaranya. Ia nyematak madah ke semua orang patutnya di dinding kena ngetan ke penerang ngau pengamat ngambil ke rakyat nak mudah kena tipu ngau penerang tengah suah orang saruk. Dato' Alexander mansut ke Jakutuk bak pengamat berjadi ke konvensyen khas PBB Zon Tengah di Sibu Sarito tadi. Perintah Sarawak ngagi 160 juta ringgit hari baru agensi pemansang wilayah utara NRDA dikena ngangkat ke pemanah ngau ngagak baru sekolah-sekolah tinyau udah jai dibagi menua limbang ngau lawas. Sapi Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nyemutah madah ke perintah menua ndak empelita ngau penangguh sekolah ti udah jai serta pengelantang raban pengajar bak kandang menuanya. Agih belanjanya kena berjalan ke mayuh macam projek ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau perengka guna sekolah. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakutuk pengudah ti berjadi ke Expo Pelajar Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES ngau Karnival Pelajar Madani di Lawas.
yang ada ke program kedia tutup berguna benar kena mantu nembia di menuanya merambu tunggak ku yang pelajar sidak jemah ila ngana langgur nyendia ke kursus nyuka tanah gau ukur bahan di Sentex Lawas pekaranya dekat di Randau begulang gau sidak pengurusan Sentex nur berarti ke pemanah kursnya di disedia ke ila. Kita dia tu benar mending ke berita RUI FM. Polisi ngemerat ke dui bahasa di Sarawak majak meri penglebih di besai reti ngagara banembia di menua tu bersemekia ba peringkat global. Kaban Konsel Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin nyemata madah ke nguasa bahasa Melayu ngau bahasa Inggeris berguna benar nyadi ke dinding kena terus ke pemansang ekonomi menua. Ia maksud ke jakutu bak pengerami nutup pekian I Love Sarawak General Knowledge di Kuching pagi tadi. Ia megak bising enang pasal polisi pelajar percuma di pejalai kebapalan pelajar tinggi ke dempu perintah Sarawak. Ia madah ke nyasiti ari atur di cukup berani dikena ngada ke modal mensia di berkualiti tinggi kala itu dekat meri peluang ngagai nembiak Sarawak nampung pelajar ngau nada penanggul belanja. Siku lelaki ke berumur 25 tahun ditangkap polis demalam. Nur mantu berjalan ke pansiat kes terjun hari Jumatan Darul Hana ba Waterfront Kuching malam hari 4 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Kuching, SCP Alexander Naga Cabuk, madah ke lelaki tu ditangkap urung pukul 10 malam di Kuching. Pengudah lebih 12 jam di gigak polis. Pansiat tumu ngayan ke lelaki tu bising reja pengawak tindak menuku pengudah ke dicabar siku orang. Dulu agi hari tu siti video pandak 28 sikin. Di ngayan ke lelaki tu terjun ke dalam sungai. Megak dikerembai ke bak media rama. SCP Alexson madah ke hasil pansiat ngayan ke lelakinya bisik 7 rekod penyalah lama. Kesnya diatur di pansiat nitia ke Seksyen 36 Kanun Keseksaan. Ketiga tik ngeraja pengawak ngau ndak berpikir dulu ditau ngasuh berbadi nyawa tau ke pengelikun orang bukai. Pemblas ikut orang ke depan sebuah bas diriput ke selamat pengudah basnya berbadi ba sebengkah penusa jalan alun ngau sebuah kereta four wheel drive ba simpang Piten semak simpang pusat seratua tumu pagi tadi. Opis bomba ngau penyelamat Malaysia JBPM madah ke deriba kereta four wheel drive di berumur 55 tahunnya diriput ke bisi bakal. Raban bomba hari balai bomba ngau penyelamat seratua datai bapalan penusah tu urung pukul 6.05 minit pagi. Pengudah nerima kangau urung pukul 5.21 minit pagi. Mansa mujur mansut ke diri sebedau diperubat tumu ngau masang cervical collar sebedau di serta diserah ke ngagai opis Menteri Pengerai Malaysia ngambil diperubat ngau silia agi. Lalu semua penumpang serta driver bas diriput ke nadai bakal. Operasi tembuk 6.20 pagi pengudah raban bomba nentu kepalan penusah tu likun dikena. Bak kes bukai siku lelaki berbadi nyawa. Pengudah kereta ke dibaya terpawah bak penusah berbadi kediri. Nak jauh hari runabout aman, sibu, tumu pagi tadi. Opis bomba ngau penyelamat Malaysia Sarawak madah ke sidak nerima kangau penusah tu urung pukul 3.33 minit pagi. Sebedau seraban bomba hari balai bomba ngau penyelamat Sibu Central ngesah palan penusah tu. Dua hari tiga ikut orang ke depan kereta tu mujur mansut ke diri. Lalu deriba agi terkepit bak penuduk deriba. Raban bomba kena perengkah khas kena ngeluar ke mansa sebedau diserah ngagai raban opis Menteri Pengerai Malaysia. Tajak pihak deriba kereta ke bernama Maxson Manggi Kasim berumur 28 tahun. Ditetap kenadai bak palan penusah tu. Lalu dua ikut lelaki kebukai seminak bakal mimin ajak serta udah diperubat. Kena ujung ke berita tu batang berita baru.
projek infrastruktur ngau agensi pemansang kandang menua oleh nyungkat sosioekonomi zon tengah Sarawak. PBB berengkang hidup ke jentera parti kena sedia napi PRN Sarawak. Pengeramai berita palsu, manipulasi digital ngau AI nyadi pemar baru maya PRN Sarawak. Tunaka kami nabur ke berita RUI FM, berita tu ditusun Rana Samin ngau di Salin Ailinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jirana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 26 rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak udah ngatur awam nintiang tahun bak Demak Jaya Kuching. Bak report dibantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib mada ke Perkim Sarawak bisi pampang bak Serata Sarawak lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemaah Hila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Megak ianya sebuah komuniti khas udah ditumbuh kiranya dia ke scholarship bak bidang syariah ngau counseling kelimpah ngeluar ke buletin berita Perkim kenang remai ke penerang ngagai balakaban gerempungnya. Ba aktiviti ke udah diatur Dato' Amar Hajah Laila madah ke sekira hari program tu ianya forum hari keluarga kurs segama ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung bantu hari sukup belanja Megak bisi diberi ngagai balan biak tim guna ke tulung duit tingayan ke pengeransing Perkim nyawup raban bangsa.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabua. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: ke-9 lagu menyanyi Hari Raban Masterpiece. Okey, sehari tu enggak bisi diatur atau kari komunodi diatur Regatta Baram 2026 B bergulai dengan kita nusi ke nama pengawal ke bisi diatur diatur B Mamrita B.
1: Ya, ini dia mana kita ko, kita
0: Gerai cerita mana bi, benung, benung ni ada tu ne, benung pegami nutu ya
1: cerita. Iya, betul pegami bagi penangkahannya
0: ke malam tu. Okey, ambil kena masa jangan terus ke gagai kita di Baram dia bi.
1: Iya, okey, terima kasih Neil. Anggota beri selamat dan lemah dengan semua malam tiga di penuh meniang kami di UFMB ni. Hari itu jadi sepenuh sepenuh jatuh tu ingat program majlis penagungan rasmi para perikata 2006 sepenuh jatuh di dataran Maruding ajang ke jatuh jadi dipenyadi Tapi Menteri di Jabatan Premier di Kirapan Pemeraja Pengawak Immigration serta pemantau projek Kepala Azun N780 ayahnya yang berhormat Datuk Kerawang Salam. Nanti dipertika walau penambang Sotnil kebijakan datai malam tu sudah menuah ke pentas utama dataran Marudi bakal ke malam tu ya. Jadi disiapkan hari ulu sanggup menerima jadi pembentukan perpaduan malam tu lagi ke sembahan tarian hari jadi sepemudah untuk majlis rasmi atau ke majlis penemuan tu lagi lalu pengawal malam tu diterangkan maupun sama dua hati dekat pemerintah kau pino konten hari yang kita bisa carry gerai kau ambulance water kita kita kita bisa rapat negeru kau kau bawa kita bisa naik berkonsert malam tu malam ni jadi kalau belum tu benda Neil dah selesai pada Regatta 2006 dari itu hari ke penduti tentu ya kami semua tak sabar kemulai diri ni mulai berhenti hanya berkampung di tahun kami dan namun tahu kami kami
0: Aku lebih ngau
1: nih. Oh jadi yang ngobrol sama kak ada kembali. Terima kasih ada semua tim NCR, ADR, alamat sudah bertugas lumus mengucur ke program bintang barang Regatta 2006 tu dari. Nanti ada tidak ya nanti kita boleh pada live ber Facebook rasmi Biri FM 2 hari ini sudah diatur. Jadi kau maka terima kasih ada komiti-komiti kebukai tapi sama pelak ngatu apa kau apa brand barang berkata 2006 sepanjang 4 hari hari 23 lagi 26 hari bulan 7 ianya jadi satu aku dah macam pengutus atau cik biala Raja Patang Barang Berkata 2006 di muncul dia tu jam 3:30 kali hari itu tadi jadi kelima tadi ianya mulai dengan Taming Sari N76 ianya Samarin Lepi udahnya keempat mulai dengan Terawan Bolo Ular Kejala Manam. Udanya ketiga, mulai dengan Lakin Belaga Tiga. Udanya kedua, mulai dengan Singgah Tagal Tua. Nau ke Juara Piala Raja Padang Barang Berkata 2006. Udanya Terawan Bulu. Penerang empat atau tidak tu ke tempat pertama tu dia dapat mata duit 25,000 ringgit atau tanya dia sini pagi-pagi tadi oh tu terima kasih kepada orang baru yang tambahan sama pernah cah ke agit bawa para perkata malam tu kita ada penanggung kita dekat bertemu baru para perkata 2 tahun nanti dekat datai tu ini jadi ya nak dekat berita tapi di Merudi tu Neil jadi kira ke cun-cun pegang ke yang bawa mak kita baru dah temu mereka ucapan tu dari sini iya jadi mulai baru ngai di Kuching Neil.
0: Oh, nyangkung gunung kabel dia lagi nih.
1: Iya, boleh lagi tu nyangkung. Nama tu deh nyangkung tu si Tete Mel.
0: No, si Tete si Tete nih. Oh, hari last hari tu nih. Apa mama?
1: Iya, betul. Mana perantauan nih? Oh, ohnya kita iban sih wajib. Ternyata nenek dah udah 4 hari 5 hari.
0: Iya.
1: Iya. Okay, Mel.
0: Okay, baik, terima kasih baik ke berita kita di Rugata Beram dia.
1: Iya, terima kasih ni apa pokok kami.
0: Bye-bye. Bye-bye. Okay, Abi, Rugata Merudi ke mana ya? Ke udah tembok diatur ke dah tembok selain itu diatur ke Penudia serta 2 tahun lagi dekat diatur baru. Artinya 4 tahun 2028 ni lah baru dekat diatur baru. Okay, terus dengar ke kami Bawai FM lagu kita ke sekali itu. Terima kasih Ernesto, biar aku ajak nama.

Padang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasus kemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul nuan, awak kesidak di berkuasa, berengkap jalai ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

dan Wan Kena Pugai berlalai gini dengan ke YFM segmen Sada Lemai jam ke penduduk kita bergulai bah segmen Sada Lemai Sarito 26 bulan 7 2026 ujung minggu Sarito tentu ya pergilah dekat ngepun ke pengawal baru mah kita ke bekerja serta biar ke bersekolah pan ngepun ke sekolah baru pergilah. Ok, kemudian Games Glasgow 2026 benuang diatur-diatur tak japan maya orang dan nemu dan udah berengkah diatur ke mendaya berengkah hari 4 harinya opening ceremony ya. Jadi nak ke Sarito nya tadi Malaysia boleh mas ke terubah ya hari powerlifting atau ke hari weightlifting ianya hari atlet Malaysia Muhammad Anik Kasdan ke mujur tulis ke medal mas kategori lelaki 60 kilogram baru je tadi berdau latih sejam ya udah boleh juara atau ke udah boleh medal mas ba weightlifting 60 kilogram Siti Agi medal untuk Malaysia ya ke udah diulia Malaysia ini medal keraju hari Boni punya Agustin Mega hari weightlifting. Okey, jadi nya berkawan dengan pemutus ke pemadu baru ba kemawai Games Glasgow 2026 kan lain akak ke dia tu penduduk medal tally Australia 12 mas batangga ke 1 contingent England batangga ke 2 3 mas Nigeria ke 3 boleh 3 mas Scotland ke 4 host tu Scotland host Commonwealth Games ke tahun tu boleh 2 mas South Africa batangga ke 5 2 mas tangga ke 6 Canada ianya boleh City Mas lalu Malaysia bertanggak ke 7 City Mas lalu ke Bukai lalu berdau boleh medal mas yang kaum New Zealand Wales India enggau menua-menua ke Bukai lalu berdau bisa boleh mas ba Commonwealth Games ke sekali tu. Okey, jadinya berkawal enggau Commonwealth Games berita ke medal baru City Mas untuk Malaysia hari Anik Kasdan ba kategori tau ke ba angkat berat. Okey, terus bergulang kami ba YFM Niam Jeffrey yang lalu merindang kita kawal tua keliat.

0: Betul. Pagi Rewind. Rewind.
1: Ya, sama pagi dengan bala kita ya ke Benung Bris Walk Jaku ya ke dia tahu. Macam Jaku nanti kali ada dayanya berdarat kurang kau.
2: Au sekian mana tuan tahu nya dia tunyu mayuh macam gelar ya nah. Akhirnya ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun na tuan.
1: Au lebana munyi ke canggih modern lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Bris Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganya na tuan.
1: Ya sama nya berdarat ke kebun.
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

sedikit lagu dari Andra Sunyi, nama lagunya ke merindang kita. Engkau benar Sunyi, Maya tu. Okey, di Bintulu, dia bisi benong, tak kau dah tembuk diatur, ianya pekit Muay Thai. Kalai pekit Muay Thai, dia diatur di Bintulu, ianya Amateur Muay Thai Challenge 2026 ke diatur bak Bintulu, Paragon Street Mall. Jadi, program tu, tak kau pekit tu dah diatur kemari, serta mega diatur rungkup sedap ke nemuan biak meh laban tu amateur lah. Amateur tu tentu ya ungkup sedak ke baru ngapun ke Muay Thai nyuka nyingkang ngagai dunia profesional nyak sedak ke bisi ngau berpikir di tu mayuh meh sedak ke bisi ngau berpikir ba Muay Thai tu laban kita sama nemu Muay Thai dia tu pun nyau majak di kerinduk ke raban nembiak ke lebih lagi udah ke mayuh fighter-fighter tau ke atlet Muay Thai Malaysia yang tarik nyulut ba antara bangsa kelebih lagi bab one championship Alif Rakib baru dah menang interim strawweight championship ya ke udah diatur ujung minggu atau ke hari lima tu tadi yang mesti ngangkat kemotivasi ngangkat ke semangat bala nembiak tu tadi ngambil ke terus mujur atau ke nyulut bak renggat antara bangsa. Okey, berperindah baru kita ke sekali tu lagu kita ke sekali tu lagu hari Niang James Jacob.

Lagu yang dengar lagu Nyiwa Kai Badawan Kelading ujung ke YFM segmen Sadar Lemai Sarito. Segmen ke Nudi Kita Sarito Pemerintah Malam Habugulang Gau Meti Abu dan lepas berita di tabur terus Aripalan Berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Aku Dennis Stephen Mupo dulu. Selamat malam.

culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

kerjasama G2G perkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 26/7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempung pengantang Islam Malaysia Sarawak, udah ngatur awam nintiang tahun Bak Demak Jaya Kuching. Bak report di bantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib mada ke Perkim Sarawak, bisi pampang Bak Serata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemaah Hila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Mega, ianya sebuah komuniti khas udah ditumbuh, kena nyedia ke scholarship Bak Bidang Syariah Gau Counseling, kelimpah ngeluar ke Buletin Berita Perkim, kena ngeremai ke penerang, ngagai balakaban gerempungnya. Bak aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke sekira hari program tu, ianya forum, hari keluarga, kurs segama, ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu hari sukup belanja mega bisi diberi ngagai balan biak tim guna ke tulung duit, tingayan ke pengerang siang Perkim, nyawup raban bansa.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Dah Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
1: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 Ronggat Semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datang Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Lagu ke terbah ya Rudy Peter ngau lagu ya bungai atiku siku mega kapan kita ke Semanggau berpekit ya semi final anugerah carta sapa juara ketika diatur 1/8 tu ya di Dewan Serbaguna Selangau Aram sama datang magang kita ne kelimpah nyukung harapan pembekit bukai ungkup lemainya ya kita ke agingnya kami di selampur menua kita terima kasih dia tu mega agi uliah didinga kita dengan channel Astro 871 apu manyuh kaban kita manjuang neh laban kuliah dengar kita dengan curung Astro barunya ya 871 udah bekau ke di ketukan neh ngarap ke terang program didinga malam tu pemerintah malam 3 jam di konti ngau DJ MA tau ke tiu ya hari lagu Bungai Atiku kita nyingkan ke lagu kedua tu lagu di by Pastor Steve Balang ngau lagu ya Aram kita muji Tuhan bakal selama berjam ke terubah pemerintah malam kita dekat mendiang ke program Aku Boleh Penampak ya. Okey, nama anda cerita ketika dipengungsi ke Monica Midi. Kita sama dengannya lagi ya. Udah lagu Aram Kita Muji Tuhan.

lima program aku boleh penampak, tapi puji ngagapai kedi serga. Laban beri kita peluang begulai baru, berarti ke siti agi cerita kerja aja, tau ke kesaksian Tuhan. Program aku boleh penampak tu dikeluarkan bak YFM Iban minteng hari Minggu, boleh magadi pedak kita bak page Facebook aku boleh penampak. Engka bisik sekedak cerita kerja jih Tuhan Jesus kena sempat didinga kita bak program tu, tak megak tau ngelawak page Facebook aku boleh penampak. Laban bisik diayan ke bak page Facebook aku boleh penampak. Ari page Facebooknya megak, kita tau inbox page Facebook aku boleh penampak. Nanti bisik perkara bekaul ngau aku boleh penampak ke dekat ditanya kita. Kita megak boleh ngirom ke cerita kerja ajih ngagai page Facebook aku boleh penampak. Pentecost, tau ke Pentakosta. Inya siti ari-ari kebesai marti bak kita megai pengarap Kristian. Tuk memaya kita ngingat ke Roh Kudus tik nurun ngagai dunia, ngagai semua anak murid, tok keraban, pengikut ketrubah, tinitiah ke Jesus, lebuh ia tik ngeremai ke ajar nyengkawum indaya Maria. Pentecost tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Jesus ari mati, tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentecost tau ke Pentakoste tu dalam jaku Greek, retia 50 hari. Munyiku aku tadi, Pentecost tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Tuhan Jesus ari mati. Tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentecost tu megak nyadi kekelai, tau ke ngingat ke kitai baari ketrubah. Baari ketrubah ya, gereja pemadu tuai didirikan di dunia tu. Ia nyak ba Bukit Singai. Ya alai reti Pentecost tu endang besai ba penyanggup lama ngau megak penyanggup baru. Lalu bersimbai ngau penatai hari Pentecost tu megak, sekedar hari semiang ngau sampi bala kitai ia nyak bakas sampi novena ke Roh Kudus, sampi minta Roh Kudus datai ngagai kitai, sampi kebala orang tuci tau kebala sen, ngau sekedak sampi ke bisi bekaul ngau Roh Kudus engau raban sen. Sampi tu ukai semina diatur raban gereja ngena online maya igi penyakit COVID ke agi ngekai tu tang bisi megak kitai ke bersampi kediri bak rumah. Jadi kita malam 23 hari bulan 5 gereja kesuah ngatur semiang bersampi kurang tik sakit. Kesuah dikenang aku sebedau tu ianya gereja St. Anne, Kota Padawan. Bisik ngatur pengawak bersemiang kurang tik sakit. Bisik penuh sabukai, ngau sidak kedekat ngigak penglantang dalam hati. Semiang ngena cara online tu diatur endang bersrimbai ngau hari Pentecost. Lebuh semiangnya benar diatur. Dia bisik kerja je Tuhan nyadi bak siku induk. Ke alai, induk ke bisik gau sembiang online tu ukai semina ngasai ke pengelantang, tang ia megak udah gerai ari penyakit ti dikembuan ia ngelamak tu. Malam 23 bulan 5 tahun 2021, dia sidak menyana, sidak sebilik, bisik gau live streaming sembiang ari Pentecost. Mayanya induk tu tadi bisik mutah, lebuh maya semiang tu kebenuh diatur. Tang kenyalai, induk tu tak mutah puang. Jadi udah kemutahnya tadi, dia yang ngasai ke tubuh ya tu lantang, tubuh ya berasa nyamai. Yang ngasai ke bisik utai ke ditak tiang, tak utai kena tiang yang lama tu, utai ke dalam tubuh, utai ke berat dia saya kia lepas magang. Malamnya, malam ia kenggau live streaming tau kesemiang ngena cara online nya tadi. Kuasa hari sampi ngerai ke ia hari penyakit ke dikemuan ia ngelamat tu inya penyakit hemorrhoids tau kebansa penyakit kengasuh pedih dekat bira laban kembai bak pembuluh darah. Lalu penyakit tu megak ngujuang ke pedih bak kebuyan, lalu tau ngasuh bira darah tau kebira ke darah. Jadi sebedau tu, induk tu madah ke diri yandang ngemuan, yandang ngemuan penyakit tu, lalu tu ujuang ke ia tu tadi ngemuan siti igi utai
ke mesai leka kacam ba ujung buriat ya. Jadi ya madah ke penyakit tu diuliah ya, tau ke ya boleh penyakit tu ari udah keberanak anak ya ke lumur dua. Tangari kuasa semiang, penyembuhan luka batin Sin En Kota Padawan ngenak kuasa Tuhan, semuanya udah nadayagi. Bekanya ame pemesai kuasa Jesus. Kuasa Roh Kudus sedikirum ke Jesus ari serga ngaga kitai, maka ia tingirum ke tau kenurun ke kuasa Roh Kudus ngaga semua bala anak muridnya. Jadi penerang kesiliak peninga, kawal ngau hari Pentekostu, kita tau ngelawak page Learn Religion, tau ke bak page Catholic News Agency. Nyame Siti penyelai, Siti kesaksian, ti dikungsi ke siku induk ngagai raban gereja St. Anne, Kota Padawan, Kuching. Terima kasih ya, Nginuan Tuhan. Terima kasih ya, Nginuan Jesus, laban merkat serta ngerai kinduk tu siku ari kami ti percaya kenuan. Kita tak buat mujung program peninggal, sekali lagi mai kita berkongsi ke cerita ngagai program tu anang sagu ati, anang malu. Anang nak nama mak ti nyemak ke kita antara malu dekat nyebut nama dirimpu nak salah tau ngena nama agak-agak kita. Anjung kesaksian kita sekali ke ngena rigot berjakut tau ketulis aja. Anjung ngagai page Facebook aku boleh nampak tau ke anjung terus ngagai tau megang-ngagi aku tulis ngena kertas tau ketulis page Facebook tau mega di email kita ngagai aku au. Jadi kita tahu nganjuang kesaksiannya kelimpah hari page Facebook aku boleh nampak kita megak tahu post ngagai RTM coaching. Ngagai kita percaya ke Tuhan Jesus nadai utai ia ke ndak boleh dikerjaya nya alai percaya meh kuasa Roh Kudus nang bisi nurun ngagai kita dikirim ke Jesus. Ti kita percaya ngagai ya gau sepenuh hati kita. Dikenan utuk program aku boleh menampak arah kita sama dengan lagu dikenal kita bersuara ke sekali.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Iya, terima kasih kita kaki ninga kami untuk pihak pemerindang malam malam tu nih. Okey, 26 berbulan 7. Ya ke bisingin tu hari pengada serito tak ke ulang tahun kita kawin kini. Okey. Mari selamat hari pengada, selamat ulang tahun. Ngarap ke semua pengawak ke di kerja kita di niat kita nya mujur magang di kerja lebih kita nya datai ba minggu ke penudi ya bulan 7. Sebenarnya nyingkang agai bulan 8 tak berasa ini. Okey, kita akan gini dengan kami di Selampur Muda kita Sarawak. Bumi Kenyalang, terima kasih pukul 10 nabur ke berita malam. Seraya aku kenyedia diri maca berita. Kita berperindang ke dua lagu ke dirintai ke baditu. Lagu hari pengajar kita Juti AE ngau lagu ya Aku Ukai Petara. Kedua lagi nginjau lagu di Sada Karen Libau ngau lagu ya Berserakup Hati. Terima kasih kita kagi ninga kami semampai nyukung kami nintiang hari nintiang jam. Tentu ya YFM segulai sejalai tersau pada ngagebala kaban-kaban kita. Kami udah tahu di dinga baru ngena channel Astro 871. Terima kasih semua.

0: YFM Bakserian 106.9 FM.
1: Jadi lepas kita nyebut berkawal dengan maya Tuhan untuk dia pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya, Tuhan bisi maya yampu lepas dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
2: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita minta Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita minta. Semua tanya mana magal tanya datul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsiat. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuanya tadi selalu dekat dua lo. Triple light di laban tua. Nyak kengujung ke tua lagi nyau accident. Nyak kengujung ke tuanya tadi nyau gagal atau kepil dalam semua pengawal. Laban tuanya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekat ya. Oh, tajak pan kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekat kita. Laban bisi utai ke mana benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ni ya. Mungkin megak engkau nak boleh metu atau bisi anak taukah bukai penekat Tuhan metu atau jadi ngana dia boleh purih pantih ni ya mayuh remucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
1: 90 tahun ya.
2: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama yang kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Ti maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke Jakob kita mensia. Tang prambu yang pu tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bat Tuhan.
3: Sajurai 6:35 belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jam kita di pukul 10 malam. Selamat malam, pendengar kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu, sehari itu 26, hari bulan 7 tahun 2026. Anda biar bak baru patut nyikap diri engkau penemu tiba kaul engkau teknologi hidrogen serta kuasa bersih dikena nyedia ke diri napi ubah gaya ekonomi dunia lebih banggai tahun 2030. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunuh Peng Badah nguasa penemu engkau teknologi baru dekat ngemuntang ke Sarawak Mansang nyadi pemain global dalam industri hidrogen. Nyambegak berguna amat dikena tentu ke peranak Sarawak bersedia ngirin industri baru serta nyukung aspiration negeri tidakkan nyadi hub kuasa bersih tikas antarabangsa. Nangkan kenyak pemansang modal mensia mesti setipak engkau pemansang teknologi engkau digitalization dikena tentu ke Sarawak terus kompetitif dalam ekonomi dunia. Yang maksud ke Jakutul Bengulu Convention Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Tengah di Sibu. Berbangganya Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari kemegah Presiden PBB ingat ke kaban parti ngambil keseluruhan nyikap diri napi pemar tidak datai lalu anang ngambil mudah pemujur keudah dijapai. Pengawak nyedia ke diri mesti komprehensif mutar ke penglemik serta ngenegap ke pengering parti. Perkara itu berguna amat dikenentu ke parti mengkang relevan serta ulih neriska agenda pemansang Sarawak dalam kandang 5 tahun keudah macam-macam inisiatif pemansang udah dipejalai ke nyeng kaum ngagak jematan gau jale alun nyedia ke bekal kuasa karan gau ai serta berjalai ke manyuh macam projek pemansang pelilih menua timri penguntung ngagai rakyat. Dalam perkara ti sebaga di acara politik berpelasar ke sentimen bangsa patut diseliah ke dikena ngetan ke pemangit manyuh pupu raban bangsa Sarawak. Sekretari Besar PBB Dato' Sri Alexander Nantalingi Madah pengawal ngetan ke Siti Bangsa endak salah tajak pihak nyak endak tau dikerja engkau cara ngembuan hati tiba gedik tau ke ngemaruh ke bangsa bukai. Semua ketuai patut nak cara ti lebih inklusif dengan cara tentu ke genap komuniti diberi ruang engkau peluang. Pengering Sarawak berpanggai bas mengat bergulai antara semua bangsa ti patut ditan ke lebih lagi lebuh napi pemar politik kemayari. ...67.9% company ti berregister ribaruh pengawal ngerembai ke sektor baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS khas ungkep kategori jeep ngau pickup nya ari Sabah, Sarawak ngau Labuan. Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali Madah penyampau tu mengukur 10,453 company engkau 18,538 buah perangka pengangkut diregister di ketiga-tiga menuanya. Penyampaunya sebagai hari 15,388 company engkau 25,781 buah perengka pengangkut ti berregister dalam kategorinya di selampur menua Kenyau pengawal ngerembai Kenyau dilancar ke kena 3 hari bulan 7 hatu tadi. Bukit Saban majak ditegap ke nyadi hub pemansang ekonomi menua pesisir. Perkara itu dikemujur dengan pengawal berjalan ke sekedar projek strategik hari baru agensi pemansang bagi menua betuang. Sapit Premier Dato' Amar Douglas ugah embas madah kandang endurnya dekat disikap ngau padang bilun berbuling, palan ngumpul proses ngamungkus serta agropark berbuling. Fokus besar nyelak negap ke sektor bertanam moden. Pemansang projek itu dekat nampak rantaian nilai di komprehensif mengukur pengawal ngasil ke proses mungkus ngau ngelaku ke hasil bertanam menua tu. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu 26 bulan 7 tahun 2026, berita ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati Tampung Baru. Ninga kami dalam awak pemerindang malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 26 Rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, udah ngatur awam nintiang tahun Bak Demak Jaya Kuching. Bak report dibantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib madake Perkim Sarawak, bisi pampang Bak Serata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemaah Hila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Megak, ianya sebuah komuniti khas udah ditumbuh, kena nyedia ke scholarship Bak Bidang Syariah Gau Counseling, kelimpah ngeluar ke Buletin Berita Perkim, kena ngerembai ke Penerang, ngagai balakaban gerempungnya. Bak aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu, ianya forum, hari keluarga, kurs agama, ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu hari sukup belanja mega bisi diberi ngagai balan biak tim guna ke tulung duit, tingayan ke pengeransiang Perkim, nyawup raban bansa.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Nak mama agi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu, dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang, ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelaki ke industri Music Iban.
1: Segulai sejalai, ngau kami, Pak YFM.

Maguri Rumi B2B Panggal Berai nya ya. Kadang-kadang lebih kita ke mindah nyawai, okey. Andak sebaka asai penduduk ayah engau penduduk ke tempo ne bantal kita tilam ke tempo. Okey. Kita akan gini kami jam kedua. Terima kasih. Nya ya. Berarti dulu gaya hari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia ungkap ia malam tu engkau tumu pagi pagi lah ne. Okey. Malam tu bisi hujan bak sekadar dur di Kapit Bintulu Miringgal Limbang nade hujan di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Gamukah Gaya Tasik di menua kita bergelombang 1 nyentuh ke 1.5 meter peninggi angin berpuput dari barat laut engau penglaju 20 nyentuh ke 30 kilometer sejam kesiap pengangat engau penyelap di menua kita 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, nyak ya. Balik kita ke benua deriba jam ke dia tu ngarap ke sampai menuju Jumat bak Jalai Alun. Okey, perhati ke kereta atau ke peringkat pengangkut bak belakang kita sepeda kita nyak nukar lorong kita tak kengelih kereta buka ya. Tambah lagi lebuh kita ke deriba bak kandang Jalai ke Nadai Api tentu ya petang. Ukai suna peringkat pengangkut aja engkau si jelu buka ke benung Mansa tau ke ngelayang Jalai neh. Sama-sama berjumat ngabi ke semua belikun datang ke palan ke dituju ya ke benung kawan megap malam tu ya. Selamat bertugas di konti hagi bugelenggau DJ MA tau ke tiu nyentuh ke tengah malam tu lagi neh. Jam ketiga country and western tangsa yang mengira kita ngelola lagu Jeffrey Nyaloi kau tua kelihatan mending ke program Pelasar Jurai 635.

aku Raina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus begulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.

0: utai kanak-kanak kita, utai kakumbai kita smartphone-nya, tau ke media ramah, ya tau merusak ruang bilik kita, enti utainya nak dikena ngau mana. Enti ya nyon nomor satu buat penghidup kita. Keluarga kita nyon nomor dua, kelebih lagi bini kita nyon nomor dua, laki kita nyon nomor dua. Artinya media ramanya meh ngibuan kita. Artinya media ramanya meh jadi ke master dalam ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Media Rama baka WhatsApp, Facebook, Instagram, ngau TikTok. Dia tu nyau nyadi trend platform mansut ke pengeringan ngau serbana ati. Nul berkongsi ke berita ke mana serta berita ati ngemedis ke ati. Ngasuh ngirau ke ati lagi. Bisik sekedar nada ngembuan ati malu, mansut ke perkara ati kelalu private. Kenyadi bak ruang bilik derempu bakal layak direk sebilik, layak ngau laki bini. Nyadi tu tadi ke Tegal, tik nak ulih dagang direk laban kelalu ringan. Bak program Plasa Jurai 6.35 ungkup ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke sekali ke ulah mansut kecurahan perasaan bak media-media ramah tu, kelebih lagi berkawa rumah tangga dekat merik penguntung tau ke semina dekat merik pemalu ngagai direk empu. Bak topik kitai ke minggu tu, media ramah pengerusak kawa rumah tangga. Shalom semua, bertemu baru kita. Aku datai baru. Ba awak ngetuk jam begulai ngau kita buat program Plasa Jurai 6.35. Terima kasih. Aku percaya semua kita hangemuan berita ke mana ke sari tu laban kita percaya Tuhannya tadi bisik begulai ngau kita. Lalu kita mengkat beri terima kasih ke minggu tu laban Reverend Pastor Tony Maya ulih datai baru begulai ngau kita berjurai ke topik ke bisik diangkat ke kita nintil minggu. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih. Tidak lalu aku datang ke studio kita, lalu berita aku semampai mana. Lalu aku ngarap ke mega berita non mana. Lalu aku ngarap ke berita bala peningan mega kesari itu mana mega.
0: Ya, amin, puji Tuhan. Ya, kita percaya kita ngemuan berita ke mana. Kita gerai sari itu ke Tegal. Tuhan kita ke mana tu udah ngibun kita sepamanya minggu. Nyari tu Pastor ke terubah tu ngau tua nerus ke ranau tua pak topik ke dekat di pejurai ketua sari tu. Aku berkunci ke sitik riput ari mayorwater.com. Atik madah ke pemayuh orang di Malaysia berkenak ke media rama bak tahun 2024 abisik 28.68 juta iko. Sekedar hari media ramah tik balat di kerindu ianya WhatsApp, TikTok, Facebook, ngau Instagram. Berpelasa ke report ke disebut aku tok tadi, entik ba penemunuan tok deh. Kati berkenak ke media ramah ba dunia kecukup deras mansang ba teknologi pemadah ngau media masa. Kati tu perkara ke wajib atau kepilihan kini?
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Jadi, bak aku tu nyadi ke perkara ke wajib. Media rama tu ianya utai cukup padas. Kena kita diri sebilia, kena kita gawa, lalu ia mega kena kita berandau. Ya, nanti kita berarti ke era komunikasi jarak jauh berkena ke telepon, ianya lebih orang keterubah. Ngaga telepon tau ke telepon tu ianya Alexander Graham Bell bak tahun 1876 ianya au keterubah ia bejaku ngau Thomas Watson tu ditangkan ngau penumbuh Bell telepon company bak tahun 1877. Lalu pian mega bak tahun 1915 Bell tu tadi ia bak telepon Trans Banua keterubah dari New York ngagai Watson di San Francisco. Mula-mula telepon kena ianya telepon dudua. Kelimpah harinya mega kita berarti ke bisik telepon ke besai kena orangnya. Tapi kita meda hanya baka biak James Bond kena humainya. Tu mayuah ke kena bala. Tapi kita lagi sekeliak meda orang bak kiam batang kena bala tukai-tukai balak deh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Oh, kita itu baka waki-tuki kau ya. Udahnya tadi kita mada transformasi telepon tu. Ari telepon dua-dua ngagai telepon ke besai bok ya tadi lalu ngagai telepon bincang ke kena orang bejaku aja. Udahnya tadi lalu biar mega ba utai kepada kita telepon ka ulih nganjung meses. Okey semina bejaku aja. Ia ulih nganjung meses. Lalu kita mendak nuanya maju dia tu nyok kita nyok bisik smartphone.
0: Mm-hmm.
1: smartphone tu kita boleh kena WhatsApp, boleh mada TikTok, boleh mada kita berjaku voicemail ngagai siku-siku orang nyak kita mada pemansang. Tapi kita berarti ke dia tu maka telefon dia tu cukup canggih kita mada ya. Ianya telefon kena teknologi AI jadi nyak cukup ya luar biasa. Kita berarti ke kita masuk ngagai generasi Gen Z. Oh? Jadi generasi Gen Z tu berubah ba teknologi amat teras. Oh, kita berak ngermai ba generasi Z tu atau ke Z tu nak boleh jauh hari gadget kita dah. Nak boleh jauh hari telepon, bincang atau ke smartphone-nya. Tini teh ke pansia 44%. Ari sida Gen Z tu merasa media ramah sejam sekali. Oh? Dengar kita bala peningat artinya smartphone tu nang dekena orang kais mina kena orang berjaku tang ya dekena orang kerja pengawal. Lalu pian mega ba orang kada ba Gen Alpha ada pengudah tahun 2010 setiap nemia kita mendak dia tu bisik smartphone magang. Lalu kemayuhnya bala Gen Alpha tu sida ngagak pengawal baik ke bas school banyak ke menyampaikan nama-nama perkara sida ya mega berkena ke smartphone untuk Puan Pening.
0: Okey ya. Pastor hanya tadi apa pastor ko ya berkena ke media ramah tu sitik perkara ke wajib ko ya laba media ramah tu tadi nang abalat dikena kita yang gereja pengawak bersari-sari ukai semina pengawak kita berupis berkompany atau ke sekolah tang bega pengawak kita diri sebilik kini bisi utai ke berat ke dekat di keranau semuanya tadi berguna ke media ramah dua kita nya jampat ngenatai ke berita. Jadi pastor tua Nikal ngagai batang topik ke dekat di pejurai ke tua atuk mega aku ngamik Siti Asia Pansi ti udah di pejalai ke sikup pakar ianya pakar psikologi ke bernama Mio Chow ba tahun 2023. Hanya di ko ya nitik ke Pansi ya ngayan ke orang ti kelalu berkena ke media rama atau ke dikumai kita hardcore user ko kita deh ngemuan tikas pengerai mental negatif prestasi akademik nak tentu lancar sudah tak megak ngemuan kau ngau diri sebilik ti nak rat tak kemarang yang kau kita nanti dibandingkan ngau orang ti nadai berkena ke media ramah hanya tadi ba penghidup kita lalu nanti ba orang ke udah jadi melaki bini tu bakal ni media ramah tu boleh ngerusak kau tika tau ke rumah tangga seduaya.
1: Ya, maneh mat tanya nya tadi Puan Penny. Kita sudah nemu nitih ke pansiat tu tadi. Ianya kita berarti ke utai ke dekena kita utai ke kumai kita smartphone nya tau ke media rama. Ia tau merusak ruang bilik kita enti utainya nak dikena ngau mana. Nanti ia nyo nomor satu buat penghidup kita. Keluarga kita nyo nomor dua. Kelebih lagi bini kita nyo nomor dua. Laki kita nyo nomor dua. Artinya media ramanya meh ngibun kita. Artinya media ramanya meh nyadi ke master dalam ruang bilik kita. Nya perkara ti salah. Nya lah munyi ke aku nitiah ke bekeni cara sikuk-sikuk ruang bilik atau ke laki bininya berkena kau tanya. Utanya nang cukup mana enti ya dikena ngau mana ya. Aku berarti aku cukup muji orang kang agak konten ba YouTube tau kan jadi YouTuber labannya ulih menatai ke penatai misi sida ya hanya cukup badas au tang ba rumah tangga kita berarti awak ti kelalu mayu berkena ke media rama ulih masal jam ya tau ke maya ke patut dikena begulai ngau laki bini kita nyo terbasal laban kita nyau kiruah ya. Ngemerat ka kiruah serta ngemerat ka media rama lebih lagi hari kawa kita bersari-sari melaki bini jadi ulah ke selalu daripada kita tahu ianya ulah ngacau kawa laki bininya serta ngerusak tikah seduaya laban nyau media rama kan jadi penghibun jadi ke master menyikaku tadi nya kebuahyang rusak katina laban nyu berandau ba WhatsApp nada nemu ngetu yau tai buka ga yau tai culia ga au yau tai peda ga Facebook nada hari tu au nyu mayuh kien kebiwah ya tadi ukai kebiwah ngagai rumah tangga ukai berarti ke biciang garam nadai ukai berarti ke lawak nadai ukai berarti ke kepeluan-kepeluan kebukai kenadai tang dulu muka WhatsApp, muka TikTok, muka Facebook. Ukai berarti tu nak tahu, tahu tak anang kelalu lebih ya. Laban ti kelalu lebih ya. Ya tahu merusak fisikal ngom mental kita. Nama kebuah. Nya kebuah orang ka selalu ti kita meda tucum ke diri, ketawa ke diri lebuh meda TikTok atau kaku. Ya. Nah ya, bisi nan meda?
0: Ya.
1: Tanya ke pada kita bercheating dalam WhatsApp, dalam Instagram. Oh, jadi tau boleh ngerusak. Lalu begini kerundiang laki ngobini kita medak kita enti kita nyok ketawa ke diri. Senyum lelegup bisi, ngelinsum bisi dia. Lain, mepikir ya nama masanuk tu nyok nak bakal subak. Nyok berubah dari segi gaya ya.
0: Kalau buah ngangau pun nak didinga ya ne?
1: Nak didinga, sekali ngangau, empai mansa.
0: Empai mansa pendiam.
1: Kedua kali, tiga kali. Baru ya boleh ninga.
0: Ya penghujung jadi perak orang kita.
1: Perak orang nyak ke penghujung ke?
0: Layak.
1: Layak. Nyak jadi ke pengurus saya kaku lebuah tuanya tadi nyok lalu lebih ya. Komunikasi nyok nade tuanya Nino tua medak tadi dia. Nanti tua Nino ngopangan diri pelabah kau. Nadai ke buah ya tau pulai ke masalah.
0: Ya.
1: Nah ya. Jadi tu ke penghujung ke kau kita renggang. Laban nyo pulai ke munyi kunuannya tadi nyo berperak-perak artinya nanti harmoni lagi nginyau jakob Melayu bak keluarganya naka meh pemana nanti laki ngobininya bisik komunikasi ti mana ya laban lebuah kita bisik komunikasi ti mana nama pun problem di dalam rumah tangga kita kita nyamai ngemutal kia kita berarti maga nak tahu sekali-kali kita ngena smartphone nadai tatak laban nyak tak ujung ke kita nya tadi uli ya kebiwah mau jago kebiwah kaku ya. Limpang terpejuah berhubung ngau pangan tau ke boyfriend kita kelama tau ke girlfriend kita ke lamanya nyak ke ngujuang ke rumah tangga tua mega dekat puntan dekat pulai kelayak nama kebuah ti tua udah bisi laki ti tua udah bisi bini tua nak tau sekali-kali berhubung ngau orang kena patut no tua berhubung.
0: Jadi reti kenuannya tadi pastor ngai ke kita terpejuh berhubung tak ke kontak ngau orang kesalah menya.
1: Tapi ya mia. Siti agi bala peninga ati kita berarti ke lebuh penghidup kita bapa ngai ngau media rama. Maya tua bisi belaya besrek yang penemu kini ngau laki bini dia kita lancar amat mansut ke curahan perasaan. Tau ke utai ke terpendam dalam hati kita dia. Bak media rama. Kadang-kadang kita yang tadi nak nemu diri tau kesedar kini berkunci ke para nyadi buat ruang bilik. Nak tau sekali-kali kita melibatkan pihak ketiga dalam ruang bilik kita. Lalu semua pengeringatnya tadi lalu ditusun tua lalu dipansut ketua bak media rama. Nyak ya. Lalu mayu sama konselor dia tadi.
0: Lalu up status ne.
1: Lalu up status. Lalu konselor-konselor tidak betul liah pun merik pendapat dia. Jadi orang kekak ngambil peluang. Orang ke apa jenis. Nah ngambil peluang me betul. Nua ya. Dekat nyerara ke kawa laki bini. Nyak meh. Kaku tadi. Pun semua layak. Pun semua kita kena mana. Ianya. Ari kita akan kena smartphone tu tadi nak bertatak. Ti kita bertatak, ti kita bisi limit, kita nak mudah kita terpejuah ngau perkara-perkara kau dah disebut tu tadi. Au, nang amat bisi sekedar sandi yang penemunya orang kelurus hati ya boleh nulung kita. Tang kita mesti ngiga orang ke betul-betul ti boleh nulung kita. Ianya kelebih lagi ti kita meda munyi ke selalu disebut kita boleh ngangau ke tau ke minta penyanyi yang penemu hari bala pastors ke semua kaunselor ti bisi tol ya ati secara dunia oh. Jadi awak ke nak pulai ke pulai ke utai kena mana laban lebuh kita berkunci dengan orang di luar din dia nya tadi utai kelalu manyuh di langkung ti utai nya mesai betis tau mesai pah ya lagi nya kita nya tau sekali-kali berkongsi ke masalah ruang bilik kita ba media rama au jadi sekali ke kelalu ngemerat ke media rama tu ulih mai penguntung pemanah ngagai rumah tangga nuan tau kena bala peninga sawet ya ba nuan puau.
0: Okey, hanya tadi menyi saut pastor bak tanya kita bak topik ke dipejurai ke kita media rama pengrusak kawa rumah tangga. Au jadi tok de pastor aku bisik mega kalak maca Siti Atika ke ditulis dalam surat berita Sinar Harian ati ngena headline tau ke batang jakut dia ketagihan media sosial punca penceraian usia emas. Bak artikel ke ditulis ikut pakar perunding kaunselor ruang bilik hari menua kita di Malaysia ditempu. Ia madah kegian media rama nyadi kebuah pun sarak bak sidak ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun. 20, 30, tau ke 40 tahun. Mayuh kes ke bakatuk nyadi bak sidak ke berumur 50 tahun ngau tuai agi harinya. Jadi tu tadi ngayan ke gelumang media rama tu ukai semina mangka ruang bilik raban kebiak tau ke iatik baru niri ke rumah tangga tang megak ke udah bisik pangkat akik tau ke ini ko kita ada. Jadi entik sekali pernih baka kena logik perkara ke baka tu nyadi baka ni bak penemuan deh pastor.
1: Ya entik kita bedak berita bak artikel tu ya amat ngejut kati kita ini ya laban tu ukai nyadi bak sidak nemiak aja tang tu mega munyi kenuannya tadi nyadi bak pangkat ini tau ka bak pangkat aki utai tu mega nyadi ti pia kita nak tau nak berarti ka nama utai ka berarti ka bak kumpu bala peninga ianya ke satu anang ngasuh media rama buan rumah tangga kita laban nama kebuah nemu maksud buan ku aku New Year nyadi ke master kita. New Year nyadi ke pemerintahan kita. Ukai laki ngau bini penghidup ke sari-sari. Kedua, kita anak mansut ke penemu sengapa bak media rama. Laban nama kebuah ti tua saleh pansut saleh jaku tua mega uliah dikena tinggang penusah. Ti tanya nak amat kita impu tusah puan pini.
0: Okey, hanya tadi perkara kau lihat diperhatikan kita hanya kang lama tu kita selalu berfikir pangkat media rama tu semina merik pas ngagai orang kebiak atau ke orang kebaru niri ke ruang bilik tang kebenar utai tu mega bisik mai empas ngagai orang ke udah niri ke ruang bilik berpuluh-puluh tahun bak sidak ke udah mangai umur 50 tahun ke atas. Jadi pada peningat kita ingat nak lama sebelum kita nampung jurai habak topik kita ke sekali tu media rama pengrusak kawar rumah tangga nangkan ke lagu tu lagi kita nampung baru Rana.

0: pagi pagulengo kami bak program Plaza Jurai 635 bak topik kita kami ngutu media rama pengerusak kawa rumah tangga. Agi pagulengo aku Reverend Pastor Tony berjurai ke topik kita. Jadi Pastor tua nampung baru ranau tua udah kita ke ngetu belalak nak lama tadi dah. Jadi abak ranau tu ke sekali tu Pastor. Aku mayuh ngambil sekedar report ke bisi dikeluar ke ngambil ke diperhati ke kita lalu ngambil ke utainya tadi oleh nyukung utai ke di pejurai ketua sarito deh. Siti tu mega report arimewater.com bak tahun 2024 mega ngayan ke 90.7% rakyat Malaysia ngena aplikasi WhatsApp ngau pukul rata masa atau ke jam ti diungkup ke sidak ngena aplikasi tu ianya 16 jam 4 minit sebulan. Entik bak kita nyangka bisik sekedap prinsip bak ajar kita ulih nyaum dikena nyeliah ke diri ari ti kelalu berkena ke media rama.
1: Okay, terima kasih ya. Okay, bak aku kemerat kau tai ti mana munyi ka bak pelipi satu genteran ke 10 madah ngamik ke kita nemu milih utai ti pemaduk padas. Kita patut nanya dirimpu sekali kanuan ngau kaling nuan ngenak mayuh awak ti patut dikena begulai ba media masa. Okey, tetap ka tata lebuh nuan berkena ke media masa tu bala peninggal kelebih ge laki ngau bini. Efesus 5 genteran ke 15 ngau 16 bisi ditulis megah nya alai hidup ngau berjimat ukai baka orang kebeli tang baka orang kebenemu dalam kena semua peluang kita ngau badas. Artinya kena smartphone kita ngau badas lebuah kita meda utai kebisik dalamnya laban semua tetu ulih merik manfaat kecukup badas ngagai laki bini tau ke ngagai ruang bilia. Kita nak tau nak nanya dirimpu. Hari aku keseruran berbalas meses, nerima meses, nerima WhatsApp. Ulih ke aku netap ke siti maya aku patut maca serta malas WhatsApp ngau cara nak beruman. Au. Bak 1 Korin 10 ayat 24 bisik ditulis anang berunding ke dirimpu aja dan berunding ke orang bukai mega, ianya berunding ke sendiri melaki mini.

0: dalam setiap kita berurusan, dalam setiap kita ngatur ruang bilik kita. Jadi itu utai tisuah di pedak aku. Tahu kan jadi bahawa orang ke pedak kita yang ngelamat tu ruang biliknya nyok lalu nino medak media ramah. Ba tiap-tiap utai kena kita nyak memunyai kaku buat minggu-minggu kudah kita mesti ngena 3N tu. N keterubah kita mesti nyeliah ke perkara kena patut. Ke N kedua kita mesti ngelala utai ke patut di pedak kita, lalu kita baga N ketiga hanya kita patut ngatur masa ngau mana.
1: Okey, hanya tadi sekedar hari jaku Tuhan kau boleh diperhatikan kita, kau boleh nolong kita, kau boleh nyadi kelalau kita, kena kita, bah penghidup kita, lepas kita ingat tadi berkena ke media ramah tu, bah penghidup kita, bah ruang bilik kita. Hanya di tu pastor, tu suah di pedak kita, utai tu suah di pedak kita, lalu mega nyadi bah orang ti di kelala kita, kelebih lagi abah sidak ke induk metok tak kabar sidak ke bini ko kita deh. Nanti semak sidak ya tadi bisik berserkang penemu carut atau kena puas hati ngagai laki kini ngagai ipal sidak kini atau ke ngagai entua induk sidak ya. Dia lancar amat sidak maksud ke perkaranya bak media-media ramah. Baik kenya tadi secara terang-terangan ko kita atau ke ngena jakut sindir kini. Erti ya tadi media ramah tu platform curahan perasaan sidak ya munyi ke disebut aku bak pun tadi. Enti bak orang ti ngelala pemenal nitih ke aja bak pengharap kita patut kena tindakan ke bakat tu kini.
0: Sigi amat ti kita berarti kau kadang-kadang tua nak uleh nyeliah ke diri ari ti berserkang penemu nyak sikit kan jadi bak setiap ikut mensia belayak kini ni indah batu tungkuk pun nemu bersengkai. Ya nyak jakuk sampama orang tadi au jakuk ke selalu didengar kita lalu pia maga nak puas hati ketika mayuh macam kebuah menyau bayak ke ngau laki ngau bini balai pal kini tau kebala mentua kini au kita anak sekali-kali kita ngena utai tu penuh ngau penemu emosi kita. Tangan kita penuh ngau hati ti bersabar. Tang lebuh maya hati tu agi ringat, agi pedis, agi teliah. Anang sekali-kali kita ngerja utai kena patut. Kau lihat mai pemalu ngagai ruang bilik kita, ngagai ke tempu. Lalu anang sekali-kali kita mansut ke pengeringat. Ingat bela peninga, pengeringat kita bak media ramah. Laban nanti pengeringat kita nya tadi udah ditemu orang jakuk jahit mayuh udah dilabuh kah tua jakuknya nak boleh dipatak tua pulai baru siti dunia nemu penanggul ruang bilik kita nyak aku, aku tadi pulai ke empas ya cukup sain ti tua nak tetagang ke rempu nyak kebuah namun teh kepatut dia kerja maya tua ringat maya tua nyak tadi bisik bersengkit penemu kini carut ruang bilik bertimbar jakuk ianya kita sabar diau jenuh anang nyawut nanti kita patut nak nyawut kita pikir panjang-panjang tau kan lari ke diri arindurnya dulu kini au awak kutainya reda udah hati tua celap baru tua berunding lalu anang mansut ke utai kena patut bak smartphone tau ke bak media ramah tau utai ke patut dikerja ruang biliknya ianya penuh ngau pengampunan penuh ngau pemayak awak ke lebuah tua ngampun tau ke dalam laki bini kini tau ke ngembala kaban belayan kini tau ke ngembala ipar ngon tua biak megak Tuhan ngampun kita nakak meh pemanah bak ruang biliknya
1: ya. Okey, ingat jadi agamik kesama jadi kelalau kita lebuah kita tu tadi ringan lebuh hati kita itu agi angan anang jampat kita nyaut anang lancar kita itu tadi nima tang pikir ngapanya-panyai dulu udah hati itu celap baru tua berunding nama utai kapatut di kerja jadi pastor laban awak kita itu nyau haserkat benar aku minta nuan nyimpul kerana tua bak topik kita ke sekali itu
0: ya kena aku nyimpul ke semua utai ke udah di kerandau ketua bakal kesarito media ramah pengurusak rumah tangga Nang sigi amat, enti tua ngasuh media rama tau kesemat pun tok nyadi master. Tang awak kala tala nyadi master kita. Awak kala tala nyadi ke penyanding penemu kita. Awak kala tala te selalu merek penemu lalu kita nak tau nak minta iring Allah Ta'ala dalam setiap keputusan, dalam setiap utai kerja kita bak ruang bilik kelebih lagi laki ngobini. Jadi ketua rumah tangga ti takut ke Tuhan tu ti nomor satu bak penghidup kita. Lebuh kita nangi kalah tala, lebuh kita ngasih kalah tala, dia ruang bilik kita dekat mujual. Tajak penbisik penanggul.
1: Okey, terima kasih Pastor kesimpulan buat topik kita ke minggu tu. Hanya di bala peringat, sama-sama kita belajar hari utai ke di pejurai ke kami buat program atau okey seminat buat topik kita ke minggu tu. Tang buat topik kita kebukai buat minggu-minggu tika udah lalu buat minggu-minggu tik dekat datai. Hanya di sekali lagi Pastor ngotok aku meri awak ngagai nuan nutup kita buat sampi.
0: Okey, bersampi kita. Apa yang kami tadi surga, Tuhan Jesus, Tuhan tik badas, Nuan dah ngajau kami, awak ke Nuan Tuhan, merkat ke semua ruang bilik keninga pegerim Plaza Jurai 635 tu, awak ke kami, terus Tuhan berpangai, berlempai, bertuhan, beraja palatala ke Nuan Siku aja dalam setiap utai tidak kerja kami. Kami nak ngena semat pun tu, nyadi ke pengibun kami, nyadi ke master dalam ruang bilik kami, tang Nuan Tuhan. Lebih agik Tuhan nyadi ke pengibuan kami, nyadi ke Allah Ta'ala kami, tinggirin ngembing ruang bilik kami, awak ke setiap ruang bilik ianya maju mansang berkat lalu nama Nuan ditinggikan. Terima kasih apa itu di surga untuk sampai kami, terpinta kami dalam nama Jesus kami dah sampai. Amin.
1: Amin. Amin. Hanya di bala peningah hanya untuk nyak nakak program Plaza Jurai 635 kita. Terima kasih yang agak kita

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
5: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Kita ke bernama Diana atau ke Diana ni. Okey, terima kasih engkau gini dengan kami. Malam tu pun malam kita berjam ketiga. Engkau program kita Country and Western. Okey, lagu di sana di Platters ya. Okey, lagu keterubah yang dipilih untuk ya program tu malam tu 26 hari bulan 7 ya. Malaysia baga ungkap ya sarjana tadi sudah mujur nampak medal emas keterubah ungkap ya kontingen Malaysia. Okey. Hari cikgu pemakit kita ianya angkat berat Muhammad Anik Kasdan ya mujur menang ungkap kategori 60 kilogram. Kala ia mujur mengangkat ke pemberat ya 273 kilogram. Kala ia lumba ke benua diatur jam kedatuannya lumba Commonwealth. Okey, diatur bak Glasgow 2026 sudah bergah diatur 23 hari bulan 7 untuk kedua hari bulan 8. Kala tim Malaysia ngelampai ke target 5 medal emas, 2 perak dan 4 engke rajuk ya. Tu nyeng kaum ba 8 megah lumba ke bisi dipasuk nyeng kaum lumba ke diambi bala atlet para ungkep ya. Pekit ke benua diatur tu neh. All the best ngai contingent Malaysia. Hands Snow ngau lagu ya Yellow Roses lagi Alan Jackson. Thanks God for the radio. Sweet.

0: Ai, dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau untuk berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terau-rau wah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng apan ke pen ke bantu. Hari kami Bak YFM.
4: Ya, sebelum 15 minit malam, Country and Western kita, aku nyapa dulu peningat, aku mesti nampak ke pesan buat fanpage, ok, peminat YFM Iban. Ok, selamat malam dengan admin, ok, Jessica Itan, mesti nyapa buat ditemuka, ok, nyaya. Peningat kita, ianya Lengu Nainai, Juni Ben, selamat bertugas di Konti MA Benoningan Nuan, malam tu. Okay, terima kasih Mary Nantamega minta lagu dari Igu Anthony. Okay, utang dulu lagunya. Kena merindang kabar-kabar FB, ngau kabar-kabar WhatsApp, ngau bala kepada tinduk meh malam tu ia mana gaya di kapit malam tu MA. Bakal selama meh nunda pesan nuan, jangan lupa untuk bahagia ke kia sigi amai mami abang mega bisi nyapa selamat bertugas Rini Sabai. Selamat ujung minggu MA CMS Fred mega bisi nyapa selamat bertugas. Terima kasih Bungkin Daya MA minta lagu kena rindang peninga-peninga kita malam tu lagu baduk ringat ke kia. Ui, hutang dulu lagunya neh. Ngagai kabar kita ya Smith hujum tumbai. Selamat malam MA Kakia Benandingan Nuan. Terima kasih Catherine Robinza megap sinyapa. Selamat tugas, selamat ujung minggu ngagai semua. Terima kasih ngagai bala kita ke bersinyapa pangan diri ungkap ya malam tu. Ungkap ya program kita nyaya Country and Western ditampung engkau lagu 23 ke durintai ke badi tunggal lagu enya Save the Last Dance for Me lagu dari The Drifters. Kedua lagi ngejau lagu dari Tommy James engkau The Shondell engkau lagu ya Hanky Panky. Ungkap ya program kita malam tu ya Country and Western.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya. Kau pi abak penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja di ke madah ngaga ambassador, menua andur ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduknya hanya baru senang ko ya.
2: Abang sentanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awak. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah aku.
1: Ne ko jako ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
2: Ku ngasak kumpul kurat tinduk deh. Ngai ku kasih kurangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak ya. Nah dah mata ngetinduk. Tinggal kurat lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Ya, hagi ninga kami pemerindang malam kita. Terima kasih semua, okey. Di Port Dickson jika induk bakal dah bekau basikal ke di tepan itu tadi ya. Bisi kira ke belakang kau sebuah lori tangki ngujung ke itu tadi labuh ba jalan alun kaki tadi kena period lori tangki itu berpenisah kejadi pukul 12:30 hari itu tadi abak kilometer 45 Jalai Seremban Port Dickson lebuhnya penisahnya di mangsa keberumur 34 tahun tu bergulang gaul kaban dia kebukai sama depan basikal hari pejalai Port Dickson menuju ke Lukut. Nitya kebenaran di kepala polis daerah Port Dickson Superintendent Maslanuddin Yamada mangsa tu tadi ya ia ke sama berbaik ke basikalnya namu kemukai nukar lorong ke lorong tengah ngujung ke driver lori keberumur 55 tahun ndak sempat break lalu ngujung ke bisi ngelantak basikal mangsa tu ngujung ke mangsa tu labuh bak jalan alun ngujung ke kaki kena period lori tu ya kalai ia tu dah ditaban ke urban agai hospital Port Dickson kes di pansia kena section 43 bagian 1 akta pengangkutan jalan 1987. Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Kedua lagi, injau lagu dari Bee Gees, I

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari, sadar lemai. Pemerindang malam, timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
2: YFM, segulai sejalai. No.

Pemunuh tang uliah diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari kediri kelebih lagi anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu anti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik tentu ke

Agi dinga kami dalam pemerindang malam. Oleh didinga baru kena Astro kita channel 871. Nah, selamat malam semua. Okey, penesangus ke nuntung kandang kampung di barat daya Perancis, ngau ndak jauh hari Madrid nya Indo mengeri Sepanyol ya dah hujung ke kurung ya 260,000 ikut. Peranak dia dipindah ke okey kalai pengawal jelang memegak benung dipencalai ke oleh Raban berkuasa di menunya kalai Perancis ya udah berengkah mindah ke urung 197,000 ikut peranak sidak ya nyengkau bak pilih kandang menua ke Tebilang nur ngelantang kati ya kalai sidak ya megak ya ke udah bak genturung ke udah likun lagi dikemendar ke pulai urung ya 3,000 ikut aja di Sepanyol 60,000 ikut dipindah ke bak genturung menua di barat Madrid. Kalai Menteri Besar menunya Pedro Sanchez udah nyerah ke kambi ke pengawal ngigak ngau nyelamat sidak ke bukannya cakah di pejalai bak genturung ke benung Balandar dituntung penusa angus ya penusa angus ke nuntung kandang kampung di Perancis ngau Madrid Sepanyol. Cliff Richard, The Young One, kena ingin jauh lagu dari Dal Shannon, Runaway, Country and Western.

0: Terus bergulai sejalai, ninga ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.
1: Ya, 17 minit lagi ya, nyekap pukul 12.30 malam maka selama timang kerabat tawas 12 hingga pukul 6 pagi. Pagilah, neh. Terima kasih kita ke dah bekali engkau di JMA bang lubang ribut kita ungkap ya malam tu ya malam hari minggu kita ke belalak sehari-hari itu tadi neh okay sambil dari jauh tarik baru mah ninga kami hari pagi nyentuh ke malam malam nyentuh ke pagi terima kasih wai atau mega di dinga kena RTM klik tau ke channel kita My TV dia tu udah pulai baru ulih di dinga bang channel Astro kita 871. Okey, 1, 2, 3 lagi lagu country and western kita ungkap ya malam tu The Fall Season, Big Girl Don't Cry. Kedua lagi Don Gibson I Can't Stop Loving You. Kemudian dar lagu di Sada Blue, ngau lagu sida ya Country House ya terus seninga kami segulai sejalai. Okey, bala kita ke dekat belelak dekat Ninduk Kediri malam tu ai. Belelak kau hati kecukup yang lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana neh kita bertemu baru hari 2 bak lubang riba bersama pesan di JMA jangan lupa untuk bahagia.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shig.

0: na pamaagi. Dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri. Music Iban.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kota program Budi Medani RON 95 atau ke Budi 95. Diubah dah lama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bah Asia Barat. Tajak pihak reka subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang baruka RM2.15 seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesia mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugolai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugolai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Iya. Lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang lalu bekenya ke kita ikat nitiah ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Or aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Reti Yakub kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk capak. Capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher aku
2: nanti pihak datun aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak kena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi
0: nah pernah dicat ya dah mantai ketelangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasau meli terus
2: nak kena ngelempuang mimit mai pengawak tadi nak ya
0: aku selalu dikaya aku tersebut.
2: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyu petalat nyu belayak dulu. Kau masuk pinggai tu tadi deh. Apa sahaja lah.
1: Apa yang bukan kerja pagi tu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga ada tahu? Pernah mereka telok di kalau sejoran murah deh tahu. Sudah kita habis macam tahu kerja kau sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Pertama, perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sidak.

pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asal skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Menjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni kan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong dilemban pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bukan saya kekut. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Kolera atau penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampir ari ai atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur nyam kebuah mana lagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami

statistik memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

influenza ukerna tau ke tabin pi aja tentau meruga pengerai ba urang tidak tuai nemiak miak ngau sida kena bepengerai anak turun laruna lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampin pampun mulut ngau hidung lubuk maya patu atau kengkasi suah mugar jari ngena air ngau sabun semampai ngena pampun hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang kebenung rengak serta terus nganyung diri berubat nanti nyemak nak nyamai si kebun aman anak tak bertujuk vaksin influenza ni tahun kelantin pengerai diri dagang influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM mengulai ngau Bis Menteri Pengerai Malaysia.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin du. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duat Ngau YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Tak berundi yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: Aih, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tebu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita ba radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segelai sejalai.

0: tanaw ba telepon lebuh mai kereta kita tau menatai ke perusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah jen pakuyo tu apa apa na na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kan kapiat e teladan dia marnya suba tunu ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujak tu suba daun pertas lah banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya dia gemes kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelam.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sendiri.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu, henti udah hutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu maya ke kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, segi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wayatan.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal sebab kena COVID. Boleh rapat, pun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: kenalah di hari tai besok kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

dah ke belai dai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ya nak uliah ngagai form 6 ti nak uliah ngagai university train sidak suah sidak belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupilah manuk tupilah jelu babi sapi utanya nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang rejonyo tang kita indu mesti bisi pengurusan alam bumai tau kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai lalu aku mayo medak sidak di Kuching industri kuih lapis sidak aku udah maju tuliah ke income datai kumai kita ngagai meliwut duit berjuta jadi bekenyok ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu nggak orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu nggak orang bumai kali ke kita tahu nggak orang ngagok handicraft aku baru dah gaur mendok beats conference manit amat munyi ku jaku datuk rohani kemada there is potential in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke nama teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri pebuno nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala indu kita nambiak kita di sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianya macam baran patut

0: Kasi.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Mungkin korang sebab nanti nuan tu tadi gagal subjek BM. Nuan ada boleh sijil SPM ya, nanti nuan ada boleh sijil SPM. Nuan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau nuan ngagak balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajaran eh.
1: Baku ngagai semua nebiak. Kau minat SPM aja. Sebarang bangsa persa ke. Dia ambil mesti digagak

0: SPM universiti semua tanya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngagai demi ya ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asa udah ngagak ngomana ya. Pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya nak mana ya kini nak ngemuas kati anak gue mantul laban lagi bisi peringkat kebukai nalan kebukai palan kebukai nanti ukai bak penglandia rundiang ke bisi bak penglandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
1: Pengajar Rengan Anak Beci, PKM SK Nangantabai Julau.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya suruh manang suang agak krim atau gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak kira minat matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya
2: ya
1: tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama kita ke datang di rumah nanti dia beli present
2: periuk karan oh ngede itu
1: aku sekarang dia buka speaker iriatnya meh. Lepas pikir itu tanya dia beli kurang entah ujo jadi hak bersama
2: ya. Beli baik keruai maya manggil meluah baik baik
1: kelima maya kita kan gitu bersih janik nah. Baik ke penai ada orang nyemleh janik sih kena ke penai dia boleh baik penai boleh baik kini-kini kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan boleh baik pendam kena semiang
2: kembali ke pasal lagu
1: nak matuh di pasal lagu kena semiang apa pendam ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: 2 Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y nanti berpansa lagi. Ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak
2: nanti sekolah primary ingat bola kaku mel kalak kaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak yang udah kelama antara baru nama sano nyane sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entar eh udah ke pepansa baru teringat lawannya sobat lain dah udah besarnya gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat bagian Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mea ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngumai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku namanya lumai sampai tu nalai ikan
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Aqui.

0: Teh, pedak nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pengawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Memang Kerabat Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berida kita.
3: Pemerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
5: No.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpeh hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hagi.

0: pada nama utai de gagak kitai, eh, anang kelalu irau, anang kelalu ninga jaku orang, mm-hmm. eh, ante baku, ante orang uliah, aku pun uliah.
1: Yeah.
0: Eh, denya tadi agi bala kitai baluadin, sida usahawan, kitai bepekit ngau cara sehat, mm-hmm. eh. Anang ukai berjaya ke pengadiri ukai. Mesti kita rundang kita mesti kak positif. Mm-hmm. Udahnya tadi untuk peningai Indo Baluadin, mayu peluang serta bantu diberi oleh perintah kepada industrian pertanian dan makanan. Mm-hmm. Peluang tu memang mayu. Kita tahu berpun dulu. Mimit aja lah. Ani boh mayu. Tunjuk kepada sidaya kita itu minat. Bisa bantuan diberi sidaya. Kita mesti minta bantuannya pergi ke UPS sidaya anang nak ngisi borang kita. Udahnya tadi pesan ko gebala Induk Baluadin enggak nanti kita dah berjaya. Selalu kumada anang nama pada orang anang sumbuang. Okey. Anang jaku
1: tinggi.
0: Udahnya tadi kita mesti kak peramah lah ngorang.
1: Nah, dari kawul kita nyak ke kategori kita uliah muka jalai kita nyebut
0: ya betul ya, betul ya. Kawal kita ngau orang orang luar ngau kita sibili memang nyak sangat diperlukan lah untuk kita berjalan lebih jauh. Nyala pesan kau gebelain dok Baluadin kita.

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek ne bujangnya si dek ketuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah delua udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang ka nganyam dini yang ambil air peridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama. YFM Segulai Sejalai.

kadang ke beloi indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ia nak uliah ngagai form 6 ti nak uliah ngagai university train sidak masuk sidak belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupilah manuk tupilah jelu babi sapi utanya nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang rejonyo tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai lalu aku mayo medak sidak di Kuching industri kuih lapis sidak aku udah maju tuliah ke income datai kumai kita ngagai meliwut duit berjuta jadi bekenyok ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft aku baru dah ngau remedok Beats Conference manit amat munyiku jaku Datuk Rohani kemada there is potential in there in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke nemo teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri ubuno nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala indu kitai nembiak kitai di sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianya macam cabaran

0: Tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau?
1: Berita hangat?
2: Berita jelas.
0: Tumai program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
3: Galeri artis 101.3 FM.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak membunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: sedia. Anda sedia ke Kak Bemo Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu? Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Alah, dulu.
3: Alah, dulu.
0: Lagu engkau.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

Kota program Budi Medani Ron 95 atau ke Budi 95 di Bandar Lama ditetap ke 200 liter sebulan hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ketegal penyarut Bah Asia Barat. Tajak pihak rekah subsidi RON 95 mengkang RM1.99 sen seliter lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel Bas Sarawak Bas Sabah mengkang barukah RM2.15 sen seliter. Perintah Megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Pagi Rewind.
1: Topik 2 pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal kita hendak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kak, apakah zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kat kunci dengan bala kabar bukannya ya betul lah pangan
1: yang sebulan lebih
2: nada sebulan lebih ni lengau ya kak sama kita subak nada telefon
1: non kena tangkap cikgu nama penyalah
3: tak
1: nak kalau tangkap merti non tadi Dennis buat panjang macam-macam style
2: buat panjang nanti masalah sikit diikat belum matang ya agak zaman subak kak nunda buat Riana sepiak panjang sepiak pandak ya anak ya kalau main style
1: tangkap cikgu
4: kan subak zaman ku subak ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan
2: yang mesti
4: celuang ngau putih aja
2: kami biru
4: jadi merah sikit dan ambil cikgu ya.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

bilang pagi hari gereja Anglika kena ke 27 hari bulan 7. Ketubah tu aku dulu dekat beri selamat pagi dengan semua bala peninggal. Kutu Bishop Nelson dekat sebulan hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku dini nur kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut terima kasih dengan Tuhan ke semua pemanah ngau pengasih ya, ngau berkat ya, kudang itu kita malam keudah. Lemai kita berdoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat Tuhan ke sudah sambut kita kelamak ketuk sampai kita. Baik kami tidak serga Tuhan tip madu kuasa serta meruan. Pagi itu kami sampai ngadap Nuan Tuhan minta Nuan ngampun semua penyalah kami. Kita sudah gagal kami. Kami dah limpang rejalai Nuan. Kami dah nitiah ke penekau hati diri. Kami sudah ngelaban pesan Nuan. Tuhan kasih kami orang tiap dosa. Anangan orang ti ngaku penyalah sido, baik pula orang ti ngesalah ti ngejalai ti lurus. Nunuk kesemayan wan ti tusi ke mesio. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami, nama Tuhan Jesus kami minta, apa itu kasih sahup kami kenyaur itu, betuai ke nuan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai ke nama nuan. Sampai itu sebut kami, nama anak nuan Jesus Kristus ti Tuhan serta melepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 13 berkah dibaca buat ayat 36. Dan ia ninggal ke orang mayu lupulai ke rumah. Sida murid ia datang dengan ia ku sida padah ke anggai kami reti sempama pasal rumput tibu umainya. Kok Jesus nyaut orang kenabur ke benih ti manahnya anak mensio. Umainya dunia tu. Lebenih ti manahnya nemiak perintah Allah Ta'ala. Rumputnya nemiak sitan. Lalu musuh kenanam leka rumputnya sitan. Maya ngetahunya pengujung dunia. Lalu orang ke ngetahunya bala melikat. Maka rumput tergumpul lalu ditunu. Mungkinnya ame gaya utai terdekat nyadi. Lebuh pengujung dunia. Anak mensio dekat ngirum ke balau melikat yo, lalu sidok dekat muai reperintah yo, semua utai tinggal suah berdosa. Nggak semua orang kengerja penyai. Lalu nikau ke sidok ngagai serumbung api, alai orang dekat nyabak serta bergerit ngelik. Ujam udahnya baru orang ke lurus dekat mancar bakal matahari dalam perintah pai sidok. Awak ke orang bisik pending ningo. Tu jakuk Tuhan. Terima kasih kalah talah sampai kita pai kami tindir serga kami tindir nuan merik puji kemana nuan keudah ngintu kami malam keudah lubuh kami dekat berengkah kerja pengawak kami pagi itu kami bersampi minta nuan apa ingir yang kami dalam pengawak terdekat kerja kami sauf kami ngatur ulah ngau pendiau kami ini tiah kajar serta ngau pesan nuan. Kami kurang timendok kami tang lalu nuan bisik dalam kami. Sampai itu dipintok kami nama anak nuan Jesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Pai kami di surga, kudus menama nuan, datang ime perintah nuan. Jadi ime penekok nuan bakal dalam surga, bukannya megak dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, buka kami ngampun urang, dik salah ngelaman kami. Itu kami ada penguji, lepas kami ada penyai, kerana timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datang ke lama-lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungi itu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih kita, Tuhan rang hati kita, memberi selamat ke kita, kemaya itu datang ke lama-lama ya. Amin. Kena ngujuang ke sembilan kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun, umur 84, Gulai ngebala koya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: bulan Julai Rang Putih, nya bulan 2 kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Kudeka malagu dinga tamua iban, nampung singalang buruang tuntung manawal buban. Tuk gak bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas ngupas halai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu, nebas tanah memperan. Mantap kita jimat, anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak, hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngawur sam. Nebas ke anak kakas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyoh dan. Munuh gamadang buluh parugan barintai 6. Kawak lekitai dayak atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ngiga ikan.
3: Perancang ke sedap kena biak. Sepaman saya batu canai tindak dua pumai. Ndak ke kita boleh padi. Setibang pe batu kenyalang tindak de tandang. Ndak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang nak jaku iban. Lebo banyak de kacau kemenis. De raskom. De ulung ngemah bisi induk bertenun. Motif ya iban bersirat. Nyan senapang. Megai. Entu palok dua igi. Nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Nya lai aku nenuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekuang rengau, nyawa kangau-kangau ke nega atau nabau ngeraran. Semuanya, jaku perancang, jaku ketiban, tajam, nanya kena. Ya lai, tu mana benar.
4: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
5: Agi hidup, agi bersama.

lagu dari Richard Lee yang kesuh pengrindu mai jam kita pukul 6.26 minit pagi ya. Lagu dikenal pun kawak pengerak pagi hari 1 ke Sarito 27 hari bulan 7 2026. Selamat pagi kita ke baru mendiang ke YFM ke pagi tu. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita. Lebih lagi ke ulih didinga kita kena frekuensi FM hari stesen RTM ke semak ngau kita. Lalu pihak mega ke ulih didinga kita kena RTM klik. Ngau mega ulih didinga kita baru hari channel Astro 871 ya. Jadi mulai baru kita pagi hari 1 ke pagi tu. Bakal selama kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi ngarap ke pala peninggal kita muka sama angkat dan ingau lantang. Lebih lagi kita ke jedia kediri nurun kawak ke pagi tu. Bisi kita ke udah barang tu jalai. Yaki ke beranjung ke bala nembiak ke bersekolah ke pagi tu. Okey, bak tusun program kita ke pagi tu bakal selama mega. 7 pagi tu lagi maca pesan berat ngau beksan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai 2 pagi wai bakal selama nyapuh ke pagi kita ngau macam-macam topik ke di baik kita ya. Jadi kita ke dekat nemu nama topik kita ke pagi tu tahu melawak Facebook ke YFM udah tu lagi. Eh hanya katusun tahu keritai awak pengerak pagi hari 1 ke Sarito. Berdah berkongsi ke berita bukai merindang kita dulu ya. Angau lagu-lagu ke nang udah ditusun disedia ke pagi tu. Lagu kedua hari Darren Sundang Bujang Kenyalang.

0: statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: YFM Sibu 87.6

Okey, sekedar hari lagu-lagu dikenal merindang kita ke pagi top ni ya. Aku dah tunggu mendiang ke kami di YFM. Sudah tunggu gap ke pagi tau ya. Lebih lagi kita ke dekat Nurun Kawak atau ke kita ke Bisi Mindah ke pagi tau. Ya, lagu hari Phoebe Chloe Ahmad Sigat. Jadi itu mic kita berhati ke dulu mega ya. Berita-berita ke BC Ayan bak surat berita kita bedau ke maca pesan bak jam ke dua atau lagi jadi itu ngenang pemutus Rigata Baram ke tembok diatur kemari kalai perahu Terawan Mulu Benerang 4 ya mujur bergelar champion pekit trofi Raja Batang Beram Regatta 2026 sepengudah ngalah ke 13 tim ke Bukai lumba sepenyawah 1.9 km bak Sungai Beram kemari. Jadi perahu ke berumur 16-nya ngujung ke sidak tu boleh prais mata duit RM25,000 ngau trofi ya. Lalu penuduk nombor 2 ianya Singgah Tagal 2 lalu belaga Lakin belaga 3 boleh penuduk nombor 3 ya. Jadi bisi 14 buah perahu ke ngau masuk lombaknya Siti Ari lombak ke Maduk Dianti Maya Regatta Beram 2026. Jadi prais ngagai sidak kemenang di suar Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh ya, pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Dr. Penguang Mangkil. Okay, lalu ngaunya mega perahu Terawan Mulu mega dipadunya di champion ungkup kategori Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak lelaki terbuka 30 ikut pengayuh dengan perahu Terawan Mulu 1 lalu Terawan Mulu Benerang 4 mega boleh gelar Piala Unity Beram Regatta Yayasan Perpaduan Sarawak hanya abah pemutus lomba ke Madu Besai ke diatur abah Regatta Beram 2026 ya ke sudah tembok diatur ke Bari. Okey, lalu lebuh ke nutup pengerami Regatta Beram tau kemari mega Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak pengerja pengawal kasar immigration ngau pemerhati peruji Datuk Gerawat Kala madah ke Beram Regatta 2026 ngerikut ke Siti Agi pemujur ke udah mata lebih 20,000 ikut temuai toka mensia mayuh ke datai. Lalu mereka meri penguntung ke semak RM10 juta ngagai pilih menua merudik semancai 4 hari yang pengerami nyak diatur jadi ya madah ke Beram Regatta ukai semina platform berpekit bak lomba air aja tang mereka platform dikena ngemansang ke ekonomi kau mereka ngerapit ke kawal antara mensia mayu lebih haki di Beram ya. Jadi amadah ke BC 147 gerai bansal berjual ke pemakai ngau mereka kerap ke dibuka sepemancai programnya ke diatur ya ke ngerikut ke hasil jual RM76,000 okey nyak muka jakok ke dipansut ke Kaban Kaunsel Negeri Mulu Datuk Gerawat Kala berlepuh ya ke tutup pengerami Beram Regatta 2026 tau ke mari ya. Okey, hanya berita ke BC Ayan Pak surat berita kita ke pagi tu. Okey, lalu Pak berita buka itu peninggal ya. Tu mega
ke berkawal ngau sukan Commonwealth 2026. Kemari Siti agi medal emas ungkup Malaysia diulih dari atlet Muhammad Aznil Bidin ba kategori 65 kilogram lelaki ya, angkat berat ke ba kategori 299 kilogram. Okay, lalu pihak Mega Muhammad Aznil Bidin Mega berikut ke sejarah atlet Malaysia ke terubah tiga kali boleh medal emas pak sukan Commonwealth. Okay, hanya Mega berita mana akan berkawal ngau sukan Commonwealth 2026 ke diatur pak Glasgow Scotland ke berengkah hari 23 bulan 7 tu tadi ya. Nyentuk ke 2008-2026. Jadi Malaysia bisi ngancung ...59 iko atlet ke nyengkawam 22 iko atlet para ya. Lalu muka nakak dekat boleh 5 medal emas, 2 perak ngau 4 engkeraju ba pekit ke sekali tu ya. Lebih lagi ba acara angkat berat, basikal, bowling padang, judo, powerlifting ngau meka olahraga ya. Okey, nya tadi meka ngenang berkawal ngau sukan Commonwealth 2026. Okey, nya diharap ke bala atlet kita boleh mayu hakik midul ba pekit ke benua ngadi atur ya. Okey, okey, merindang kita ke pagi tu peninga. Selamat pagi. Kita ke mendiang ke YFM atau hari Ricky Anderson Linda. Pukul 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan berat ngau pesan ke berbatang ke diterima hari peninga kita ini.

0: kita ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25 pesan abang bayan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, macam pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Duris Analibau tau ke Indai Rubi. Madah ke apa ya? Libau anak angkunya ya. Libau anak angkunya udah nadai kemari. Lalu niang libau anak angkunya tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Geliang. Teban Limbang lalu maya nganjung pai ditetap ke agi. Jadi penerang ke siri agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai Duris bak lumur kusuang 14 921 5489 tahu kenuju Agnes kusuang 1 927 7868. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak rumah Sigan Kelati, rumah Tebang Lubuk Pasu, rumah Maxwell Tubai, rumah Hunyan Kerangan Mak, rumah Tum Tanah Mirah, rumah Libau Sepangah, rumah Jalin Rantau Kura, rumah Sundai Terima, rumah Imau Batu Sembilan, rumah Brian Meruyo, kaban belayan aba Temburung Skyway Limbang ngomega kaban belayan kabukai kena ulih dia sebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke libau anak angkunya ya, libau anak angkunya tau ke apai Duris udah nadai. Lalu niang libau anak angkunya tau ke apai Duris tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Geliang Teban Limbang. Lalu maya nganjung pai ditetap ke agi ya. Jadi pesan kedua tu ari ex tuai rumah Juna anak taduang madah ke ibu ya, Sumba anak Jambal ya, Sumba anak Jambal tau ke Indai Anal udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila 28 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya, rumah Berangin Kemidan Asal, rumah Duleh Nanga Luau, rumah Balang Sungai Payan, rumah Manggi Tanjung Tapang, rumah Jigum Wong Alas, rumah Kerbau Lubuk Kepayang, rumah Ramjuta Belawang, rumah Luis Tanjung Ngawi, rumah Tama Nanga Melupa Kerian, rumah Hugus Kawit Asal, rumah Daniel Kawit Bunsi, kaban belayan Babata Rimbas Babu Debak Awi Krian Sebetan Kabo ngau mega kaban belayan kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu petelipun ngagai ex tuai rumah Juna nak taduang bak lumur kusuang 16 890 3078 tau kenuju Florence Saide kusuang 14 767 3938. Nah tadi pesan ke madah ke Sumba anak Jambal, Sumba anak Jambal tau ke Indai Anal udah nada ya. Lalu niang tu di Sungai Balamayu malam pergila 28 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tau ila. Okey, jadi nguyang agai pesan ke Siti tu hari tuai rumah Haji Anak Sang madah ke pengawal ngeta solid niang ajai anak ganiang ya ke dekat diatur yang berserarak bungai 31 hari bulan 7 2026 tila. Lalu ngeta solid tumu pagi 1 hari bulan 8 2026. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Haji Ulu Betan Buku Pakan ya. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu berlipun ngakai tua rumah Haji Ampu berlumur 0197366400. Jadinya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang aja ya nak kaniang ke dekat diatur. Inya besrarak bungai lemai 31/7/2026 lalu ngeta sulit nya tumu pagi 1/8/2026 ya. Nya tadi maka pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu hari janeng ane engkaruang tau ke apa teriak. Jadi pesan tu madah ke Madeline anak balan ya, Madeline anak balan tau ke inai teriak udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di sengai bala mayu malam tu ngam ke malam apa gila ya. Lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu lah ba penam SDNU Lubu Pelai Jalai Tekuk Pasai Siung Sibu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Nanga Tabak, Nanga Siring, Nanga Beketan, Nanga Pu, Nanga Bilat, Rantau Kuyang Ulu Mujua, Batang Aik Kenawit, Rumah Suri, Nanga Temalat Sung, Rumah Kancing, Nanga Sekedai, Rumah Ikau, Nanga Sipan, ngau muka Kaban Belayan Kabuka ya, kena ulih disebut di Tomageng. Okey, lalu niang tu di sengai pe bukit 5000 ya. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Madeline anak balan. Madeline anak balan tau ke inai teri ya, udah nadai kemari ya. Lalu dekat di sengai bala mayu malam malam tu lagi ngau muka malam pergi lah ba bukit 5000 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba penam SDNU Lubu Pelai Jalai Tekuk Pasai Siung Sibu ah nya tadi pesan maka ke bisik diterima ya. Okey, lalu pesan ke buka itu Ari Diana tau ke Mei anak kaluang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ngemuain terbalu kenyang indaya inya dayun anak keleman tau ke bini tuai rumah sawi yang anak insu ke dekat diatur hari 4 tu ilak 30/7/2026 pukul 10 pagi abak rumah sedempu inya rumah lumur 63 lurung 1 Taman Gamang Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Bukung, Kandis, Danau, Kumpang Pauh, Kumpang Langir, di Merakai, Nanga Kumpang, Kelampu, Seremat, Rasau, Sayat, Bukit Tungku, San Panjai, di Bintulu, Miri, Basik, Tekaluang, Liu, Iju, Pedalai, Tanjung, bak Tawai, Pak Langkang Ulu, Langkang Ilik, ngau muka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai lumur 0112572 0814 tahu ke 0193914015 ya. Tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit niang dayuan anak keleman atau ke bini tua rumah sawi yang anak insu ke dekat diatur hari 4 tu ilah 30/7/2026 pukul 10 pagi ba rumah sedempu nya rumah lumur 63 lurung 1 Taman Gamang Sri Aman. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan madah ke Michael anak Gasuang tahu ke jemaat. Michael anak Gasuang tahu ke jemaat udah nada ayam. Lalu niang tu dekat di sengai pe rumah sedempu inya pe Tanjung Sap ya. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba pendam bukit 5. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai CD anak kasung balumur 013-826-6818 tahu kenuju Kristina anak kasung 014-676-8674. Ya, tadi pesan uju kapan belayan ba Sungai Empit, Merdang, Melaban, Sungai Nibung, Lubuk Meranti, Rembus, Senangi, Sungai Buloh, Temiang, Keniung, Empelas, Sungai Lingkau, Tebuan, Ngau Megak, Kaban, Belayan, Kebukai, ke anda ulih disebut itu magang. Madah ke Michael, anak Gasung, tahu ke Jemat, udah nada ya, lalu di dekat di Sengai, Pala Mayu, berumah sedempu, hanya Tanjung Sab, malam pergila. Lalu dekat dikubur kari tiga tu ialah berpendam Bukit Lima. Okey. Hanya tadi megak pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Udah tu lagi aku nampung maca pesan kabukai. Saya ngetu dulu mendiang ke lagu hari tu di tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
2: Okey, aku ngatai ke pesan ke bokai ari peninggal kita. Pesan ke sekali tu ari Henry semua yang nak band jadi madah ke dari anak band ya. Dari anak band udah nadai nyadi niang tu dekat di Sungai Pala Mayu lah. Apa rumah menyadi ya Easter anak band malam tu lagi ya, lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Apa pendam Munyan Lidang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Henry semua yang nak pen bak lumur kusuang 17-0-7789-243 atau kenuju Kennedy yang nak pen 016-535-1080. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Ulu Rimbas, Semada, Sebangkoi Jaya, Mawang Semunjan, Menyang, Palai Ringin, Merakai, Sungai Turung, Rembus, Entingan, Sabang, Merdang, Sampun, Semawang, Sungai Bulu, Sebuyau, Sungai, Engau Muka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Deri Anak Band. Deri Anak Band udah nada ya, lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah menyadi ya. Inya ba rumah Easter anak Ben, lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah ba pendam Muyan Lidang Iban. Okey, nyak tadi mega pesan ke diterima ari peninggal kita, lalu pesan ke Siti tu ari Cikgu Steven Ayum madah ke Binia ex konselor Mindali anak ugam, ex konselor Mindali anak ugam udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 28/7/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Jelum Sebangkoi, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba pendam Anglika Madur Bintangur. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Musid, rumah Laka, rumah Jessica ngan rumah Hanggi di Ulu Serikai, Barit, Beratung, Ruban, Seratu, Sungai Pauh, Ulu Pauh, Bayung, Minus, Ngau Sari Serikai, Kaban Belayan di Pakan, Sibu, Bintulu, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Cikgu Steven Ayumpu, berumur kusung 11-297-7798. Hanya tadi pesan madah ke ex konselor Mindali anak ugam tau ke Inaya udah nada ya, lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah ba rumah Sidampu inya ba rumah Jelum Sebangkoi, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba penam Anglika Madur. Okey, nyak tadi pesan ke diterima muka hari peninggal kita. Lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya hari masing anak Juhai madah ke Ngeta Sulian niang reku anak pandan ke dekat diatur inya nguan ulit 8 hari bulan 8 2026, lalu ngetah sulit nyaw pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 2026. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sedempu nyaw ba rumah Grace Itun Jalai Salim Staba Wasibu. Okey, pesan tu nuju Kaban Belayan di Bukung Ranan Macan Nangga Lipus asal Kenawit di Sibu Suung Germai Kaban Belayan ba rumah ado nanga tada Kenawit nanga Salim Ulu Salim Bungan di Kucing ngau Kaban Belayan kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke siri aki kita tahu betelipun ngagai Riki ya Kusung 111 474 2569 tahu kenuju masing ya Kusung 12 258 4526 ya. Okeynya tadi pesan mega ke bisa diterima hari peninga kita madah ke pengawal ngeta sulit dia ngereku anak bandan ke dekat diatur inya pagi 9 hari bulan 8 2026 hari Minggu ba rumah sedempu inya ba rumah Grace Itun Jalai Salim Stabau Sibu okey nya tadi mega pesan ke bisik mega diterima dari peninggal kita lalu nguyang ngagai pesan ke siti tu peninggal ianya pesan ari landai anak budan tau ke ade pesan tu madah ke laki ya Ali anak bundar ya tau ke apa istibin udah nadai mega lalu niang tu dekat di sengai bala mayu ah malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah Charles merupi Tansang lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga itulah bak pendam Saka. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Saka temawai lubu nyelutung buyung entana melaban jugir nangaban ngau buka Kaban Belayan ke buka yang kena ulih disebut di tuan magang. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon agak umur 019-283-03-04 yang nuju dul tau ke nuju danguh 013-319-8241 yang tadi pesan madah ke Ali anak bundar tau ke Gayet ya udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah Pak Rumah Sedempu ianya Pak Rumah Charles Merupi Tansang lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah Pak Pendam Saka ya. Okeynya ke pesan ke maka bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Okay, jadi awak no maca pesan berat atau ke pesan berbatang ianya Pak awak ngela tengah hari no maka sada lemai ya di YFM. Okey, tu Siti Agi lagu hari Igu Anthony meligai pengerino. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi.

dekat rumah tu batang berita. Jeman baru rakyat Sarawak dekat ke perintah timai pemansang ngangkat ke tikas penghidup. Jakut timadah ke komuniti Dayak di Kelawong bak pentadbirannya ndak amat. Penumbuh ekonomi menua pesisir fokus ngagai pengawak bertanam bertupik jelur enggak agro pemakai. Selamat pagi bulan aku Nancy Tambung bak berita pagi YFM kena 27 hari bulan 7 2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

Rakyat Sarawak diatur dekat ke perintah diulih mai pemansang serta ngangkat ketika sepengidup sedak. Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah gaya politik berpelasar ke bangsa gau jalan pengarap nak kemana lagi berjemaat baru ti diri ngena teknologi digital. Pengawal nyadi ketuai mesti berpelasar ke penemu kompetensi engau penglurus ngagai semua rakyat ndak ngira penatai sidak. PBB mega mesti terus ngada ke ketuai biak tiba penau serta berpenemu senentang sempekat Malaysia 1963. Ia mantai kejakunya berkonvensyen khas PBB Zon Tengah di Sibu. Berpengawak sekesbaka dia Sekretari Besar PBB Datuk Sri Alexander Nantalinggi ningkah tuduh ti madah ke komuniti Dayak di Kelawang ke dalam pentadbiran Sarawak. Dalam jakuk dipansut ke ya, ianya metak madah ke komuniti Dayak terus dikandal ke ngau mayuh bengkah pangkuk pengawak strategik bak kedua-dua renggat negeri ngau perintah besai. Tuduh tip bakanya suah dibantai ke sepedau pengawak berpilih negeri semina naratif etik dikena mecah ke penyerakup rakyat serta ngelemik ke perintah gabungan Parti Sarawak GPS. Mayuh bangsa Dayak diatuk ngiring mayuh macam agensi ngau institution etik nyengkawung company tip bisik kawul ngau perintah upis perintah, badan berkanun, raban penyaga penglikun, ngau upis menteri, bak perintah besai. PBB, ngau GPS, seruran ngemeran ke prinsip, genap ikut peranak Sarawak, tik layak diberi peluang beri servis, ndak ngira bangsa. Pemansang bak sitak Konsil Negeri Dun Bukit Saban udah masuk renggat baru ngemerat ke pengawak negap ke aktiviti ekonomi sepengudah pemujur pengawaknya dia ke infrastruktur asas. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah nengah agensi pemansang bagi menua betung tiap bengkah sitak Dun dalam bagi menua betung udah diungkup ke nyentuk RM200 juta. Belanjanya diungkup ke dikenap jalai ke projek pemansang tip berpelasar ke guna siti-siti kandang menua. Tiap kaban Konsil Negeri Adun diberi kuasa autonomi nentu ke projek ke amat diguna rakyat bak sita sidempu. Ungkup Bukit Saban tebal lagi pengawal infrastruktur asas nyau dekat tembuk kalai sekedap projek diatuk benung dikemujur ke. Berbak ngaunya Dato' Amar Douglas kemegak kaban Konsil Negeri Adun Bukit Saban madah ke perintah fokus ngemansang ke sektor bertanam bertupik ngau agro pemakai nyadi pengerembai penumbuh ekonomi menua pesisir. Pengawak ngemansang kepalan bilun berbuling Stolport ngau agro park kemungkur urung 700 hektar pemesai serta disikap ngau palan ngumpul proses enggau mungkus dekat nyadi pengerandang penumbuh industri agro pemakai Bukit Saban. Nengah infrastruktur tu, orang bumai enggau orang lupik jelur ndak lagi seminak nyual hasil mentah aja. Tang hasil bertanam ari menua tu boleh digumpul, diproses serta dibungkus enggau sistematik lagi sepadau dikerembai datai buat market ke lebih luas lalu arinya boleh ngangkat ke daya bersemekih enggau rega komersial barang ke dihasil ke ari menua tu empu. Dia tu kita benda mendiang ke berita ari YFM. ...67.9% company ti berjistari baru pengawak gerembai ke sektor baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS khas ungkup kategori jeep engkau pikap nya ari Sabah, Sarawak, Galabuan. Menteri Dagang Dalam Menua engkau kos penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali madah penyampau tu mengukur 10,453 company engkau 18,538 buah perengkap pengangkut diregister di ketiga-tiga menuanya. Penyampaunya sebagi hari 15,388 company engkau 25,781 buah perengkap pengangkut ke berregister dalam kategorinya di selampur menua
Kenyau, pengawak ngeramai Kenyak dilancar ke Kenyak 3 hari bulan 7 tu tadi. UPS Menteri adakah terus bekerjasama rat enggau UPS Menteri Pekarawang, Perintah Negeri Sabah, enggau Sarawak, Kompeni Minyak, enggau semua Raban ti berkaul dikena nentu ke SKDS seruran ditegap ke. Raban Pengintu Pengelikuan Orang Periman Malaysia APM bempu pangku pengawaknya di agensi ti dulu agi nyedia ke bantu ngagai komuniti maya penusah nyadi ti berguna ke respon ti lengkas. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah tiap ikut Raban ndak tahu ndak seruran ngenegap ke tikas professionalism disiplin enggau pengelandiak diri. Tuk dan tuk ke sida ulip jalai ke tanggung pengawak enggak efisien, berintegriti serta bempu tanggungjawab. Yang natai ke jakut tuk lebuh berjadi ke pekit CD skill. Kedia tuk berserimai enggak latih pengelandiak bersepadu APM Sarawak 2026 di muka. Program tuk berpelasar, program tu nyadi pelasar berguna dikena ngangkat ketika sedia Raban APM dengan latihan intensif tinguji ke pengelandia penyikar tubuh enggau pengelandia sida napi penusah ngenyit penusah asal enggau operation abak lapangan. 8 tim ti mungkur urung 70 ikut Raban ari mayuh bengkah pampang ari serata Sarawak bisik ngambil bagi bak latihnya. 550 tampang kayu asal sudah ditanam bak rizab Kampung Sabal dengan program tanggung pengawak Rama Korporat CSR ti diatur kelab pengintu pengelantang staf audit dalam UPS Premier Sarawak dengan kerjasama UPS Kampung Sarawak JHS. Bisik 80 ikut pemesai engkau staf ngabik bagi bak programnya. Antara bangsa kayu ke ditanam ianya Resak Abang Johari, Kelimpah Meranti Pintis, Meranti Putih, Ngau Meranti Temaga. JHS dalam pederang media madah ke inisiatif tu sebagai hari program mulai ke pemanah landscape kampung, ngintu kandang kampung serta ngetan ke biodiversity Sarawak. Berita di Kepnudi. Perahu Terawan Mulu Benerang 4 mujur nampak gelar champion bak pekit Piala Raja Batang Baram Regata 2026. Pengudah ngalah ke 13 sidak pemekit bukai dalam lomba penyawa 1.9 km di Sungai Baram kemari. Perahu tinggena lumur 16-nya ngujung ke sidak menang prais mata duit RM25,000 ngau trofi. Penuduk lumur 2 singgah tagal 2 lalu lakin belaga 3 bak penuduk lumur 3. Bisik 14 buah perahu ngemasuk lombaknya Siti Ari Lombak ke Pemaduk Diantik Maya Regata Baram 2026. Prais sidak ti menang disuak Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah, pengawak berumah gau perintah lokal Datuk Doktor Penguam Manggil. Terawan Mulu Megak dipadunya di champion ungkup kategori Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak Lelaki Terbuka 30 ikut pengayuh dengan perahu Terawan Mulu 1. Terawan Mulu Benerang 4 Megak boleh gelar Piala Unity Baram Regata Yayasan Perpaduan Sarawak. Kena gojong ke berita batang berita di Baca Baru. Jeman baru rakyat Sarawak dekat ke perintah ti mai pemansang ngangkat ketikas penghidup. Jakut ti madah ke komuniti Dayak di Kelawang bak pentadbirannya nda amat. Penumbuh ekonomi menua pesisir fokus ngagai pengawak bertanam, nupi celu enggau agro pemakai. Tunaka kita mendiang ke berita pagi sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinamati.

0: Segulai sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 27/7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud pemudah kena tukar nama Ari Padang Central. Padang tu membuat nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan ada nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya kena belanja RM4 juta sudah meri landscape baru ke jauh nyeret hati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kudah dimungkur pemesai 4.89 hektar hingga 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu boleh halai kira 23,000 kurang bergelumuk sertai tinggu jong kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai baru tanah tiba sambung ke padang ngau Dewan Tun Abdul Razak memudah ke peminah Mansia Mayuah tiba si datai ngegai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi ke padang merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jaku sarito ianya juntah J-U-N-T-A-H juntah. Reti juntah ianya beda pemanyai utai siti ngau utai siti nak belak pemanyai bertingkak bisik panyai bisik pandak tu suah dikesemak ke baka tuntun utai tidak gagak baka utai dianyam ramu tau ke gelegar. Contoh genteran leka jakuk ke terubah ramu tidak gagak ke gelegarnya nak tau nak dikerat sebelah labantik berjuntah. Contoh genteran leka jakuk ti kedua mayuh juntah bembantik dilit nuannya. Mayuh kena umas pemanyai maya dianyam. Nyak nakak seleka jakuk sarito ianya juntah.
2: Seleka jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 pagi.
4: Kami orang Melayu Sarawak.
5: Yoko tulun kadazan dusun.
6: Aku orang Iban. Nan norindu.
7: Akik cakenya.
6: Kok lo melenang.
4: Oku nyaa bidayo.
5: Ambo orang Kelate.
7: Wo si Huaren.
8: Nak ngira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
9: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tangga lah. Begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
10: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat ukir bak pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
6: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli.

0: Dabu
1: Vinuel Lagu Arung Pemenci Leka Ngautiun Andra Aba
0: Rambles Walter Lagu Air Mata Bercerita Leka Ngautiun Rambles Walter Alex Wan Lagu Midang Belalai Leka Ngautiun Ellen Muntai
1: Steve Shigan Lagu Bebara Api Dendam Leka Ngautiun Jesli Jabu ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngotiwen, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9. Kena 1/8/2026, hari 6, berengkah hari pukul 5 lemai, ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.